0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
2: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
1: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
2: Sementara itu, Direktur LPPR RI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
3: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
2: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
6: Sementara, usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan bank sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi bank sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
4: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
7: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
6: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
8: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru kan, ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu. Moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
9: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhroh sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global. Perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
12: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Satu. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
3: Baik, bergeri mana pun Anda berada. Sekarang kita di Pro 1 Lintas Cuaca ya. Dan sekarang Lydia sudah terhubung dengan salah satu prakirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Jenny Andrean. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Jenny.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kali dia.
3: Iya, gimana pagi ini? Udah sarapan?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, udah apa belum? Aduh, gede. Baik, ya. Bang Jenny silakan informasinya.
4: Baik, ya, terima kasih atas kesempatannya kali dia. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Padang, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dalam 24 jam ke depan. Baik, untuk kondisi terkini dapat kami sampaikan, wilayah Sumatera Barat pagi hari ini secara umum itu cerah berawan hingga berawan. Kemudian terdapat hujan ringan di wilayah Pagai Selatan, daerah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat itu secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk sore hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan. Kemudian potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat lalu Pasaman. Kemudian sedikit di wilayah 50 kota. Kemudian Agam lalu Padang Pariaman, Padang. Lalu pesisir selatan dan wilayah Kabupaten Solo. Untuk intensitas sedang hingga lebat yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, lebih tepatnya di wilayah Siberut. Kemudian untuk malam hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan hingga hujan ringan. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat yaitu di wilayah Pasaman Barat, kemudian Pasaman, lalu Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, dan pesisir selatan. Dan potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat itu terdapat di wilayah Agam. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai dan di wilayah Kota Pariaman. Kemudian untuk pagi hari, esok hari diperkirakan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat secara umum cerah berawan dan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan untuk tetap waspada dan tetap update terus informasi dari kami di bmkg.go.id. Kemudian dapat juga dilihat di aplikasi kami di info BMKG. Kemudian masyarakat juga dapat melihat informasi di media sosial kami di @info_bmkg. Kemudian di media sosial daerah di @bmkg_minangkabau. Kemudian masyarakat tetap stay tune terus di RRI Pro 1 Padang. Begitu Pak, kali dia.
3: Oke, terima kasih Bang Jenny informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
4: Ya, sama-sama. Ya, pagi kali dia.
2: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
8: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
7: Risik, lagi seru nih.
8: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
7: Bawel, bawel, diem.
8: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
7: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
8: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
3: Baik, bergerak kembali di Pro 1 Lintas dan Cuaca. Setelah cuaca, sekarang kita bakal cari tahu bagaimana informasi lintasnya ya. Dan ini kerjasama dengan Polda Sumatera Barat. Sekarang dia sudah terhubung dengan salah satu personel. Ada Bribtu Gintan Maharani. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Kak Gintan.
9: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Lydia.
3: Iya, wah semangat sekali pagi ini. Oke, semangat 45. Siap, gimana informasi pengamatan lalu lintas di ini ya, Simpang Lamun Ombak ya? Presiden
9: iya, betul
3: ya?
9: Sekali, Mbak.
3: Oke, iya. Siap, silakan Bripto Gintan.
9: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas. Pada hari ini kembali bersama saya Bripto Gintan, personil di Lantas Polda Sumbar, dalam program Traffic Update Pantau Situasi Arus Lalu Lintas di Seputaran Kota Padang bekerja sama dengan Radio RRI 1 Pro Padang. Langsung saja saya informasikan untuk arus lalu lintas dari arah Khatib Sulaiman menuju Simpang DPRD pada pagi hari ini terpantau cukup padat namun lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya. Bergeser kita ke arah Simpang Tinju menuju Simpang Ula Karang pada hari ini juga terpantau padat, lancar, dan terkendali. Begitu sahabat lintas, tidak lupa kami informasikan kepada seluruh pengguna jalan agar utamakan keselamatan daripada kecepatan, serta jangan lupa untuk lengkapi surat-surat berkendara Anda saat berkendara. Dan untuk roda 2 agar memakai helm berstandar internasional. Dan untuk pengendara roda 4 agar kenakan safety belt dalam berkendara. Baik, salam presisi, kembali ke studio.
3: Oke, baik, terima kasih informasinya Bripto Genten, selamat kembali bertugas.
9: Selamat,
3: selamat pagi.
9: Selamat pagi.
2: Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin dalam merilis berita resmi statistik kemarin mengatakan Sumbar mengalami inflasi secara tahunan atau year on year pada Agustus 2026 mencapai 3,76%. Angka inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan Juli 2026 yang tercatat sebesar 4,12%, namun belum menyentuh target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia sebesar 2,5% plus minus 1%. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali di program Padang Menyapa ya, untuk edisi 2 September 2026 ya. Pendengar, kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru, maksudnya informasinya mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum juga. Nah, kawasan Kota Tua ini tidak hanya menjadi saksi sejarah, tapi juga denyut nadi wisata dan ekonomi masyarakat. Nah, Pemko Padang melalui Dinas PUPR ini resmi memulai proyek rehabilitasi Jalan Paket 4 ya. Ini proyek fisik berupa pembongkaran aspal lama, pengecoran rigid, hingga pemasangan lantai batu andesit dekoratif sepanjang 120 hari. Nah, karena posisinya yang strategis dan berada tepat di antara dua wilayah, ada Kecamatan Padang Barat dan juga ada Padang Selatan, tentu proyek ini membawa dampak langsung pada aktivitas warga, akses pedagang, hingga tata kelola cagar budaya. Nah, selama satu jam ke depan kita akan mengulas ya topik hangat yang sedang dan akan berlangsung di sudut sejarah kota kita. Tentang perbaikan jalan menata wajah baru Kota Tua Padang ya. Tiga narasumber sudah bergabung di pagi hari ini ya. Ada yang di studio, ada juga yang melalui virtual. Ya, kita sapa dulu yang di studio sudah hadir pagi hari ini ya. Ada Bapak Alfa, aku manggilnya Abang ya. Bang Alfa Norhanda ya, SSMA ya. Bang Alfa inilah pakar pengelolaan sumber daya budaya dan cagar budaya dari Universitas Andalas. Selamat pagi, Bang Alfa.
2: Selamat pagi, Kak
1: Lydia.
2: Ya, Kak Lydia.
1: Boleh lah ya, Abang sama Kakak ya. Oke deh. Terima kasih sudah hadir di studio pagi hari ini, Bang Alfa. Ya. Oke, kita ke narasumber kita selanjutnya yang melalui virtual pagi hari ini. Kita sapa ada Camat Padang Barat, ada Pak Diko Riva Utama SSTPMM. Selamat pagi, Pak Diko. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak Alfa. Sorry, Mbak Lydia ya.
1: Iya.
3: Sorry.
1: Oke, siap. Gimana hari ini kabarnya, Pak Diko?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
3: Baik.
1: Sehat. Oke. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini di Pro 1 ya, Pak Diko ya. Oke, dan narasumber kita selanjutnya ada Sekretaris Kecamatan Padang Selatan, ada Bapak Januar. Selamat pagi, Pak Januar. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam, Mbak Lydia. Salam sehat selalu.
1: Iya, salam sehat selalu. Segar sekali nih Pak Januar pagi ini ya. Sudah sarapan, Pak?
4: Alhamdulillah.
1: Sudah sarapan?
4: Sudah baru ngopi sebentar ini.
1: Sudah ngopi, nah itu yang perlu ya Pak ya. Oke deh, pendengar ya, nanti kita akan berbincang-bincang juga dengan ketiga narasumber pastinya. Dan Anda juga pasti kita undang nanti ya, jika mungkin ada yang mau bertanya begitu ya. Di line telepon kita di 0751812878. Bisa di WhatsApp juga 0811666695. Anda juga bisa menonton program ini di RRI Pro 1 Padang di kanal YouTube kita ya. Dan bisa juga streaming di RRI Digital atau di rri.co.id. Nah, itu mau ke Pak Camat dulu nih ya. Ada Pak Diko. Ini Pak Diko kan setelah surat edaran dari PUPR ya tentang rehabilitasi jalan paket 4 ini ya. Ini Kelurahan Kampung Pondok masuk dalam kawasan proyek rehabilitasi jalan paket 4. Ini kesiapan wilayah Padang Barat sendiri menyebut mulainya pengerjaan fisik ini seperti apa, Pak Diko?
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu dan seluruh pendengar RRI yang saya banggakan. Jadi terkait dengan tema tentang perbaikan jalan menata wajah baru Kota Tua Padang, sebetulnya kalau bagi saya pribadi bukan hal yang baru ya. Sebelumnya saya bertugas di Dinas Pariwisata sebagai Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata, sebagai juga pengelola Kota Tua Padang, dan ini merupakan salah satu program yang diusulkan oleh pengelola Kota Tua Padang. Dan hari ini ketika saya menjadi camat bertemu dengan proyek pelaksanaan kegiatan ini, dan tentu kami dari pihak kecamatan menyambut baik pembangunan ini karena sudah dinanti-nantikan beberapa tahun yang lalu dengan persoalan anggaran dan seterusnya. Dan kesiapan dari pemerintah kecamatan kita sudah sosialisasikan melalui RT dan RW pembangunan paket trotoar ini sepanjang 120 meter di kawasan Padang Barat dan khususnya di Kelurahan Kampung Pondok. Dan tentu Kota Tua Padang dan Pasar Tanah Kungsi termasuk di dalamnya, Mbak Lydia. Ini bukan sekedar gugusan bangunan kota tua saja ya, atau pusat jual beli biasa. Tapi menurut kami kawasan Kampung Pondok ini merupakan detak jantung sejarah Kota Padang. Saksi bisu berabad-abad ada akulturasi budaya, toleransi antar etnis dan lain dengan kekayaan kuliner yang hari ini menjadi kebanggaan kita bersama. Dan kita yakin bahwa pengerjaan fisik ini pasti menghadirkan kekhawatiran ya bagi warga, karena akan bakal sedikit terganggu aktivitas ibadah, aktivitas usaha, restoran, dan seterusnya. Dan kita berharap nanti pembangunannya tidak melumpuhkan juga denyut usaha yang ada di situ. Mungkin itu dulu pengantar dari saya, Mbak Lydia.
1: Oke, baik. Berarti ini sudah dilakukan sosialisasi berarti ya, Pak Diko ya?
5: Oh ya?
3: Ya betul, kalau dari kecamatan kita sudah lakukan, namun dari tahun lalu sebetulnya kita sudah mewacanakan pembangunan ini juga Mbak Lydia ya, dari Dinas Pariwisata.
1: Oke, baik. Ini untuk pemulainya sendiri sudah tahu kapan dimulai Pak Diko?
3: Gimana?
1: Untuk dimulainya program ini, apakah sudah...
3: Oh, ya. Kapan? Iya, pembangunan sendiri sebenarnya sudah dimulai ya.
1: Oh, sudah dimulai.
3: Sudah dimulai sebelum HJK yang lalu. Karena salah satu paket pengerjaan itu adalah base-nya dari di samping Padang Star Bank itu. Nah, kemudian di lokasi tersebut menjadi salah satu focal point-nya event HJK yang lalu ya. Dan itu merupakan salah satu bagian dari pekerjaan paket trotoar ini. Dan karena ada kondisi event HJK dan juga ada festival Kota Tua, maka untuk sementara paket pengerjaan lanjutan itu ditunda dulu. Dan kemungkinan hari Kamis ini atau hari Senin sudah mulai dilaksanakan pembangunan oleh kontraktornya.
1: Oke, baik. Jadi dilanjutkan kembali seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Diko. Nah, ini dari Padang Selatan. Ini tadi dari Padang Barat, tadi kita ke Padang Selatan nih sama Pak Januar. Ini tadi Pak Diko sudah melakukan sosialisasi ke warganya ya, ya di warga Padang Barat. Nah, kalau di Padang Selatan ini seperti apa Pak Januar ya? Kan juga terdampak langsung nih ya terhadap proyek ini. Respon dari masyarakat sendiri seperti apa Pak Januar?
4: Terima kasih Mbak Lydia, yang terhormat ini Pak Diko, Camat Padang Barat. Tidak jauh beda Mbak dengan Padang Barat, Padang Selatan juga mulai menata wajah kota tuanya, termasuk jalan-jalan yang berada di kecamatan. Ada yang bersifat pengaspalan dari PUPR dan juga ada pengecoran dari dana infra, termasuk dana manunggal itu Mbak Lydia. Itu mungkin dulu yang dapat. Sedangkan untuk disampaikan ke warga atau ke tingkat RT RW juga demikian. Para RT RW dan masyarakat menyambut dengan baik. Apalagi kemarin itu sesuai tadi kata Pak Diko. Yeah. Dalam rangka hari jadi Kota Padang. Tentu wajah Kota Padang kita perlihatkan sebagaimana baiknya. Itu mungkin Mbak Lydia, terima kasih.
1: Oke, ini kan proyek ini mengapit Padang Barat juga Padang Selatan ya, dua-duanya kena nih ya. Ini ya. Koordinasi antara dua kecamatan ini biar tidak terjadi mungkin ada penumpukan arus kendaraan, itu seperti apa untuk koordinasinya Pak Januar dengan Pak Diko ya?
4: Ya. Selama ini mungkin koordinasi baik-baik saja, karena memang sudah ada pihak tertentu yang mengatur termasuk jadwal dan lalu lintas yang ada di kedua kecamatan itu, Mbak.
1: Oke, baik. Oke, ini Pak Diko, kalau untuk pengaturan sendiri Pak Diko, pengaturan dari pihak mana yang diterjunkan untuk mengatur dan itu seperti apa rekayasanya? Apakah ada rekayasanya atau ya mungkin ada buka tutup atau jalan yang ditutup dialihkan kemana begitu?
3: Baik, saya sudah ketemu dengan kontraktor, bincang-bincang ringan ya terkait dengan persiapan pelaksanaan yang akan dikerjakan oleh kontraktor beberapa bulan ke depan. Jadi kami berharap sebetulnya tidak ada penutupan total ya, seperti pembangunan taman yang ada di Pasaraya. Apakah nanti bisa dilaksanakan pekerjaannya itu bertahap. Namun jika ada standar yang harus dipenuhi, jalan harus ditutup, maka kawan-kawan harus berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Padang. Nah, termasuk juga Pak Kapolsek Padang Selatan, walaupun berada di kawasan Padang Barat, namun tetap kita sampaikan ke beliau bahwa pengerjaan ini berada di wilayah, termasuk juga sudah berkoordinasi dengan Kapolsek Padang Barat. Begitu dari kita Mbak Lydia, dan termasuk juga dari Disub juga sudah disampaikan bagaimana manajemen rekayasa lalu lintas ini.
1: Oke, baik. Ada tambahan Pak Januar?
4: Sama, Ibu.
1: Mbak. Oke, sama ya. Siap. Oke deh. Sekarang dia mau ke Bang Alfa ya. Bang Alfa ini pakar ya Allah. Pakar cagar budaya. Nah, ini kan kepengennya itu membuat kota tua ini seperti kota tua yang ada di beberapa daerah lain ya, Bang Alfa ya. Akhirnya berubah jalan aspal menjadi lahan batu andesit dekoratif. Nah, ini pandangan dari cagar budayanya sendiri terhadap pemilihan material ini bagi estetika Kota Tua Padang itu bagaimana pandangannya Bang Alfa?
2: Baik, bismillah. Selamat pagi Pak Diko dan Pak Januar.
1: Januar,
2: ya. Baik Kak Lydia, terkait dengan penataan Kota Tua ini kita ikut berbahagia ya, karena di kondisi saat sekarang kita ternyata bisa mempercantik wajah Kota Tua.
1: Iya.
2: Dan saya dengar tadi dari Pak Diko ini tidak terlepas dari kontribusi Badan Pengelola Kota Tua ini baru 2 tahunan ini nih, Badan Pengelola ini. Jadi sudah bisa berhasil untuk mengusulkan perbaikan infrastruktur seperti jalan gitu, menggantinya dari aspal menjadi andesit dekoratif. Ya, ini tren ya sebenarnya ya, tren-tren yang berkembang di kota-kota yang memiliki wilayah bersejarah. Dan ini juga merupakan sebuah penanda sebenarnya untuk sebuah wilayah kota tua. Ketika diakses dia langsung dikenali seperti itu. Jadi ini memang sebuah konsep revitalisasi wilayah yang kemudian diarahkan untuk pusat pengelolaan kewisataan yang bersifat khusus seperti itu. Cuman 120 hari saya pikir itu perlu perlu pengerjaan yang ekstra sangat cepat, karena ini juga sebenarnya adalah kesempatan ya bagi pemerintah kota untuk mendapatkan bukti-bukti secara kearkeologian. Kalau kita berbicara cagar budaya itu, kita bicara data arkeologi, ini membongkar jalan ya, dan jarang-jarang sekali ada pembongkaran jalan yang terdampak ke dua kecamatan. Rentang areanya cukup luas. Padang kekurangan data nih. Nah, ketika kita mengklaim bahwa Padang Barat dan Padang Selatan ini adalah sebuah wilayah bersejarah, itu tidak hanya dilihat dari struktur bangunan cagar budayanya saja. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa bangunan tertua di sana tahun 1915. Jadi gimana kita menyebut bahwa itu kota yang sangat tua gitu. Nah, jadi salah satu caranya sebenarnya di dalam kegiatan proyek pembangunan jalan ini, kita bisa melakukan ekskavasi penyelamatan di sana sebenarnya. Ya, mana tahu kita bisa ketemu meriam kuno VOC kan. Nah, jadi kan itu akan menjadi sebuah ikon yang menarik bagi kota dalam proses pembangunannya. Nah, itu dalam tahap awal mempercantik adalah sesuatu yang harus untuk sebuah wilayah kota tua seperti itu.
1: Harus ya. Oke, tapi kalau untuk dari pemilihan materialnya sendiri itu menurut Bang Alfa itu udah pas?
2: Ya, untuk penggunaan material sendiri secara umum untuk di wilayah Indonesia, penggunaan semen sebagai cercoran semen atau beton sebagai dasar itu hal yang umum ya, tapi mungkin perlu dipertimbangkan pori-pori serapan airnya. Karena nanti di atas semen itu kan, atau di atas cercoran itu kan disusun batu-batu andesit itu memang terjadi di kota tua Jakarta, penggunaan industri dekoratif itu di Semarang seperti itu juga, Surabaya juga telah menerapkan, Jogja untuk area kawasan kota tua ataupun cagar budaya itu menggunakan andesit dekoratif seperti itu.
1: Oke, baik-baik. Di pengerjaan nih pasti menggunakan alat berat ya, Bang Alfa. Betul. Ya. Dan di sana juga struktur bangunan kan lumayan lah ya, tidak terlalu mudah juga ya. Yeah. Bangunannya sudah tua lah seperti itu, cagar budaya di sana. Itu yang harus diantisipasi menurut Bang Alfa itu apa?
2: Ya, proses pembangunan dengan menggunakan alat berat ini kan akan berdampak getaran ya. Getaran terhadap sebuah bangunan. Dan biasanya di pemerintahan kan dia ada di dalam sebuah pengerjaan proyek kayak gitu. Tentu hal-hal tersebut seharusnya sudah menjadi sebuah pertimbangan dalam melakukan atau melaksanakan urusan-urusan teknis yang sifatnya besar kayak gitu. Nah, memang bangunan cagar budaya yang ada di kawasan Padang Barat dan Padang Selatan ini rentan, tapi nggak serentan itu sekali. Karena kalau kita lihat ya ketebalan daripada batanya aja 1 meter itu kalau kita lihat di bekas-bekas retakan yang masih ada saat sekarang di celah-celahnya itu kan bisa kita lihat tuh. Tapi memang hal itu perlu dipertimbangkan karena bagi struktur bangunan yang masih kokoh, okelah. Dia tidak akan terlalu berpengaruh besar. Tapi bagi bangunan-bangunan yang sudah retak, itu mungkin juga berisiko dan bisa mendatangkan mara bahaya, baik itu bagi pekerja atau masyarakat yang ada di sekitar pada waktu yang tidak kita inginkan kejadiannya.
1: Oke, sip. Terima kasih Bang Alfa ya. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, sudah ada yang masuk ya. Kita baca dulu ya, bapak-bapak narasumber. Selamat pagi RRI, saya Ibu Nita ya. Kalau untuk pengerjaan jalan pakai batu andesit memakan waktu selama 4 bulan kurang lebih 120 hari. Kalau misalkan jalan ditutup total bagaimana? Misalkan ada yang punya usaha terus ada memakai truk. Nah, itu apakah masih boleh untuk berlalu lalang di sana? Nah, nih Pak Camat, gimana nih Pak Camat?
3: Okay. Iya.
1: Ini gimana nih Pak Dito?
3: Yang menjawab tuh Pak Kadis PU sebenarnya ya.
1: Iya, makanya sekarang diwakili dulu nih sama Pak Diko nih.
3: Iya, cuman kalau kita berharap memang ke kontraktor, strategi dalam pelaksanaan pembangunan itu juga menimbang bagaimana tidak bisa selalu menutup akses jalan gitu ya. Nah, ini yang memang kita wanti-wanti karena kondisinya di situ sangat padat pemukiman, aktivitas usaha, tempat ibadah. Nah, jadi menyambung pertanyaan tadi bagaimana untuk kondisi truk, ya memang kita sampaikan bertahap gitu ya, pasti ada manajemen rekayasa lalu lintasnya. Dan memang mohon bersabar ya warga-warga kami, kan kondisi 4 bulan ke depan terganggu aktivitasnya. Nanti kita juga akan kolaborasi dengan PU nanti bagaimana keluhan-keluhan yang bisa disampaikan oleh kami, nanti kami sebagai penyambung informasi kepada pihak PUPR sebagai OPD pelaksana. Jadi memang tergantung kondisi kota tua yang disampaikan oleh Bang Alfa sendiri, memang dipersiapkan tidak lagi menggunakan jalan itu untuk aktivitas truk atau mobil besar ya. Memang dipersiapkan dalam master plan di tahun 2024 yang lalu itu memang dipersiapkan untuk wisatawan dapat berjalan kaki seperti di kondisi kota tua Jakarta, Braga dan seterusnya. Memang sudah di awal-awal untuk disosialisasikan pada pelaku usaha yang ada pergudangan di situ dan untuk segera untuk memodifikasi jenis usahanya sebetulnya. Ya, jadi mungkin itu yang dapat saya jawab dulu Mbak Lydia, pertanyaan dari para pendengar. Saya kami siap jadi jembatan informasi yang dikeluhkan ataupun perlu disampaikan dari warga kami ke Dinas PUPR ataupun ke pelaksana nantinya.
1: Oke, siap. Ini Pak Janur juga tidak menutup kemungkinan ya, mungkin dari warganya sendiri atau ya dari warganya banyak pedagang juga di sana ya, wilayah Pondok, wilayah Batanghara, orang itu juga kita tahu tempat wisata, tempat berjualan sangat banyak yang menjual berjualan di situ gitu. Mungkin yang ditakutkan begitu ya Pak Januar ya. Ada
4: hampir sama ya. Hampir sama, Mbak Lydia. Ya kan ditakutkan nanti mungkin karena dia lagi ada usaha di sana, terjadi pembangunan, tentu ada debu ya, debu yang mempengaruhi nanti.
1: Betul.
4: Nah, kita tentu minta warga bersabar dulu sesuai tadi kata Pak Camat ya kan. Warga harus bersabar, kalau dia bikin maju ini harus bersabar banyak gitu. Itu Mbak Lydia.
1: Harus bersabar banyak, iya benar juga sih Bang Alfa ya. Pengen sesuatu emang harus bersabar begitu. Oke, ini kalau untuk apa ya, setelah selain material jalan lah begitu ya, ini elemen pendukung seperti penerangan juga ya, papan informasi, namanya juga tempat wisata ya nanti ya, Bang Alfa ya. Ini idealnya itu seperti apa? Idealnya itu menurut Bang Alfa itu seperti apa? Karena sebenarnya tidak terlalu besar juga ya tempatnya ya, nah, beberapa meter ya, beratus meter ya di sana ya. Itu seperti apa Bang Alfa melihat dan harapan lah seperti itu.
2: Ya, waktu saya diundang itu saya menduganya di depan ini ya, Polsek sampai ke Klenteng ya. Tapi di sini melibatkan dua kecamatan dan areanya cukup luas. Satu kawasan kota tua atau kawasan bersejarah kota tua yang telah ditetapkan dari tahun 98 ini. Ini mau dirobah habis-habisan nih, tapi bertahap. Jadi harapannya tentu sangat besar ya, Kak Lydia ya, bahwa ini bukan lagi menjadi sebuah wacana, tapi sudah mulai diimplementasikan. Jadi beberapa pertimbangan dalam pengembangan area wisata kota tua yang ada itu mempertimbangkan hal-hal tidak hanya bahan yang digunakan, namun juga sanitasinya seperti apa, lalu pengelolaan untuk pengendalian sampahnya seperti apa, papan informasinya seperti apa, lalu kemudian sarana prasarana untuk pendukung wisatanya seperti apa. Jadi ini lebih kompleks sebenarnya daripada proses pembuatan atau pergantian aspal menjadi sebuah jalan andesit kayak gitu. Jadi harapannya ya jangan tanggung-tanggung kalau memang melakukan perubahan kayak gitu ya. Jadi dilengkapilah semua kebutuhan dan percantiklah. Dan harapannya tidak berdampak hanya di dua kecamatan tapi di satu kota gitu. Nah, proses pembangunan ini tentu akan berdampak menjadi sebuah proses hasil dari hasil untuk menarik para wisatawan untuk datang ke Kota Padang. Nah, setidaknya orang mau pergi ke Mentawai itu pasti melewati daerah itu ya.
1: Betul.
2: Nah, jadi setidaknya itu yang perlu dilihat.
1: Iya, apalagi kita lihat warga Padang itu kalau ada sesuatu yang baru, nah itu langsung apa ya, langsung menggeliat sekali medsos, langsung ini, langsung viral bisa seperti itu ya. Itu sangat membantu juga untuk wisatanya Kota Padang.
2: Iya,
1: ya, Bang Alfa ya. Oke. Baik, pendengar ya, untuk Anda yang ingin juga bertanya ya, untuk ini sebenarnya menarik banget ya topik kita pagi hari ini karena ini salah satu ikonnya Padang ya, kota tua ya. Tempat wisata di sana juga banyak sekali usaha-usaha yang udah legend juga yang ada di sana. Nah, ini akan dilakukan perbaikan ya, seperti kota-kota tua yang ada di beberapa daerah seperti ada Jakarta, Semarang gitu. Ya, jadi itu bakal tambah lebih cantik lagi. Tapi ya ada beberapa ini juga, ada beberapa dampaknya nanti ya, karena selama pembangunan 120 hari yang diusulkan oleh PUPR ya, pendengar, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Dan untuk yang masih ingin bertanya silakan aja di 0751 812878 atau 0811 666 6975 ya, atau di komen YouTube kita juga boleh di RRI Pro 1 Padang. Tapi kita break dulu ya Bang Alfa. Pak Diko, Pak Januar, kita break sejenak ya. Nanti kita kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi untuk Anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
0: Antisipasi longsor adalah upaya penting untuk mengurangi risiko dan melindungi diri serta properti dari bahaya longsor. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang daerah-daerah yang rawan longsor di sekitar tempat tinggal atau tempat yang akan dikunjungi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi area yang rentan terhadap longsor dengan mempelajari peta bahaya longsor dan mencari tahu riwayat longsor di daerah tersebut. Selanjutnya penting untuk mengamati tanda-tanda awal longsor seperti retakan pada tanah, perubahan bentuk atau kemiringan lereng, serta perubahan aliran air yang dapat menjadi petunjuk awal untuk mengantisipasi longsor. Selain itu perlu dihindari membangun di lereng curam atau tanah longsor untuk mengurangi risiko longsor. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk memindahkan atau mengurangi bangunan yang berada di daerah rawan longsor. Menjaga vegetasi dan tutupan tanah yang baik juga sangat penting dalam menjaga kestabilan lereng dan mengurangi risiko longsor. Vegetasi yang tebal dan tutupan tanah yang baik dapat membantu menjaga kestabilan tanah dan mengurangi kemungkinan longsor terjadi. Pemasangan struktur pengaman seperti tanggul, dinding penahan atau sistem drainase juga dapat membantu mengurangi risiko longsor. Struktur pengaman ini harus dirancang dan dibangun oleh ahli untuk memastikan keefektifannya dalam menghadapi longsor. Terakhir, memiliki rencana evakuasi yang siap digunakan dalam kondisi darurat adalah langkah penting dalam mengantisipasi longsor. Rencana ini harus mencakup rute evakuasi yang aman, lokasi tempat berteduh atau tempat tinggal sementara, serta barang-barang penting yang harus dibawa saat meninggalkan area yang terancam longsor. Dengan mengikuti langkah-langkah antisipasi ini, kita dapat mengurangi risiko cedera dan kerusakan properti saat menghadapi ancaman longsor.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kembali di Padang Menyapa ya. Kita masih membahas tentang perbaikan jalan menata wajah baru Kota Tua Padang ya. Dan masih dengan tiga narasumber kita, ada Camat Padang Barat, ada Pak Diko, ada Sekretaris Kecamatan Padang Selatan, ada Pak Januar, juga ada pakar pengelolaan sumber daya budaya dan cagar budaya dari Universitas Andalas, ada Bang Alfa di studio kita sudah hadir ya. Izin Bapak-bapak, kita ke pertanyaan dari WhatsApp dulu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke. Ini ada Obi katanya mau tanya, kalau di Jakarta kan sukses menerapkan konsep pedestrianisasi total di area sekitar Museum Fathahila. Nah, apakah Kota Tua Padang ya itu juga akan mengarah pada pembatasan kendaraan bermotor secara penuh atau tetap penerapan sistem share street atau berbagi jalan? Kira-kira gimana? Katanya seperti itu. Boleh Pak Camat kita, Pak Diko?
2: Iya. Mm-hmm. Jadi untuk pernah jadi dinas pariwisata gitu ya, jadi saya bisa jawab gitu ya. Mm-hmm. Jadi konsep Kota Tua Padang itu, Mbak Lydia dan para pendengar, jadi dari nilai investasi master plan yang disiapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi pada tahun 2024 itu, jadi angka semua infrastruktur pembangunan itu di angka 55 miliar itu ya. Dan hari ini pemerintah Kota Padang mencoba untuk mengatur range sampai 2029 masa kepemimpinan Pak Wali Kota, Pak Fali Amran, Pak Magus Nasir di kawasan itu dulu, di kawasan Kota Tua yang sepenggal dari apa namanya, dari Polsek Padang Selatan sampai ke dengan kawasan Padang Sparteng. Dan secara total nanti berkelanjutan akan dilakukan penutupan seperti yang di Kota Tua, Jakarta, Fathahila, dan Kota Lama, Semarang gitu ya. Dan informasi juga bagi kita bersama, selain dari pembangunan jalan yang ada di Kota Tua, pemerintah Kota Padang juga akan dalam tahun ini, tahun berjalan, sedang menyiapkan perencanaan, juga akan mengganti jalan tanah kongsi gitu ya, dari aspal menuju ke batu andesit. Jadi dia bersamaan pelaksananya, jadi tidak terpisah. Jadi, alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih nih Pak Dewan, Pak Isonto Kuara, juga memberikan pokir beliau untuk menata kawasan tanah kongsi. Ini juga jalan kita menuju kota gastronomi dunia, dan juga beberapa kali statement Pak Wali menyampaikan Padang menuju kota metropolitan. Begitu Mbak Lydia.
1: Oke, baik ya. Tapi intinya tentang apa proyek ini sendiri, kita akan lihat juga seperti apa nanti ya, Pak Diko ya, hasilnya ya. Dari pertanyaannya narsum lagi, pertanyaannya pendengar kita ada Bang Obi.
2: Iya. Pertanyaan itu sama juga, kita sebagai warga Kota Padang ya berharap Kota Tua Padang itu secara komprehensif sudah ditetapkan kawasan letter T itu, kawasan Kota Tua Padang, yang itu angka diintervensi memang cukup mahal biaya, termasuk juga karena ada beberapa kewenangan yang tidak merupakan kewenangan pemerintah Kota Padang, dan mendorong juga dari provinsi maupun dari pemerintah pusat untuk membantu pengembangan Kota Tua Padang.
1: Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Diko. Ini masih ada lanjut pertanyaan lagi nih untuk pendengar kita. Selamat pagi Kak, saya Rani di Balai Baru. Apakah akan ada penataan lokasi kuliner, sentra UMKM, atau ruang ekonomi kreatif di kawasan Kota Tua? Nah, ini bagaimana Pak Diko? Pertanyaannya kayak begini nih. Gimana nih penataan lokasi? Apakah nanti bakal ada yang seperti itu Pak Diko?
2: Iya, kalau penataan tentu kita punya persamaan persepsi juga ya, di mana relokasi yang secara aturan turunan dari perda perwaku ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang itu boleh dilakukan pemakaian fasilitas umum untuk berjualan. Dan saat ini pembangunan kan masih tahapan trotoar ya, dengan segala beautifikasi pekerjaannya. Dan ini sebenarnya pertanyaan melebar ke kawasan Batangarau sebetulnya yang selama ini digunakan untuk penjualan oleh UMKM kita. Namun selama ini pemerintah Kota Padang belum pernah menetapkan ruas jalan Batangarau itu untuk digunakan sebagai tempat berjualan. Dan kondisi hari ini memang terjadi ini ya, penertiban dilakukan oleh kawan-kawan Satpol PP mengingat kondisi di situ seringkali ditinggalkan meja kursi barang dagangan, kemudian laporan dari kawan-kawan Dinas Lingkungan Hidup ada taman yang rusak, dan tentu ini menjadi perhatian bagi kami untuk memberikan apa namanya lokasi berikutnya kepada pedagang yang dari sana. Itu Mbak Lydia.
1: Oke, baik-baik. Jadi Pak Januar, ada tambahan kah Pak Januar?
3: Mbak Lydia, sampai sekarang mungkin di Batangarau itu kan ada penataan itu. Sekarang lagi kerjasama dengan BWS. Dan juga nanti dari pihak BWS pun sudah mulai memasang tanda larangan di sana. Nah, cuma pada konsepnya sore hari warga kan minta berjualan di badan apa trotoarnya itu.
1: Betul,
3: nah,
1: betul.
3: Kita belum menyikapi sampai di mana atau sejauh mana permintaan masyarakat itu tentang berjualan itu, Mbak Lydia.
1: Iya, terkait memang kita lihat di Batangarau sendiri itu kalau malam itu lebih banyak yang berjualan, lebih ini ya Pak Januar ya, omsetnya pun mungkin lebih besar kalau malam begitu ya.
3: Memang sih di pihak UMKM atau pedagang yang ada di sekitar situ, dia minta jam 4 sore sudah diizinkan. Cuma dengan syarat sekarang yang kita berikan kepada mereka, jangan tinggalkan lapaknya di pagi hari. Itu aja dulu baru. Cuma dengan syarat sekarang yang kita berikan kepada mereka, jangan tinggalkan lapaknya di pagi hari. Itu aja dulu
1: baru. Oke, betul-betul. Jangan tinggalkan lapaknya di pagi hari ya. Oke, baik-baik. Iya, ini ada penelpon kita dari WhatsApp ya. Pak Diko, Pak Januar, Bang Alfa, kita coba angkat dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, iya, dengan siapa?
4: Di Pak Zam di Nanggalo.
1: Pak Zam di Nanggalo, oke. Ada yang mau ditanyakan Pak Zam?
4: Menanyakan ini.
1: Iya.
4: Memang pemerintah Kota Padang menyikapi ininya memang sulit juga ini. UMKM ini kita tidak bisa mengabaikan, nggak bisa. Nah, sebab di situ kalau kita lihat ini UMKM Kota Padang ini sudah besar, sumber ekonomi masyarakatnya terletak di UMKM di Kota Padang ini. Nah, jadi pemerintah Kota Padang kalau mendata, mendata ini kata-kata Pertamina ibarat mencabut rambut dalam tapung, rambut tercabut, tapung tidak terserakkan gitu. Nah, jadi bagaimana caranya UMKM kita ini berkembang terus. Jadi kalau pendataan ini kita, lebih baik kita belajar ke Pekanbaru, ke Dumai.
1: Okay.
4: Dumai itu kalau kita lihat sore ya, pendataan UMKM-nya kan sudah rapi sekarang. Itu di sekitar Masjid Agung itu UMKM semua malam hari lari. Tapi sewaktu orang azan, lampu semuanya dimatikan. Sudah azan, nanti, sudah sholat nanti hidup lagi. Jadi untuk studi banding, Pemko Padang, coba lihat ke Dumai. Dumai.
1: Baik.
4: Nah, itu aja saran saya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini tanggapan ya dari salah seorang pendengar kita ya, Pak Diko, Pak Januar dan juga Bang Alfa ya. Mungkin ada tanggapannya juga nih Pak Diko atas sarannya dari Pak Zam. Iya, ini sepertinya masih mute.
2: Ya, makasih Pak masukannya untuk success story yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia dalam penataan pedagang kaki lima tentu menjadi perhatian bagi kita bersama. Namun kita garis bawahi memang ada rambu-rambu yang harus kita sepakati bersama. Ada aturan yang tidak boleh kita labrak, mana kawasan yang dibolehkan, mana yang kawasan yang tidak dibolehkan untuk berjualan. Mungkin itu aja simpel dari saya.
1: Siap, oke. Okay. Pak Januar ada tambahan juga nih dari Padang Selatan?
3: kalau memang ada masukan itu, Mbak Lydia, tentu kita pahami. Itu kita mau kemanapun tetap kita belajar demi demi apa ya, demi wajah Kota Padang yang lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih dari masukan tadi.
1: Oke, siap. Kita ke Bang Alfa. Nah, Bang Alfa, ini sebagai seorang pakar cagar budaya, ini melihat kota tua, ya, melihat kota tua itu seperti apa dari pandangan Bang Alfa?
5: Kota tua.
1: Iya.
5: Kota tua itu dia adalah bagian daripada identitas. Identitas yang melekat kepada setiap orang yang hidup dan beraktivitas di sebuah kota seperti itu. Kita tahu bahwa awal mula untuk area muara itu mulai ditata atau dibangun pasca kontrak painan ya. Tahun 1665 itu loji pertama, kalau kita tahu Geoheri, ada bangunan di sebelah inspektorat provinsi itu. Itu ada bangunan Geoheri. Di tapak bangunan itu dulu adalah loji pertama VOC.
1: Oke.
5: Jadi VOC sendiri membawa dampak yang besar terhadap perkembangan kota Padang yang pada waktu itu ada di hulu Sungai Batang Arau. Itu kota tradisionalnya di sana. Dampaknya apa? Dampaknya mulai ada pusat-pusat pengumpulan rempah seperti itu. Jadi ketika saat sekarang melihat kota tua itu seperti apa, dia menjadi sebuah pembelajaran untuk memahami bagaimana identitas kota tersebut berkembang. Nah, seperti kami di arkeologi yang belajar mengenai cagar budayaan, itu menjadikan Kota Tua Padang itu sebagai laboratorium terbuka. Jadi ketika ada narasi yang tertulis di dalam naskah sejarah ataupun peta-peta kuno yang menjelaskan bagaimana Kota Padang pada abad ke-17, lalu kemudian bagaimana Padang berjalan secara historikal, dia berubah wajah kotanya mungkin karena bencana, gempa, lalu tsunami, terus kemudian dibangun kembali di oleh Destur misalnya 1824, dan sekarang berkembang hingga saat sekarang dengan telah melewati berapa fase juga termasuk perang. Itu sangat banyak sekali pembelajarannya, seperti contohnya bagaimana pasar tanah kongsi yang dibangun oleh Kapten Lise dulunya di awal kayak gitu. Lalu bagaimana Sparbank merupakan bank yang kemudian berkembang melahirkan The Java Bank yang kemudian ada di sekitar jembatan Sitrubaya sekarang. Lalu kemudian bagaimana kantor gubernur India Belanda pertama itu kemarin strukturnya ada di inspektorat, itu sekarang udah nggak ada. Itu masih dapat kita lihat waktu itu. Lalu mungkin di daerah RRI, misalnya RRI sebagai bangunan yang bersejarah juga pada masa pendudukan Jepang hingga kemerdekaan dunia seperti apa gitu. Jadi itu bagi kami ya, bagi kami itu sebagai sumber pembelajaran yang kemudian dapat kami gunakan informasi itu agar bisa disampaikan pula kepada masyarakat yang luas seperti itu.
1: Oke, baik. Oke deh, terima kasih. Nah, itu pandangan seorang pakar cagar budaya terhadap kota tua ya. Ini ternyata bukan pertanyaan untuk ini. Bukan pertanyaan untuk kita ternyata ya. Tapi kalau dilihat Bang Alfa ya, ini akan dilakukan pembangunan ya, pembangunan menjadi lebih menarik, menjadi lebih modern ya. Itu apa ya, ini harapan dari seorang Bang Alfa, itu agar tetap nilai-nilai sejarahnya, budayanya sendiri itu tetap harus ada. Itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?
5: Ya, agar nilai itu bisa tetap bertahan, tentu keterlibatan setiap pihak itu harus ada. Ada nilai-nilai kolaboratif dalam penyusunan program atau perencanaan pengembangan sebuah kota itu tetap dipertimbangkan. Apalagi kita bicara kota Padang ya. Kota Padang itu area muara lah, khususnya itu mengandung nilai yang penting. Tidak hanya bicara masalah gastronomi atau ekonomi kreatif ataupun sejarah yang dimulai pada abad ke-19 atau pada masa pendudukan kolonial, tapi bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya, itu berdasarkan naskah-naskah, saya juga telah menuliskan beberapa tulisan yang bisa diakses nanti untuk dibaca oleh masyarakat. Padang itu menjadi kunci untuk pusat kebudayaan Minangkabau, karena Padang pernah berstatus sebagai ibu kota Minangkabau dulunya. Nah, kita kan pahamnya Minangkabau itu hanya suku bangsa. Ternyata dia ada pemerintahan itu tercatat secara real oleh sumber-sumber para penjelajah dan catatan kolonial di masa lalu. Namun, libatkanlah pihak-pihak yang bisa mendukung pembangunan, sehingga nilai-nilai yang ada di kota tua itu tidak hilang begitu saja. Sayang kan ketika orang bertanya, Padang di mana? Di Kalimantan juga ada Padang, di Malaysia juga ada Padang. Tapi Padang metropolitan di masa Minangkabau, di masa lalu itu enggak pernah dilirik lagi kalau kita kehilangan informasi tersebut.
1: Itu salah satu ketakutan ya, kalau misalkan ada informasi yang hilang lah, seperti itu ya. Kesedihan juga ya, mendalam bagi seorang seorang yang suka sama budaya ya. Oke deh. Jadi terakhir ya, ada yang WhatsApp juga ya, dari Doni ya, dari Bang Doni katanya. Mana nih, sebentar kita lihat. Ini misalkan, ini hanya saran ya, Kak Lydia. Misalkan kan kita lihat juga Padang sering misalkan sudah hujan itu deras, terus ada air menggenang ya. Nanti jika pada saat pembongkaran, terus pada saat pembangunan nanti ada yang menyumbat saluran air atau drainase, mungkin bisa dikawal dengan lebih baik lagi ya, gitu. Nah, itu sedikit tanggapan dari Pak Camat ya. Ini warganya bilang gitu, Pak, kawal ya Pak ya, biar nanti takutnya nanti ada penyumbatan dari saluran air atau drainase nih Pak Diko pada saat pembangunan nanti.
2: Iya, boleh. Tadi di awal saya sampaikan, saya jadi jembatan, disampaikan Pak Lurah ada hotline, sampaikan ke kita, nanti kita sampaikan ke kontraktor yang terbaru.
1: Oke, itu ya untuk warga dari Padang Selatan, Padang Barat juga ya, ini Pak Diko sama Pak Januar ya, itu siap untuk menerima masukan sarannya juga ya, pada saat pembangunan nanti untuk kota tua ya.
2: Ya. Oke. Nanti kita post nomor hotline pengaduan di media sosial ya.
1: Siap. Nah, ya. Media sosialnya apa Pak Diko, boleh silakan?
2: Kecamatan_Padang Barat ya.
1: Nah, tuh. _ Padang. Oke, siap. Jadi
2: di follow ya.
1: Di follow.

0: apa ya, semen dan batu saja. Tadi saya juga terinspirasi dengan kata-kata Bang Alfa bahwa Kota Tua Padang merupakan pusat perdagangan dan pemukiman di abad ke-19 ya. Ada akulturasi budaya di situ. Dan tentu tugas kita hari ini adalah merawat warisan yang sudah ditinggalkan, warisan sejarah serta menata ekonomi khususnya warga Padang Barat. Kita paham betul bahwa Kota Tua Padang merupakan urat nadi kegiatan ibadah, tempat mengais rezeki bagi warga kami, tadi sudah disampaikan juga, dan rumah bagi keberagaman etnis yang ada di sana. Oleh karena itu, kami dari pemerintah kecamatan berkomitmen penuh agar pelaksanaan proyek ini berjalan dengan baik, minim gangguan, kemudian semua persoalan-persoalan dapat kita tindak lanjuti. Kemudian juga ada hak untuk menghormati aktivitas ibadah yang ada di situ, serta menjaga keberlangsungan usaha, ya, pelaku usaha, pelaku ekonomi kreatif yang ada di situ. Dan tentu kami berharap jalur pedestrian yang tertata rapi, bersih, dan tentunya ramah bagi wisatawan, bagi pejalan kaki, tidak hanya mempercantik wajah Kota Padang, tapi juga memperkuat langkah kita menuju kota gastronomi dunia. Mari kita bersama warga Kota Padang, khususnya Padang Barat, dukung bersama, saling menjaga toleransi selama pembangunan demi mewujudkan Kota Tua Padang yang lebih hidup, bermartabat, dan sejahtera bagi kita. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Diko, Pak Januar.
2: Oke, terima kasih Mbak Lydia. Yeah. Kita kembali ke konsepnya Mbak Lydia, bahwasanya Kota Padang itu punya wajah kota tua. Artinya kita mempertahankan bentuk aslinya. Jadi kita dulu karena di Kota Padang itu, kota tua itu termasuk wisata cagar budaya yang digabungkan dengan konsep arsitektur Eropa dengan Minangkabau. Nah, kita tinggal mungkin mempertahankannya itu, Mbak Lydia. Terus itu mungkin tambahan, Mbak. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih Pak Januar. Silakan Mbak Alfa.
3: Ya, Kota Tua adalah sebuah laboratorium terbuka untuk pembelajaran bagi kami di universitas. Dan kebetulan belakangan kami di Andalas itu memiliki program studi baru, itu program studi arkeologi. Kita selalu belajar dan objek pembelajaran kita itu hanya cagar budaya, Kak. Enggak ada yang lain. Cuman pengembangannya adalah untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, penataan Kota Tua Padang ini tidak hanya sebagai proses apa lokasi proses pembelajaran, tapi juga merupakan ruang ekspresi ekonomi bagi masyarakat. Jadi kami berharap ini sebagai warga sekaligus sebagai pendidik itu, pengembangan Kota Tua ini mudah-mudahan membuka kenyamanan bagi kami untuk belajar dan mengais rezeki nantinya di sana. Seperti itu, Kak.
1: Oke. Ya. Amin. Semoga harapan-harapannya bisa terkabul ya dari kita, dari semua warganya juga ya. Oke deh, terima kasih Pak Diko, Pak Januar, Bang Alfa ya atas waktunya pagi hari ini ya. Kita doakan semoga lancar pembangunan di Kota Tua ya, dan nanti bisa lebih mengharumkan namanya Kota Padang, banyak wisatawan yang datang ya, semakin terkenal lah ya. Oke deh. Dan pada punya apa juga harus kita tuntaskan pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi juga, baik di WhatsApp ataupun di telepon. Maaf kalau ada kesalahan dari kita juga ya. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas bapak-bapak semuanya. Ya, kita pamit dari Pro 1 pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementerian Pertanian. Masyarakat dihimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
3: Oh iya, tadi Bu panggil 5 kali, kamu juga low response.
2: Itu beda Bu, ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
3: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
2: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
4: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
5: Alright, so here we are, one of the elephants.
6: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi

0: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro atau kenal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar Halo RRI, kembali hadir dengan mendengar Anda semuanya ya. Informasi publik, tentang pelayanan publik, fasilitas publik ya. Jika ada kendala atau yang dirasakan, boleh ya kita coba fasilitasi ya kepada pihak-pihak terkait. Pendengar 812878 atau di 0811666975. Kita coba angkat dulu penelpon kita yang pertama. Assalamualaikum, Halo RRI, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, Ajo ya.
2: Iya,
1: Ajo. Silakan Ajo.
2: Saya tujuannya untuk Dirut M. Jamil, Bu.
1: Dirut M. Jamil, oke. Okay. Kenapa itu?
2: Iya, atau umasnya juga boleh lah.
1: Oke, okay, boleh.
2: Hanya minta apa keterangan lah.
1: Mm-hmm.
2: Itu kan rumah sakit rujukan untuk Sumatera Tengah, kalau tidak salah ya.
1: Mm-hmm.
2: Jambi, Pekanbaru juga kalau nggak salah.
1: Uh-huh.
2: Ya, itu kan harus tersedia dokter-dokter yang akan melayani semua orang yang berobat.
1: Okay.
2: Dari ke semua provinsi itu.
1: Uh-huh.
2: Yang ingin saya tanyakan,
1: uh-huh,
2: apakah dokter-dokter yang dinas di M. Jamil itu kan pegawai negeri, Bu ya?
1: Uh-huh.
2: Ya, walaupun dia spesialis, uh-huh, profesor, artinya mereka kan taat dan patuh. Masuk kerja jam 8 sampai jam 5 kalau tidak salah.
1: Mm-hmm.
2: Jam 4 ya.
1: Jam 4, iya betul.
2: Ya, sesuai jam, ya, sesuai jam kerja lah, 8 jam satu hari. Tetapi kadang saya melihat di sana banyak yang nungguin dokter.
1: Mm-hmm.
2: Ada yang jam 10,
1: mm-hmm,
2: ada yang janjian. Kalau dia tidak bisa hadir, kita besoknya lagi datang.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana okay nasib orang-orang yang dari Sungai Penuh, Jambi, mm-hmm, Payakumbu? Harusnya pimpinan rumah sakit tegas, seperti ASN-ASN di kantor lurah, kantor camat, itu kan harusnya sama.
1: Iya, oke.
2: Okay. Nah, dan kewajiban mereka ini.
1: Oke, okay, baik.
2: Jadi jangan sampai terabaikan pasien-pasien, mereka itu walaupun pendidikannya lama, menempuh SKS berapa SKS sampai tamat,
1: okay,
2: juga profesinya dicari semua orang.
1: Siap.
2: Harusnya mereka ini bekerja sesuai aturan. Kalau mereka ini ikut simposium ke negara mana, itu baru izin.
1: Okay.
2: Digantikan. Jadi kan yang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di sana, diandalkan residen-residen saja, Bu.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya, termasuk yang dirawat-dirawat itu. Artinya yang melihat kan tiap hari harus ada yang dokter subspesialis, umpamanya, atau profesornya.
1: Okay.
2: Nah, saya pernah pengalaman dulu di Cipto, semua spesialis itu ngumpul memeriksa saya dulu ya.
1: Okay.
2: Artinya mencontoh juga lah. Makasih, Bu ya.
1: Makasih, Ajo. Oke, okay, selamat pagi buat Ajo ya. Sudah dirangkum pertanyaannya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menghubungi pihak terkait ya, Ajo ya. Dan terima kasih Ajo juga untuk sudah masuk di Halo RRI pagi hari ini. Boleh kita ke hiburan dulu ya, pendengar. Kita ke lagu yang enak yang satu ini.

0: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan satu jenis sabu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
1: Ya Allah, Pak. Kenapa seperti ini jadinya, Pak? Kenapa, Pak?
2: Bukan hanya Anda. Narkoba juga akan merenggut kebahagiaan mereka.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang dan bisa dicek di Instagram Skors pada. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 1.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kembali kita invite ya di 0751812878 atau di 0811666975 ya. Untuk yang masih belum bisa kita jawab pertanyaannya oleh pihak terkait ya, kita masih mencoba untuk menghubungi ya, mudah-mudahan bisa ada realisasinya ya pendengar untuk proses juga. Dan kita terima dulu yang telepon di WhatsApp. Assalamualaikum, halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi, halo RRI.
1: Iya, Pak Hendra ya.
2: Selamat pagi Mbak Lydia.
1: Pak Hendra masih di Batu Sangkar?
2: Masih, sebentar lagi OTW ke Jawa lah sekitar akhir September ini awal Oktober.
1: Oke, siap. Pak Hendra ada yang mau diutarakan?
2: Keluhannya nih mengenai masalah jaringan Telkomsel nih Mbak Lydia.
1: Jaringan Telkomsel, baik, kenapa jaringan Telkomselnya?
2: Ya, jaringan Telkomsel ini untuk daerah saya tempat tinggal ini, ini kan jaringannya berdiri di daerah Sungayang tuh.
1: Ya, betul.
2: Ini mengalami apa sih, sinyalnya agak lelet udah berapa hari ini.
1: Oke, beberapa hari ini ya.
2: Iya, iya. Dan tadi malam saya baru bisa, jaringan baru bagus itu sekitar subuh lah, sekitar jam 4.
1: Oke.
2: Terus kalau siang, sore itu, malam itu mengalami gangguan gitu loh.
1: Oke, baik-baik.
2: Terus kadang-kadang aplikasi YouTube nggak bisa dibuka, kalau Facebook bisa gitu.
1: Oh, oke, beberapa aplikasi yang hanya bisa dibuka ya.
2: Iya, okay. Ini saya, terus saya tanya ke ini, ke counter, ini masalah jaringan katanya gitu.
1: Oke, baik.
2: Mungkin daerah sini salah satu daerah yang memiliki jaringannya sangat lelet gitu, sangat lambat gitu loh.
1: Oke. Okay.
2: Ini mohon ditanggapi oleh Telkomsel gitu, baik Telkomsel cabang Padang maupun Telkomsel cabang Batu Sangkar gitu loh Mbak Lydia.
1: Baik, nanti kita coba ya Bang Hendra ya.
2: Ya, terus saya usulkan salah satu lagi untuk pemancar relay 93,5 di sini, ini udah dua hari ini kurang besar gitu loh.
1: Oh,
2: bening cuman kurang besar.
1: Oke, baik.
2: Nah, ini menjadi PR juga buat abang-abang atau petugas-petugas di pemancar relay di Bukit Gompong di Solo.
1: Siap. Oke.
2: Ya,
1: baik ya.
2: Mohon modulasinya diperbesar seperti biasa gitu loh.
1: Oke, Pak Hendra, terima kasih.
2: Makasih Mbak Lydia. Yop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra di Batu Sangkar ya, pendengar. Sudah kita tampung ya untuk keluhannya Bang Hendra. Terima kasih. Dan boleh lah ya, satu telepon lagi ya kita terima deh. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, halo RRI.
1: Iya, halo RRI, selamat pagi Bang Ade.
3: Iya Kak Lydia. Iya,
1: di Lubuk Basong. Ada apa nih Bang Ade, keluhan nih Bang Ade?
3: Kalau ini kan, kalau misal ini aku bukan bukan minta dihubungkan ke pihak yang terkait, tapi membahas masalah program internal RRI, bisa nggak aku nyampaikan keluhan di sini?
1: Program internal?
3: Misalnya tuh kebijakan internal RRI gitu.
1: Kebijakan
3: bisa
1: seperti?
3: Ini nih, nggak apa-apa ya, mungkin kita nggak tepat, tapi aku sampaikan ini unik-unik. Kalau bisa, RRI kan ada mengadakan bintang radio tiap tahun.
1: Betul.
3: Nah, termasuk sekarang ini juga kan gitu. Pokoknya setiap tahun pasti ada lah gitu kan. Iya, kalau bisa ini tolong sampaikan kepada pimpinan atau pihak yang terkait dari internal RRI-nya gitu kan. Kalau bisa jangan didiskriminasi lah. Maksudnya itu diskriminasi itu maksudnya dari segi usia kan. Usia bintang RRI itu, bintang radio itu kan antara berapa?
1: 16 sampai 25 tahun. Sampai 25 tahun.
3: Sementara ini loh Kak. Mm-hmm. Ya termasuk aku juga sih gitu.
1: Oke.
3: Banyak orang yang usia di atas 25 tahun itu yang memiliki bakat di bidang tarik suara. Meskipun jujur termasuk aku juga, aku suaraku memang enggak bagus-bagus juga ya, tapi kan enggak ada salahnya juga. Aku enggak ngarap menang apa. Enggak ada salah juga kita kan untuk ngasah bakat gitu.
1: Oke, siap.
3: Sementara banyak yang usia-usia tua itu tuh yang di atas 25 itu yang mempunyai bakat. Apa salahnya kan selama ini kan RRI kan mendiskriminasi usia tersebut.
1: Okay,
3: nggak tahu lah.
1: Baik.
3: Tujuannya entah mencari rating, entah mencari apa, nggak tahu lah.
1: Okay, gitu. Baik.
3: Sementara, tapi kalau dari segi bidang tarik suara, lebih matang vokalnya usia yang di atas 25 tahun daripada usia di bawah 25 tahun gitu.
1: Okay, siap.
3: Gitu loh.
1: Baik.
3: Jadi kalau bisa RRI itu jangan mencari rating gitu.
1: Baiklah.
3: Untuk kedepannya jangan diskriminasi lagi usia-usia itu. Kasihlah kesempatan buat kami yang tua-tua ini gitu.
1: Terima kasih. Ya oke, okay, terima kasih ya sarannya.
3: Kalau bisa disampaikan ke pihak, mungkin itu makanya aku bilang kan ini bukan ke siapa-siapa, ini tim internal RRI, RRI pusat atau gimana. Ini usulan dari pendengar gitu.
1: Tolong disampaikan. Okay, gitu. Siap. Baik. Terima kasih Bang Ade.
3: Iya, terima kasih Kak.
1: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Sebenarnya mungkin bukan mendiskriminasi ya sebenarnya ya, tapi mungkin kalau emang ada, kalau ada kesempatan mungkin lebih ke kategori kali ya. Kategorinya mungkin diperbanyak lah seperti itu. Baik, tapi nanti kalau emang ada kesempatan juga kita bisa ini ya. Kita bisa coba berbincang ya. Karena ini memang kita melaksanakan juga Bintang Radio setiap tahun. Itu sudah lumayan lama juga ya, dengan kategori itu 16-25 tahun seperti itu. Oke deh pendengar ya, terima kasih juga sih untuk Anda ya. Sepertinya untuk Ajo dan untuk Bang Hendra ya, untuk pertanyaannya insya Allah kita bakal move ke hari Jumat ya, karena memang kita coba sudah menghubungi tapi belum bisa terhubung juga dengan pihak terkait. Kita bakal usaha lagi, mudah-mudahan di Jumat sudah ada titik terang, sudah ada yang bisa terjawab ya pertanyaan atau keluhan-keluhan dari Ajo dan juga Bang Hendra begitu. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah mendengarkan juga ya untuk program Pro 1 di Padang Pagi ini. Lydia pamit juga dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih. Habis ini bakal rekan saya Yudi Maswar lanjut menemani. Yudi Maswar lagi, salah. Siapa hari ini? Rita Ismail. Rita Ismail habis ini bakal menemani Anda semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Makin cinta nih sama Bang Nagari.
1: Ada apa, Pak Reza?
0: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
1: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
0: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
1: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
2: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Baca info perubahan iklim dulu ah. Ada tugas nih.
4: Oh, ini aku ada infonya nih.
3: Wah, bagus nih infonya.
4: Jangan hanya baca. Yang penting kita waspada dan usahakan kegiatan kita tidak membuat perubahan iklim jadi lebih buruk.
3: Iya sih. Salah satunya di sini katanya kita harus hemat listrik.
4: Bener tuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilas Info.
1: Pendengar, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 813 unit hunian tetap terpadu bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Pembangunan tahap awal tersebut tersebar di 4 kabupaten dan kota, yaitu Agam, Kota Padang, 50 kota, dan pesisir selatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ahdiarsyah, kepada RRI kemarin mengatakan, terdapat dua mekanisme pembangunan HUNTAP, yaitu relokasi terpadu dan relokasi mandiri. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu orang?
1: Gus, kamu tuh bawa motor hati-hati dong. Nanti aja balas SMS-nya. Menggunakan HP saat berkendara kan dilarang.
0: Iya, bentar lagi nih.
1: Kamu sadar gak sih? Kita bisa menimbulkan kecelakaan di jalan. Konsentrasi juga terganggu dan kita sudah melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Pengendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi harus berkonsentrasi. Sanksinya Rp750.000 atau kurungan 3 bulan penjara. Lagian kalau kecelakaan di sini, rumah sakit jauh loh Gus.
0: Ih, bawel banget sih. Kita gak akan jatuh kok, cuma gara-gara aku main handphone di jalan.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, apa kabar untuk Anda yang tetap di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rita Ismail melanjutkan kebersamaan ini hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu ada program acara, ada hiburan, ada informasi yang sudah dipersiapkan yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian juga Anda bisa monitor melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Ya, pendengar, kita beralih ke informasi yang bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut ini kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai kemarin ya, 1 September. Penyesuaian harga ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan perusahaan yang mengacu pada ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan seperti perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Fahrogi Antriani Sumampo, kemarin mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam menghadirkan produk energi yang kompetitif, sekaligus menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan pada produk Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dex Lite. Sedangkan untuk produk Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Jadi mendengar, untuk wilayah Sumatera Barat, ya untuk wilayah-wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 September 2026 yakni Pertamax Turbo dari Rp19.100 per liter menjadi Rp20.450 per liter. Kemudian Pertamina Dex dari Rp22.100 per liter menjadi Rp26.300 per liter. Kemudian Dex Lite dari Rp20.550 per liter menjadi Rp24.750 per liternya. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 September, yakni Pertamax Turbo naik dari Rp18.700 per liter menjadi Rp20.000 per liternya. Pertamina Dex naik dari Rp21.650 per liter menjadi Rp25.750 per liter. Dex Lite naik dari Rp20.150 per liter menjadi Rp24.200 per liter. Nah, khusus untuk kawasan Free Trade Zone, penyesuaian harga juga berlaku untuk produk Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dex Lite. Di FTZ Sabang, Dex Lite naik dari Rp18.450 per liter menjadi Rp22.150 per liter. Sementara itu di FTZ Batam, harga Pertamax Turbo dari Rp17.400 per liter menjadi Rp18.550 per liter. Pertamina Dex dari Rp20.100 per liter menjadi Rp23.950 per liternya. Dex Lite dari Rp18.700 per liter menjadi Rp22.500 per liter. Pendengar, untuk informasi lebih jelas atau Anda ingin baca kembali, silakan buka portal berita kami rri.co.id dengan judul Pertamina Patraniaga Sumbagut kembali sesuaikan harga BBM non-subsidi.

0: Mas, untuk apa sih tempat sampah di dapur banyak gini? Sempit, Mas. Sampah organik, sampah anorganik, ini. Apalagi nih?
1: Biasakan memilah sampah dari rumah. Biar sempit di sini, asalkan bumi gak sempit karena sampah kita.
2: Awalnya memang terasa sulit, tapi kalau sudah terbiasa, akan terasa mudah. Yuk, biasakan memilah sampah dari rumah untuk selamatkan bumi kita.
3: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu, kata bihun berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa. Seperti kata gudang, berasal dari campuran bahasa Belanda, guderen, atau barang, dan bahasa Melayu, gudang, tempat simpan.

0: Pro Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar siswa MAN 2 Padang, Faizul Latif Fajran akan mewakili Sumatera Barat pada Olimpiade Bahasa Arab atau OBA ke-9 tingkat nasional 2026 di Jakarta. Faizul Latif lolos ke tingkat nasional setelah meraih juara 2 tingkat provinsi. Pembina OBA MAN 2 Padang, Husnil Azani, mengatakan kompetisi tingkat provinsi berlangsung di UIN Jamil Jambe Bukit Tinggi pada 29 Agustus 2026. Ajang itu mempertemukan peserta terbaik dari berbagai madrasah di Sumatera Barat. Menurut Husnil, keberhasilan FATA diawali dari seleksi internal yang melibatkan siswa kelas 10, 11, dan 12. Dari seleksi tersebut, 6 siswa lolos untuk mengikuti OBA tingkat kota. Dan FATA yang memiliki keunggulan dalam memahami teks bahasa Arab yang kompleks serta mampu menganalisis soal-soal dengan tingkat kesulitan tinggi. Husnil menjelaskan pembinaan telah dimulai sejak Mei 2026 dan diperkuat 2 pekan sebelum OBA tingkat provinsi dengan membahas soal tahun sebelumnya serta materi bahasa Arab. Ia mengakui tantangan utama dalam persiapan adalah keterbatasan waktu dan belum tersedianya soal OBA terbaru. Karena itu pembinaan lebih banyak menggunakan bank soal hingga tahun 2024. Ayo mendengar, itu informasi yang bisa kami hadirkan juga untuk hari ini. Tapi kami tetap akan hadir dengan informasi-informasi lain. Seperti Anda yang monitor melalui aplikasi RRI Digital, bagaimana caranya untuk bisa dengarkan? Ini dia informasi lengkapnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk Anda pencinta dunia olahraga? Nanti kita akan menambah informasi seputar dunia olahraga, pendengar, pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Informasi olahraga baik dalam ataupun luar negeri nanti akan hadir dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan, Anda bisa dengarkan juga melalui streaming rri.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Atau bisa di RRI Net ya, di streaming Pro 3 RRI juga, tentang informasi dunia olahraga dalam dinamika olahraga.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ki, posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana? Thinking before posting.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong, dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga ade,
2: maafkan ade ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang Perengar, informasi berikutnya kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda. Ini terkait dengan potensi panas bumi di Sumatera Barat. Keperengar, informasi ini nanti bisa Anda baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Sumatera Barat memiliki potensi energi panas bumi lebih dari 1.600 MW atau 1,6 GW yang tersebar di 22 titik. Namun pemanfaatannya masih terbatas. Hingga saat ini kapasitas panas bumi yang telah diproduksi baru mencapai sekitar 85 MW. Pendengar, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto mengatakan seluruh potensi panas bumi tersebut menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian energi. Menurutnya panas bumi memiliki keunggulan karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang stabil dalam sistem pembangkitan listrik. Sementara itu Ketua Bidang Panas Bumi Sumatera Barat, Ketua Bidang Panas Bumi Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Meti Provinsi Sumatera Barat, Yunolfrins Napilus mengatakan masih terdapat potensi besar yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi daerah. Menurutnya pengembangan panas bumi juga dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kita akan segera dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda para pencinta dunia olahraga. Kita akan sama-sama dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031.

Fernandes adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandes menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Coward, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pada gelar RRI petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking. A brilliant ending.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri.

0: Nantikan pertandingan berikutnya.
1: Looking forward for the next one.
0: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat satu dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
2: He's so very good, so it was really tough to start.
3: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
2: But I think I had a great match.
0: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya

0: Kansin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: It's a second game for us.
3: Ini akan menjadi pertandingan for kami. PSM kami first. Harus bersiap untuk lawan PSM with dulu. PSM, then setelah ini baru kami bersiap menghadapi Persija.
2: It's a special game like every year.
3: Menarik seperti setiap tahun.
2: Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
3: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
3: Beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, demikian tadi baru saja kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kembali bersama Pro 1 RRI Padang dan kita kembali ke hiburan. Pendengar, apa kabar? Selamat siang untuk Anda yang tetap setia di sini dan bisa monitor melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga melalui pemancar relay kami di Kabupaten Kota Sumatera Barat.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, lembaran baru hubungan persahabatan antara kota terjalin kembali. Kali ini Kota Padang dengan Kota Hildesheim, Jerman menandatangani kerjasama Sister City hari Rabu, itu sudah dilakukan ya, Rabu 5 Agustus yang lalu di Balai Kota Padang. Nah, hubungan persahabatan ini pengar bertujuan untuk berbagi pengalaman dan berkembang bersama di berbagai bidang. Hubungan ini adalah keinginan untuk membangun jembatan penghubung lintas benua. Seperti diberitakan rri.co.id, Kota Padang dengan kekayaan budaya Minangkabau yang berada di pesisir barat Indonesia. Sedangkan Kota Hildesheim adalah kota bersejarah, kaya akan warisan budaya dan pengelolaan kota modern. Hubungan ini juga bukan dimaksudkan hanya sekedar kunjungan sesaat, tapi kerjasama nyata yang memberi manfaat dan saling melengkapi antar kedua kota.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carl Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Adek,
2: iya ma.
1: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, dek?
2: Lancar kok, ma. Cuma dapat setengah, ma.
1: Hah? Setengah?
2: Tapi tenang, ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
1: Aduh, dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main terus. Main inilah, itulah, gadget.
2: Kok nggak semua anak punya bakat yang sama? Mama.
1: Apa?
2: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
1: Ya, mama kan gak bisa jahit, dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
2: Ya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
1: Hah? Kok?
3: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar menikmati hiburan di saat-saat kita beraktivitas atau mungkin di saat beristirahat ya. Itu merupakan satu yang membahagiakan, terutama bagi Anda yang suka sekali dengan lagu-lagu, ingin mendengarkan sebuah lagu. Nah, ternyata lagu tersebut hadir ke ruang dengar Anda. Itu pasti membuat semangat menjadi lebih apa ya, lebih bagus ya. Dan tanpa kita sadari, terkadang kalau ada lagu yang kita sukai, yang kita dengarkan, tapi kita otomatis ikut menyanyikan syair lagu tersebut. Pernahkah Anda seperti itu? Agak mendengar, mudah-mudahan juga ya. Jadi mudah-mudahan informasi serta lagu-lagu yang kami hadirkan itu berkenan di hati dan juga merupakan salah satu lagu yang ingin Anda dengarkan.

0: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang Pengar. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Padang Junaidi kepada RRI kemarin mengatakan, pemantauan kehadiran siswa pada subuh mubarokah saat ini dapat dilakukan melalui aplikasi Padang Mobile serta juga dapat diakses oleh orang tua. Berdasarkan pemantauan pada tahun ini, tercatat kehadiran aktif siswa subuh mubarokah dari tingkat sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP mencapai ribuan siswa. Junaidi menyebutkan program subuh mubarokah saat ini menjadi bagian dari pembentukan karakter generasi muda di Kota Padang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian apa? Banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan. Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingat semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita

0: menemukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, kesiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: New Saturday night, starting with an all new job.
4: Now, we've been to the Dominican Republic several times prior.
5: Okay, you ready?
6: Last thing I can do is real good stuff.

0: something I held very dear.
1: They worked around my schedule.
2: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan kalau waktu sholat zuhur untuk hari ini adalah pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada beberapa menit ke depan untuk Anda yang akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah ya di masjid lingkungan Anda. Sudah dapat bersiap-siap karena waktu zuhur Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking. Bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita hentikan sejenak rangkaian hiburan untuk siang hari ini. Dan sebagai informasi, waktu zuhur untuk Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12:22 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang tetap setia di sini, pendengar, kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat zuhur untuk kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat siang, selamat menunaikan sholat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan di Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita lanjutkan kembali rangkaian hiburan. Tadi kumandang azan, kemudian lagu islami sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan sebagai informasi, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, dalam rangka Hari Radio, ya, dalam rangka peringatan Hari Radio, pendengar, ke-81 tahun ini. Nah, nanti pembaca beritanya itu adalah penyiar-penyiar senior. Nah, siapakah yang akan menjadi pembaca berita daerah untuk hari ini, pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat? Anda saksikan, Anda di kanal YouTube ya, RRI Pro 1 Padang. Anda bisa tonton karena live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, serta juga dengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga di pemancar relay, melalui pemancar relay kami untuk Anda yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Nantikan warta berita daerah yang akan menghadirkan penyiar-penyiar senior yang saat ini sudah pensiun dari RRI Padang ya. Jadi suara-suara yang lama itu bisa Anda dengarkan kembali dalam warta berita daerah dan juga di program Ruang Rindu.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Kota Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang berkat dalam rangka Hari Radio tahun ini ya, RRI Padang menghadirkan beragam acara. Nah, salah satunya yang istimewa adalah hadirnya kembali suara-suara yang dulu menghiasi ruang dengar Anda. Agar mendengar nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ada penyiar-penyiar senior ya, setiap hari akan bergantian orangnya jelang tanggal 10 September ini. Nah, siapakah yang akan membacakan warta berita daerah hari ini, pendengar? Ada nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Sudirman 12 Padang Prengar, masih bersama kami dan kita akan segera jelang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia Padang dengan warta berita daerah dibacakan oleh Heranov. Sari berita penting. Pemerintah Kota Padang targetkan lahan sekolah rakyat rampung pada Desember mendatang. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat rancang ekosistem penguatan pertanian jagung di Pasaman. Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Padang telah melakukan survei lahan untuk pembangunan sekolah rakyat permanen di kawasan Bungus Teluk Kabung. Saat ini, lokasi dimaksud tengah dilakukan proses penyelesaian dokumen tata ruang dan berbagai persyaratan administrasi lainnya. Selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
1: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Sri Astuti, kemarin mengatakan sekolah rakyat permanen di Kota Padang direncanakan akan dibangun di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Tim dari Pemko Padang, yakni Pertanahan dan PU, telah melakukan survei ke lokasi dan juga melakukan pengukuran dengan luas lahan lebih kurang 7 hektar. Sri Astuti menyampaikan, saat ini, untuk lahan tersebut masih dalam proses pengalihan fungsi lahan dan masih dalam pengurusan oleh Dinas PU. Di antaranya proses yang dilakukan, yakni penyelesaian dokumen tata ruang dan berbagai persyaratan administrasi lainnya.
2: Nah itu sudah kita survei kemarin, bareng-bareng dengan Pertanahan, sama PU juga sudah ukur, nah itu sudah kurang ada 7 hektar, namun masih dalam tahap proses pengalih fungsi lahan, yang ketiga di, nah itu masih diurus sama teman-teman yang di PU. Kalau untuk penganggaran, kita lagi, kita sudah siapkan anggaran kita sebanyak 12,8 miliar untuk pengadaan itu.
1: Sri Astuti mengungkapkan, selain persoalan administrasi dan pengalih fungsian lahan, pemerintah Kota Padang juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung proses pengadaan lahan. Anggaran tersebut telah dialokasikan dan masuk dalam dokumen pelaksanaan perencanaan anggaran. Sri Astuti menambahkan, Pemko Padang menargetkan seluruh proses pengadaan dan penyelesaian lahan dapat rampung pada Desember mendatang. Target tersebut diharapkan tercapai sehingga tahapan pembangunan sekolah rakyat permanen dapat segera direalisasikan. Elan Silviasari melaporkan.
0: Mendorong penguatan pertanian jagung di Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat segera merealisasikan pembangunan ekosistem pertanian jagung di Kabupaten Pasaman. Berikut laporan Dodik Setio.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mendorong penguatan sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Skema tersebut dirancang untuk menghubungkan petani dengan berbagai pihak, mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama dengan sejumlah pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng pembeli atau off-taker yang dapat menyerap hasil panen petani. Roni menyebut salah satu pihak yang dilibatkan dalam program tersebut adalah Perumbulog. Selain itu, OJK Sumatera Barat juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta sebagai bagian dari penguatan ekosistem pertanian jagung.
4: Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya, yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
3: Program tersebut saat ini diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman. Luas lahan dan jumlah petani yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam tahap pendataan bersama gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Namun OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah pusat memperpanjang pendaftaran portal perlindungan sosial Perlinsos hingga akhir Desember 2026. Kebijakan tersebut memberi kesempatan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Padang yang belum terdaftar untuk segera melakukan pendataan. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
1: Pendaftaran portal perlindungan sosial Perlinsos diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Irisan Jaya, kepada RRI pagi tadi mengatakan, perpanjangan pendaftaran diberikan sebagai kesempatan bagi warga yang belum melakukan pendaftaran. Ia mengimbau warga yang berada pada desil 1 hingga 4 untuk segera memanfaatkan kesempatan dan tidak menunggu hingga mendekati batas akhir. Eri menyebutkan, hingga penutupan pendaftaran pada 31 Agustus lalu, sekitar 64 ribu kepala keluarga KK di Kota Padang yang berada pada desil 1 hingga 4 telah terjaring dalam portal Perlinsos. Sementara itu, total KK yang masuk dalam desil 1 hingga 4 di Kota Padang mencapai sekitar 86 ribu KK. Masih ada sekitar 23 ribu KK pada desil 1 hingga 4 yang akan menjadi sasaran untuk mendaftarkan diri.
5: Jadi masyarakat masih bisa mengakses portal itu untuk mendaftar mandiri maupun mendaftar lewat agen, masih bisa. Yang pertama, tentu kita akan sisir data DTSN dengan data portal Perlinsos. Nanti di sana kelihatan mana warga kita yang ada di desil 1 sampai 4 yang belum mendaftar. Nah, itu kita akan sisir satu demi satu. Baru kita meningkatkan pemahaman bahwa portal ini bukan hanya untuk mereka menerima bansos apa tidak, tapi lebih kepada kesiapan kita untuk menerima sistem pemerintahan yang akan datang di era digital.
1: Lebih lanjut, Eri menjelaskan, mekanisme pendaftaran masih sama seperti sebelumnya, yakni dapat dilakukan secara mandiri melalui portal Perlinsos maupun dengan mendapatkan bantuan dari agen pendamping yang telah disiapkan. Masyarakat yang melakukan pendaftaran diwajibkan memiliki identitas kependudukan digital IKD. Eri mengingatkan masyarakat untuk memastikan IKD telah aktif sebelum melakukan pendaftaran. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, segera merehabilitasi jalan di kawasan Kota Tua. Pekerjaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan estetika, peningkatan infrastruktur, sekaligus mendukung pelestarian kawasan cagar budaya di daerah wisata Kota Tua. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Camat Padang Barat Diko Riva Utama pada RRI pagi tadi mengatakan, sebagian rehabilitasi jalan Kota Tua Padang berada di Kecamatan Padang Barat. Oleh karena itu, selama proses rehabilitasi, aktivitas masyarakat dan pengunjung berpotensi terdampak karena pekerjaan membutuhkan penutupan jalan secara parsial maupun total. Oleh karena itu, masyarakat diminta memaklumi kondisi tersebut dan mengatur aktivitas sehari-hari agar dampak pekerjaan dapat diminimalkan.
6: Bertahap gitu ya, ada manajemen rekayasa lalu lintasnya. Mohon bersabar ya warga-warga kami, kan kondisi 4 bulan ke depan terganggu aktivitasnya. Jadi kita juga akan keluhan-keluhan yang bisa disampaikan oleh kami, nanti kami sebagai penyambung informasi kepada pihak PUPR sebagai OPD pelaksana.
3: Sementara itu, pakar pengelolaan sumber daya budaya dan cagar budaya Universitas Andalas, Alfa Noranda, mengapresiasi rehabilitasi jalan di kawasan Kota Tua Padang. Menurutnya, penataan tersebut dapat menjadi penanda sekaligus meningkatkan daya tarik terhadap kawasan yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan peradaban di Kota Padang.
7: Ini tren ya sebenarnya ya, berkembang di kota-kota yang memiliki wilayah bersejarah. Dan ini juga merupakan sebuah penanda untuk sebuah wilayah Kota Tua. Ketika diakses, dia langsung dikenali, seperti itu.
3: Namun Alfa mengingatkan penggunaan alat berat dalam pembangunan berpotensi menimbulkan getaran yang dapat memengaruhi bangunan cagar budaya yang usianya tidak lagi muda. Karena itu, teknis pembangunan harus benar-benar memperhatikan dan mengakomodasi aspek keamanan bangunan cagar budaya di sekitar lokasi pekerjaan. Rehabilitasi jalan di kawasan Kota Tua Padang ditangani PT Polada Mutiara Aceh sebagai penyedia jasa konstruksi dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender. Sementara itu, jasa konsultasi dilaksanakan PT Vitek Pratama Konsultan. Adapun pekerjaan meliputi pembongkaran aspal lama, pengecoran dasar menggunakan konstruksi rigid, serta pemasangan lantai batu andesit dekoratif. Dodi Istio melaporkan.
0: Kota Padang menargetkan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir TPA hanya tersisa 10% pada tahun 2045. Hal dimaksud sejalan dengan target pengelolaan sampah nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
8: Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fuad Syukri kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, Target tersebut merupakan bagian dari arah pengelolaan sampah jangka panjang. Sampah yang masuk ke TPA nantinya hanya berupa residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan maupun diolah kembali. Fuad mengungkapkan untuk mencapai target itu, Kota Padang masih menghadapi tantangan besar. Sebab saat ini, masih sekitar 73% sampah masuk ke TPA. Menurutnya, guna mewujudkan target 10% sampah masuk ke TPA pada 2045, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memperkuat upaya pemilahan sampah dari rumah. Pemilahan menjadi langkah penting karena sampah yang masih memiliki nilai guna dapat diarahkan ke berbagai fasilitas pengolahan dan tidak langsung dibawa ke TPA.
9: 90% sampah yang terkumpul tadi itu sudah dapat diolah, apakah itu melalui daur ulang, 35% sisanya dengan pengolahan recovery, jadi bisa dijadikan energi dan lain-lain, 55%. Sehingga nanti di 2045 hanya 10% sampah yang masuk ke TPA, itu pun sampah residu yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.
8: Sementara itu, Direktur Bank Sampah Ampang Saiyo Mandiri, Nora Fitriawati mengatakan, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah dapat dibangun secara bertahap. Mengingat masyarakat bukan tidak mampu memilah, tetapi masih banyak yang belum memahami jenis sampah, cara pemilahan, serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan dimaksud.
10: Belum kenal apa itu ya pemilahan sampah, karena mungkin belum mengetahui bahwa sampah itu harus dipilah dan sampah itu mesti didaur ulang. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan ini yang mesti kita kenalin dulu kepada masyarakatnya supaya apa yang mau dibawa, mau diarahkan ini bisa diterima.
8: Direktur Bank Sampah Ampang Saiyo Mandiri, Nora Fitriawati menambahkan, edukasi menjadi langkah awal yang dilakukan sebelum mengajak masyarakat lebih jauh terlibat dalam pengelolaan sampah. Upaya memperluas pemilahan dan pengolahan dari sumber diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang dibawa ke TPA. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mendorong pemulihan dan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir November 2025 lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan, yakni menghadirkan kegiatan Car Free Day sebagai wadah promosi dan pemasaran produk UMKM. Kegiatan tersebut digelar dua kali dalam sebulan yang dipusatkan di Jalan Raya Katapiang dari kawasan Politeknik Pelayaran hingga Kampung Nelayan Merah Putih. Selain membuka ruang pemasaran secara langsung, kata Hendra, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mulai mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan promosi. Upaya dimaksud dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif.
11: Kita tetap memiliki kepedulian, kemudian juga keberlanjutan dari UMKM. Jadi UMKM pasca bencana tetap kita berkomitmen untuk UMKM naik kelas. Kita baru-baru ini bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. UMKM ini memanfaatkan teknologi. Kita menggelar promosi ya, bagaimana UMKM ini mempromosikan hasil produk UMKM-nya melalui jejaring.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, menambahkan, penguatan UMKM juga dilakukan melalui fasilitasi perlindungan produk dan legalitas usaha. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat daya saing produk UMKM dalam jangka panjang. Kemudian juga, melibatkan perguruan tinggi dan perantau dalam mendukung keberlanjutan UMKM sehingga sektor tersebut dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang menghadapi tantangan dalam meningkatkan cakupan imunisasi bayi dan balita setelah pandemi COVID-19. Derasnya informasi di media sosial yang belum tentu benar dinilai turut memengaruhi pemahaman dan keputusan sebagian orang tua terhadap imunisasi. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
12: Setelah pasca COVID ini memang benar-benar menjadi PR kita.
8: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang Dr. Muhammad Fardan kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pelaksanaan program imunisasi saat ini. Kondisi tersebut berbeda dengan sebelum pandemi, ketika pemberian imunisasi kepada bayi dan balita relatif tidak menghadapi banyak penolakan dari orang tua. Dr. Fardan mengatakan, pasca pandemi, tantangan semakin terasa seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan berbagai platform digital. Masyarakat menerima begitu banyak informasi mengenai imunisasi, sementara tidak seluruh informasi tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Padahal menurutnya masyarakat memiliki sejumlah sumber resmi yang dapat dijadikan rujukan terkait imunisasi. Informasi dari Kementerian Kesehatan maupun Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI dapat menjadi pegangan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar mengenai imunisasi.
12: Karena merubah mindset masyarakat kita lagi tentang pentingnya imunisasi pada bayi balita terutama. Waktu sebelum COVID, saya Puskesmas nggak ada masalah tuh gitu kan. Kita mau ngasih imunisasi ke bayi balita nggak ada larangan tuh dari orang tua gitu kan. Tapi setelah COVID, ini kita sangat merasakan sekali memang tantangan itu sangat besar gitu kan. Karena saking banyaknya informasi-informasi ada di media sosial, di digital, yang kebenarannya kita belum tahu.
8: Kepala UPTD Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang Dr. Muhammad Fardan menyampaikan, pihaknya terus berupaya memberikan edukasi untuk mengembalikan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita. Edukasi dilakukan tidak hanya oleh tim Puskesmas kepada keluarga, tetapi juga melibatkan lintas sektor termasuk pemerintah setempat. Melati Oktawina melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah untuk siang ini.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Perkar, selamat siang. Kita kembali bersama di Opsi untuk siang hari ini, obrolan pilihan lagu siang ini. Silakan Anda bisa telepon ke 0751 812 878 atau di WhatsApp 0811 66 66 975. Ada pun lagu-lagu yang tersedia adalah ada Coklat Tanpa Rasa, kemudian Project Pop Ingatlah Hari Ini, ada Abirama Terasa Nyaman, Bunga Citra Lestari Tiga Salahmu, ada Fatin Pelangi dan Hujan, kemudian Mita Lestari Aku Cuma Punya Hati, Judika Lebih Dari Cinta, Anmes Kumaudia, ada Rosa Wanita, Peter Pan Semua Tentang Kita, kemudian Sherina Mimpi dan Tantangan, The Changcuters Hadir Pria Idaman Wanita, ada The Potters Keterlaluan, Kotak Berbeda, Sinden Tosca Kepompong, Juliet Tetap Mencintaimu, kemudian Smash Aku Cinta Kau dan Dia, Drive Tak Terbalas, Andra The Backbone Pujaan Hati. Oke, silakan telepon ke 0751 812 878 atau di WhatsApp 0811 66 66 975. Terputus, silahkan Anda bisa ulangi kembali. Halo, selamat siang. Wah, wah, wah, siapakah ini? Dan di 812 878 kita akan coba kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Selamat siang Hanafi. Hanafi, bukan Nati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang tadi itu Hanafi?
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Orang lain.
0: Orang lain. Iyalah, baik-baik. Hanafi sudah monitor lagu-lagunya tadi, Hanafi?
1: Udah, lagunya tuh dari Smash, Aku Cinta Kau dan Dia.
0: Smash, Aku Cinta Kau dan Dia. Salamnya buat siapa, Hanafi?
1: Buat Kalita, semoga sehat selalu, yang kreativitas. Ini yang tadi itu Helanov ini siaran langsung atau di produksi?
0: Oh, siaran langsung itu. Lihat di kanal YouTube-nya ya, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.
1: Ya, nada wata beritanya kembali lagi.
0: Iya.
1: Waktu sebelum.
0: Iya. Memang kita mengingatkan pendengar ke tempo dulu. Penyiar-penyiar senior kita.
1: Pro 1 2001.
0: Wah, iya gitu. Betul-betul. Ya, oh, Hanafi berarti sudah dengar juga ya?
1: Ya, nanti dengar tuh jam 10. Yang saya tahu jam 10 istisal
0: berita
1: daerah.
0: Itu jam malam itu ya? Malam.
1: Ya, 2020 gitu.
0: Iya.
1: Waktu pandemi, nah, waktu ada acara request malam.
0: Jadi ya, gaya suaranya, gaya bacanya itu memang yang dulu, seperti dulu. Nostalgia lah ceritanya.
1: Ya, nostalgia. Ya, Pak Heranov masih ada di situ.
0: Oh, Pak Heranov sudah pergi melaksanakan tugas berikutnya.
1: Yang penting sudah tahu, sudah ini kembali mendengarkan warta berita. Gaya nostalgia gitu.
0: Seneng dah Hanafi?
1: Ya seneng.
0: Iya.
1: Apalagi suara musik, nada tunggunya pakai musik teng teng teng.
0: Iya. Betul. Jadi emang tempo dulu banget ya.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Waktu Pro 1 masih pakai kaset gitu.
0: Berarti harap sudah monitor dari lama dong.
1: Tapi gabung monitornya tahun 2012 atau 2020 gitu. Nanti pertama monitornya tuh Pro 2. 2010.
0: Oke, baiklah. Terima kasih ya sudah monitor dari dulu sampai sekarang, Hanafi.
1: Ya, terus salam buat Angkel Gazi, Kalama, Kameli, Bu Ezanum, Bang Teddy, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat ini buat semuanya aja. Ini Anapi juga udah mendengar radio-radio seluruh Indonesia. Ini Anapi coba dengerin radio di Bandung. Ya udah.
0: Wow, keliling-keliling nih.
1: Ya, keliling radio karena menyambut hari radio, Anapi keliling radio.
0: Gitu. Terima kasih Hanafi.
1: Radio swasta, radio RRI sama radio luar negeri. Saya juga ini dengerin juga.
0: Segitunya suka dengan radio.
1: Ya. yang menarik dari radio tuh iklannya tuh unik-unik gitu.
0: Anavi emang requestnya iklan terus ya?
1: Ya.
0: Baik. Buat siapa lagi salamnya Anavi?
1: Ya buat semuanya aja, itu aja dari Anavi.
0: Oh, oke baik.
1: Ya itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lewatkan. Besok juga ada loh Anavi. Pembaca berita kita, penyiar senior. Tapi siapakah dia? Siapakah beliau? Nah, ditunggu saja ya pendengar. Di Ruang Rindu juga, tapi kalau berjaringan enggak ya. Kalau di Ruang Rindu malamnya juga penyiar senior. Oke, setelah Hanafi saya akan terima di 812878 kembali. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Uncle Gazi.
2: Iya, sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat, Uncle.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, sudah makan belum?
2: Alhamdulillah, udah nih Kak.
0: Sudah.
2: Ditanya udah makan.
0: Oh, sudah.
2: Udah.
0: Sudah. Agak cepat tadi makannya.
2: Tadi siapa yang mau cerita itu nama Bapak tuh?
0: Nama beliau Pak Heranov. Belum penyiar senior sudah lama itu.
2: Iya. Angkel dengar tadi? Iya, dengar, sempat dengar juga.
0: Iya.
2: Jadi kalau Kak Rita kapan nih di Ruang Rindu tadi malam Pak Santos sama Bang Ye.
0: Oh iya, Pak Santos dengan Bang Ye. Kalau
2: Kak Rita kapan nih?
0: Ada Angkel. Kalau di jadwal hari Sabtu sih Angkel. Siapakah yang akan menemani penyiar senior?
2: Siapa yang akan menemani Kak Rita kan?
0: Ditunggu Angkel.
2: Oke, saya tadi malam juga gabung kok sama
0: Pak Santos.
2: Alhamdulillah dapat yang perdana tadi malam sama beliau juga.
0: Iya. Bernostalgia.
2: Okay, aku minta
0: lagunya.
2: Kakak sekali lagi belum dengar
0: gitu. Oh, listnya. Boleh. Ada Coklat Tanpa Rasa, Project Pop Ingatlah Hari Ini, Abirama Terasa Nyaman, Bunga Citra Lestari Tiga Salahmu, ada Fatin Pelangi dan Hujan, Mita Lestari Aku Cuma Punya Hati, Judika Lebih Dari Cinta, Anmes Kamaleng Kumaudia, Rosa Wanita, Peter Pan Semua Tentang Kita, Serina Mimpi dan Tantangan, The Changcuters, Pria Idaman Wanita, The Potters, Keterlaluan, Kotak Berbeda, Sindentoska Kepompong, Juliet Tetap Mencintaimu, ada Drive Tak Terbalas sama Andra and the Backbone, Pujaan Hati. Angkel mau yang mana?
2: Aduh, Andra and the Backbone aja deh Kak.
0: Pujaan Hati.
2: Ya.
0: Boleh, silahkan salamnya Angkel.
2: Oke, salamnya yang pertama dan pertama sekali nggak yang nggak bukan, salam yang sama hormat selalu buatnya ibu sama ayah selalu, panjang umur morasi dan bahagia selalu.
0: Amin.
2: Salam buatnya Kak Rita yang lagi tugas selalu Kak, lancar aktivitasnya, morasi dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Kak Rita.
0: Iya.
2: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, semoga sehat selalu, semoga lagi dengar juga lewat sini, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irga Hanum, salam buatnya Bang Hanafi, salam buatnya Pak Anton Pak Sas, salam buatnya Bang Budi Caniago, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, salam juga buatnya Pak Ilham, Oma Ayu, salam buatnya Ibu Fisya, salam buatnya Kak Diana Kak Ika, salam juga buatnya Kak Wulan, salam buatnya Bang Ali di Bodang Semawang, salam juga buatnya Pak Buhori, salam buatnya ini Bang Cetita Mame, salam buatnya Bang Minijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam keempat jalan buat semuanya, buatnya Bang Firman sama Kak Natasha Lila juga gak lupa di Terang Kariaman. Pokoknya salam keempat jalan semua-semuanya.
0: Terima kasih Angkel.
2: Tidak yang selalu ada di hati Kak. Selamat siang Kak Rita.
0: Selamat siang Angkel Gazi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Angkel Gazi di Padang Panjang. Sudah memilih Pujaan Hati dari Andra and the Backbone. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Rita.
0: Selamat siang Ibu.
3: Iya Rita, apa kabar Rita?
0: Kabar baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik juga.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, dari suaranya memang baik.
3: Iya.
0: Ibu sudah monitor tadi atau belum? Lagunya
3: Anmes tadi udah diambil sama Hanafi.
0: Anmes belum, Smes yang Hanafi ambil.
3: Anmes belum Ibu. Anmes saja deh Ibu.
0: Anmes, ku mau dia.
3: Iya. Rita, ya, siapa penyiar yang senior tadi itu?
0: Namanya Pak Heranov, Ibu.
3: Oh ya, rasanya Bu dulu sering waktu dengar-dengarin RRI itu pernah dengar kayak suaranya.
0: Iya. Bagus kan Bu suara senior-senior.
3: Ini bagus, mantap suaranya masih oke.
0: Iya.
3: Semalam tuh Pak Santos, kemarin malam siangnya Rosa Fidaus. Nah,
0: iya.
3: Rosa tuh Ibu kenal tuh, dia sekolahnya di depan RRI itu dulu SMEA 2 namanya tuh.
0: Oh, Ibu Heroza, Ibu kenal juga. Berarti Ibu monitor juga waktu beliau siaran.
3: Iya, Ibu monitor siaran. Oh. Ibu sih enggak pernah berhenti Pro 1 yes. Aktif terus.
0: Jadi gimana Bu menurut Ibu dengan dihadirkan penyiar-penyiar senior yang lama-lama di Ruang Rindu juga
3: ada. Oke. Iya, kemarin malam kan sama Pak Santos.
0: Iya, sama Pak Santos. Tapi nanti
3: tidak hanya oke suaranya. Oke,
0: tapi tidak hanya yang pensiun Ibu, yang sedang aktif di RRI Padang juga akan hadir tuh suaranya besok-besok ditunggu Bu.
3: Iya, besok mau ada RRI Fest kan?
0: Iya, betul, tanggal 3 mulainya.
3: Iya.
0: Oke, Ibu. Salamnya buat siapa Ibu?
3: Ibu, salam-salamnya buat Rita, salam Pak Sadiri ya, salam kenal. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Uncle Gazi, buatnya Rahma dan Mary, buatnya Widira, buatnya Chris Pati di NTT, buatnya Cliff, buatnya Tajudin, buat Bang Teddy, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, buatnya Curipo, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, pokoknya buat semua aja Rita yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu.
0: Baik,
3: salam sehat. Ibu. Makasih Rita.
0: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Irza Hanum yang ada di Para Pisang. Terima kasih Ibu sudah ini jadi pendengar, karena memang di peringatan Hari Radio tahun ini ya. Jadi kami menghadirkan pembaca berita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Itu adalah penyiar-penyiar senior, baik yang sudah pensiun atau yang masih aktif di RRI Padang. Jadi nantikan ya, kira-kira berikut-berikutnya siapa ya yang akan baca berita. Terus siapa lagi nih yang di Ruang Rindu? Tunggu kehadirannya di acara-acara spesial. Jangan lupa mulai tanggal 3 sampai 6 September ini ada RRI Fest. Informasi lebih lengkapnya akan hadir sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah.

Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. Kreatifest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita bersama di Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id. /karir, dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita lanjutkan lagi opsi untuk siang hari ini. Saya langsung ke WhatsApp dulu. Assalamualaikum Rita, dari Ajo Iwan di Vilano. Opsi 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ajo Iwan. Tolong diputar lagu BCL. Salam buat penyiar, semoga sehat selalu, amin. Dan salam buat semua tanpa kecuali, semoga silaturahmi di udara tetap jalan. Saya rindu sama penyiar senior Albert Hutabarat. Apakah beliau masih ada? Nah, nanti kita coba cari informasinya ya tentang beliau ya Pak Ajo Iwan. Dan seperti apa? Karena memang kalau Pak Albert ini sudah sangat lama ya Pak Iwan, Ajo Iwan. Oke, terima kasih tetap monitor dan kita kembali ke telepon. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Opsi.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Kabar unik.
0: Ah, kabar baik. Ajo Iwan. Ajo Iwan.
1: Senior favoritnya Bang Teddy satu cuman.
0: Siapa tuh?
1: Bang Herano.
0: Oh, nah kan Pak Herano tadi.
1: Bang Herano Bang Teddy tahu Herano dulu laporan pandangan mata sepak bola di Stadion Imam Bonjol.
0: Betul. Ya, beliau jadi, juga reporter sepak bola.
1: Di stadion tuh ada ruangan ketik khusus ruangan untuk penyiar.
0: Iya. Jadi dari sana
1: Bang
0: lepas pemandangan.
1: Sama Bang Herano, tapi Bang Herano enggak tahu Bang Teddy.
0: Baiklah.
1: Jadi setiap menonton sepak bola Semen Padang, Bang Teddy-nya sering duduk dekat kabar kecilnya.
0: Itu makanya kenal.
1: Kenal dong sama Bang Herano. Suara keren. Bang ini bagus banget.
0: Wis. Iya, jadi nantikan terus ada penyiar-penyiar senior lainnya nanti.
1: Iya, betul. Tapi sama Bang Herano ini Bang Teddy yang tahu gitu sama penyiar. Seniornya RRI Pol 1 Padang.
0: Iya Bang Teddy.
1: Iya.
0: Jadi Bang Teddy monitor.
1: Abang tuh udah pensiun apa masih dinas nih?
0: Sudah pensiun, beliau sudah pensiun.
1: Oh sudah pensiun abang.
0: Sudah,
1: itu.
0: Udah berapa tahun udah pensiun ya?
1: Iya, kalau setiap pertandingan bola tuh Bang Teddy.
0: Iya,
1: kalau
0: digiring oleh ini, digiring oleh ini gitu kan?
1: Bang Teddy
0: duduk. Iya.
1: Ya,
0: betul sekali, beliau
1: bola juga kan?
0: Betul sekali. Memang betul beliau menghandle sepak bola. Ya lagunya apa bang?
1: Lagunya nggak monitor nih.
0: Oh tidak monitor, termonitor lah bang.
1: Iya sebutin aja. Uni.
0: Sebutkan. Ada tanpa rasa coklat, ingatlah hari ini Project Pop, terasa nyaman Abirama. Tiga salammu Bunga Citra Lestari, Pelangi dan Hujan Fatin, Bita Lestari, Aku Cuma Punya Hati. Judika Lebih Dari Cinta, Rosa Wanita, Peter Pan, Semua Tentang Kita, Serina Mimpi dan Tantangan, The Changcuter Pria Idaman Wanita, The Potters Keterlaluan, Ada Kotak Berbeda, Sindan Tosca Kepompong, Juliet Tetap Mencintaimu, Drive Tak Terbalas. Nah, abang mau yang mana?
1: Yang nomor 2 terakhir.
0: Nomor 2 terakhir, Juliet Tetap Mencintaimu.
1: Oke, itu aja ya Un.
0: Bungkus.
1: Oke lah, jadi kalau berjaring nanti malam berarti nggak ada dong?
0: Nggak ada. Kalau berjaring nggak ada. Kita tetap relay berjaringan.
1: Oke. Salam buat yang udah gabung, yang akan gabung spesialnya buat Uni Macan ya Uni.
0: Sama-sama, terima kasih Bang.
1: Iya, sama-sama Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Teddy yang ada di Condol. Di Rawang maksudnya. Di Rawang, berarti tadi ada Ajo Iwan, kemudian ada lagu permintaan dari Bang Teddy. Satu lagi di telepon, halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
2: Uncu
0: Divo di enam suku kota Solo. Sedang apa Uncu di situ, Uncu?
2: Sedang monitor dan menelpon Uni.
0: Oh iya. Terima kasih ya Uncu. Uncu sudah tahu lagunya?
2: Kapan-kapan aja ada penyiar lama tuh diulang kembali.
0: Oh besok juga ada.
2: Enggak dari
0: oh dari jamnya.
2: Dari kapan sampai kapan?
0: Oh dari tanggal 1 nih sampai tanggal 10. Kemudian jamnya dari jam 1 berita jam 13. dan juga Ruang Rindu. Dua acara itu, Unco.
2: Oh, dua acara. Asik juga ya, diingatkan, melepaskan rindu, mengingatkan memori kita tentang kenangan lama dulu ya.
0: Iya dong.
2: Nah, ya.
0: Unco monitor terus ya, penyiar-penyiar senior kita.
2: Iya.
0: Oke. Nah, sekarang lagu pilihan Unco apa?
2: Project Pop nih.
0: Project Pop, ingatlah hari ini. Kenapa tuh?
2: Unco suka Project Pop nih, tapi sayang Unco sedih juga tuh orang tuanya Unco udah meninggal. Udah meninggal juga lama, ada personel yang meninggal. Dulu Unco waktu Unco ke Jakarta, dulu Unco sudah nelfon sama Unco dan Tika, karena Unco dan Tika itu dia penyiar. Radio Bahana dulu. Halo Jo dan Tika, ini aku si DP merikus lagu ni.
0: Oh iya, baik. Iyalah,
2: karena kan kepecialan untuk Uni ya ni.
0: Terima kasih Unco Dipo.
2: Iya. Salamnya untuk semua-semua lah ya ni.
0: Iya, untuk siapa aja tuh semua-semuanya? Semua aja lah ya, kita bungkus aja ya.
2: Iya, untuk semua-semua. Nah ini lagu Unco terakhir ya.
0: Apa tuh? Ya, lagu Unco Project Pop setelah Juliet.
2: Iya, terakhir setelah sesi ini lagu Unco terakhir.
0: Iya, betul.
2: Ini telepon terakhir apa enggak nih?
0: Kalau di sesi ini iya, telepon ketiga Unco.
2: Nanti ada lagi menerima telepon
0: sesi selanjutnya. Ada Unco.
2: Ayo udah, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unco Dipo, Dinam Suku Kota Solo sudah bergabung juga. Oke, berarti kita akan hadirkan ya lagu permintaan dari Ajo Iwan. Kemudian ada Bang Teddy di Rawang serta Unco Dipo, Dinam Suku Kota Solo.

0: yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Dari Sudirman 12 Padang Perengar. Kita balik lagi di Opsi. Setelah tadi ada Hanafi di Rimbo Datar, kemudian Angkel Gazi di Padang Panjang, ada Bu Irza Hanum di Parapisang, serta Aja Iwan di Vilano Parakarka, dan Uncu Dipo di 6 Suku Kota Solo. Langsung di 812878. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali, Kak Rahma. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga ya buat Karisma.
0: Iya, amin.
1: Dengan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
0: Iya, sehat buat kita semua.
1: Amin.
0: Amin. Sedang sibuk apa nih, Kak Rahma, siang ini?
1: Sibuk ini. Lagi kepo-kepoin nih.
0: Apa tuh?
1: Lagi kepoin RRQ maksudnya.
0: Iya, sudah keliling-keliling tadi belum?
1: Iya, ke Tanjung Pinang, ke Bukit Tinggi.
0: Baiklah.
1: Padang gitu, kepo-kepoin
0: saja. Iya, baiklah, sudah melanglang buana.
1: Enggak bisa deh nyanyiin Tedinda.
0: Oh, Tedinda mah udah ini. Udah kemana-mana.
1: Itu harus seniornya Rahma itu.
0: Iya, kan coba sedikit-sedikit dulu. Ya kan, Kak Rahma?
1: Iya, dia juga yang ngajarin.
0: Dari Tedinda. Oke, Kak Rahma mau lagu yang mana?
1: Peter Pan aja deh, kalau nggak Peter Pan, kalau nggak sering antara dua itu aja.
0: Peter Pan, benar. Semua tentang kita.
1: Iya.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa, Kak Rahma?
1: Tentang kita itu spesialnya buat Rahma Sister. Ini gak spesial buat rencana kita, misal lu dalam benar Allah SWT.
0: Amin.
1: Buat Tanji Deni Minahasa, salam selalu. Buat Bang Cliff di Manado, buat Bang Kuspati di NTT, buat Ibu Irga Hanum, serta keluarga salam sehat, buat Cudifo, buat Hanafi, buat Ika di Batipur, buat Bang Cudmi Taname, buat Pak Bukhari, buat Ayu Manise di Masohi, Maluku Tengah bersama Dedek Fatimanya, buat Diana di Kupang, buat Natasha Lila, Bista Lila sisternya, buat Firman Dijarta, buat Hendra, salam sehat selalu, buat Ibu Nur, buat Ibu Ayu, buat Pak Agus, buat siapa lagi? Buat Tedinda, buat Bang Andi Yudhistira, buat Diana. Pokoknya semua-semuanya deh yang lagi monitor nih. Siang menjelang sore ini selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Baik, terima kasih Kak Rahma.
1: Kak Ismail.
0: Iya, Karisma.
1: Karisma selalu berkarisma di RRI Provinsi Padang.
0: Siap. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma yang ada di Batu Sangkar sudah bergabung juga siang hari ini. Ingin lagu dari Peter Pan, Semua Tentang Kita. Disalami tadi ya, banyak juga yang disalami. Ada Bang Bukhari, lagi monitor tidak. Kemudian Bang Cliff, ada Bang Krispati juga. Saya ke ini dulu, ke WhatsApp. Selamat siang Unirita, saya Seprizal dari Balai Selasa, monitor di pemancar 94,4 Bukit Palakat ya. Bukit Palakat, iya. Kirim salam seluruh pendengar RRI di mana saja berada, semoga RRI selalu jaya di udara. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya Bang Seprizal, mau lagu apa Bang? Silakan dipilih lagunya ya. Silakan dipilih lagu yang sudah tersedia. Kalau belum tahu, boleh dipilihkan juga boleh. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang, Kak Rita cantik.
0: Selamat siang juga, Kak Ika manis. Sehat-sehat. Sudah.
2: Kelapa gak ngajak.
0: Yuk. makan. Yuk makan.
2: Karita,
0: itu apa?
2: Kalau malarna itu boleh umum nggak?
0: Yang mana?
2: Mewarnai anak-anak itu lah.
0: Anak TK,
2: Kak. Iya, anak TK, utusan TK.
0: Iya, anak TK.
2: Kirain berorang.
0: Oh, enggak, anak TK. Kak Rama,
2: iya, anak TK.
0: Kak Rama, Kak Ika sempat datang tuh ke Padang.
2: Enggak, ada ponakan Ika yang
0: kirain
2: enggak TK di Padang.
0: Oh gitu, kirain lagi di Padang, mampir ke RRI Padang.
2: Iya,
0: di RRI Fest.
2: Kalau iya ke Padang aku Ika, nah, boleh nanya satu enggak?
0: Enggak boleh.
2: Kak Ika ada ketemu sama Bang Teji Macan?
0: Belum pernah.
2: Oh belum, kirain dari dekat kayak gitu udah pernah.
0: Belum pernah.
2: Udah pakai grup macam-macam.
0: Iya.
2: Oh, selama Rita, itu belum.
0: Belum, Rita kan juga ini nih ngobrolnya dekat sama Kak Ika. Tapi kan kita belum pernah ketemu kan?
2: Ya kalau Ika kan jauh, saya Bang Teddy kan berdekat.
0: Belum. Bang Teddy entah di mana.
2: Kalau Ika kan jauh.
0: Iya, mana tahu Bang Teddy.
2: Jalan kaki, kalau pakai mobil
0: enggak lah. Jauh juga.
2: Ika, request Ika, Mita Lestari.
0: Oh, Mita Lestari, aku cuma
2: boleh
0: punya hati.
2: Boleh banyak, suka pompong, Ika juga suka. Semoga ada yang milih ke pompong, kenapa Kak Lama nggak milih ke pompong ya?
0: Iya, nanti deh ada tuh yang pilih ke pompong. Atau Bang Sep Rizal tadi yang di Balai Selasa itu kalau belum ini belum pilih
2: ya,
0: lagu kita putar aja gitu.
2: Iya, Bang Sep Rizal kelompok aja ya, Ika pilihin aja.
0: Iya, Bang Sep Rizal ini Balai Selasa, yuk WA lagi nih ke sini di Balai Selasa Pesisir Selatan. Lagunya yang mana?
2: Pilih kepompong ya, nyenangkan hati orang kan bahagia, dunia akhirat. Tadi kan Kak Risa gabung loh, Kak Risa.
0: Oh, yang mana?
2: Mutiara Pagi.
0: Oh, tadi. Kenapa Kak Ika?
2: Iya, nggak bisa lagi, waktunya udah napet.
0: Oh gitu, besoknya lagi.
2: Iya, ya. Apa-apa, yang penting kita dengar.
0: Iya.
2: Ika siap send terus di RRI Padang.
0: Iya.
2: Jam 4.5 Ika udah siap send.
0: Wis, keren.
2: 4.5 lagi udah Ika monitor. Siap send pagi-pagi.
0: Iya, itu sudah monitor
2: kalau
0: ya dari
2: Ika. Iya,
0: dari mulai awal itu. Oh gitu. Nah, pernah tuh kepikiran ini siapa lah ya jam segini selalu berdering telepon ini. Rita pernah kepikir tuh, berarti itu Kak Ika yang selalu telepon.
2: Selamat pagi Kak Rita, Kak Sebul semua nama penyiarnya.
0: Oh gitu.
2: Selamat pagi RRI Bukit Tinggi juga.
0: Oh, Sini, jadi yang telepon itu beberapa Rita kali beberapa kali daringan itu Kak Ika ya?
2: Iya.
0: Oh, Masya Allah.
2: Kak Ika pokoknya Ika siap terus.
0: Oh gitu.
2: Jam 4.5
0: Iya, memang jam-jam segitu.
2: Berapa hari, 2 hari lalu
0: jelang,
2: cepat
0: Kak Ika
2: bawanya jam 4.41 dia udah bawa acara.
0: Iya, 4.41 itu masih itu baru musiknya.
2: Cepat ya.
0: Musiknya
2: Ika udah kayak hidupin tuh jam 4.
0: Iya.
2: Ya, Ika kan bangunnya jam 1:30 kadang.
0: Oh, 1:30 cepat sekali.
2: Iya, kau sholat dulu, insya Allah.
0: Oh, iya.
2: Sholat tuh ngaji dulu, santai ya, kau. Nggak tidur lagi, kalau jahit dulu.
0: Oh.
2: Santai subuh.
0: Itu kalau bangun jam segitu malamnya tidur jam berapa, Kak Ika?
2: Dengan lari dulu, jahit juga.
0: Waduh.
2: Tapi walaupun kadang telat tidurnya,
0: bangunnya tetap
2: juga bangun. Kan kita berdoa, kata Ustaz kan berdoa sama Allah, tolong bangunin aku
0: jam segitu
2: sebelum tidur, tolong bangun aku jam 3:30 ya Allah, karena jam 2 lewat 2:22 dia udah dibangun.
0: Allah. Aduh, sobat Kak Ika, sehat-sehat terus ya.
2: Iya, amin.
0: Kak Ika,
2: Ika Mita Lestari ya.
0: Mita Lestari, betul.
2: Aku cuma punya hati.
0: Kupunya, iya, itu judulnya. Nanti kita putar.
2: Nah, iya.
0: Salamnya buat siapa, Kak?
2: Salamnya buat Karita, semoga makin sukses. Amin. Sehat selalu. Jadi yang terbaik dikasih Allah keluarga.
0: Iya.
2: Ini rezeki yang berkalanya. Amin. Itu RRI, itu satu semuanya.
0: Iya.
2: Tuh penyiarnya yang udah lama-lama itu nggak tahu.
0: Oh. Tapi bagus-bagus juga. Tapi suaranya ya, didengarkan saja.
2: Iya. Pokoknya senang lah. Kita jarang nonton TV, kita banyaknya radio.
0: Oh iya.
2: Kalau radio ini kita mau kadang bersihin halaman kan kedengaran juga.
0: Oh, iya,
2: kalau TV kan terasa nongkrong.
0: Iya, itu salah satu keunggulan radio
2: juga. Iya kan bagus radio, kita dapat wawasan juga.
0: Iya.
2: Apalagi RI banyak wawasannya.
0: Yes, mantap Kak Ika.
2: Terus Bang Teddy, Bu Iza Hanum, kirain nih Kak pisangnya banyak karena dia tinggal di Palak. Kiranya, kiranya tinggal nama aja. Ika kan minta pisangnya, kalau Palak pisang kan banyak pisang.
0: Ada pisang yang sudah diolah misalnya jadi piscok atau pisang goreng kalau Kak Ika ke Padang. Iya kan Bu Iza Hanum?
2: Dia tuh tinggal di Palak pisang tuh. Banyak pisang bermacam-macam pisang, jadi tinggal metik-metik aja. Kiranya
0: kan saya sudah lama. Nanti kalau tinggalnya di Parak Kopi, nanti banyak kopi gitu.
2: Iya.
0: Okay,
2: terus buat yang udah kak lama, Kak Beri, atau Gazi, pokoknya yang mau gabung, yang udah gabung, yang mau gabung semuanya. Moga ada yang minta ke pompong.
0: Iya. Kita putar aja lah nanti. Bang Sef Rizal belum ada WA lagi nih.
2: Iya, semoga Bang Sef Rizal kasih ke pompong ya.
0: Iya.
2: Makasih banyak ya Kak Rita.
0: Sama-sama Kak Ika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipu, banyak ingin lagu yang ingin didengarkan. Tapi gimana lagi, requestnya hanya boleh satu. Tapi nanti kita coba putar ya, karena memang ada yang masuk tapi belum request. Oke, semua tentang kita. Karama masih monitor kan? Karama, halo? Karama? Karama di mana? Oke, kemudian Mita Lesari, Aku Cuma Punya Hati. Ada siapa lagi ya? Oh iya, itu Kak Ika tadi ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana karena saya nanti akan kembali terima Anda di telepon 812878 atau di WhatsApp 0811666975.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Iya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi Satu.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Berakhir di penghujung kebersamaan kita untuk opsi hari ini karena sudah pukul 14 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Jadi terima kasih untuk yang sudah bergabung ya untuk opsi hari ini. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih. Lagu-lagu yang mungkin lebih apa ya ingin didengarkan untuk siang hari ini. Mohon maaf juga yang belum tersalami. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan Anda bisa coba lagi mendengar. Dan jangan lupa kalau di RRI Padang ada acara RRI Fest mulai besok ya tanggal 3 sampai 6 September 2026. Dan jangan lewatkan pembaca berita kita, penyiar-penyiar senior dari tanggal 1 sampai 10 September itu jam 13 waktu Indonesia Barat, kemudian di Ruang Rindu pada pukul 21 hingga 23. Kecuali yang berjaringan ya, kalau berjaringan kita tetap relay siaran berjaringan. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan

0: 101.
1: Kilas Info.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR segera merehabilitasi jalan di kawasan Kota Tua. Pekerjaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penataan estetika, peningkatan infrastruktur sekaligus juga mendukung pelestarian kawasan cagar budaya di daerah wisata Kota Tua. Pendengar, Camat Padang Barat Diko Riva Utama mengatakan, rehabilitasi jalan Kota Tua Padang berada di Kecamatan Padang Barat. Oleh karena itu, selama proses rehabilitasi, aktivitas masyarakat dan pengunjung berpotensi terdampak karena pekerjaan membutuhkan penutupan jalan secara parsial maupun total. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk memaklumi kondisi tersebut dan mengatur aktivitas sehari-hari agar dampak pekerjaan dapat diminimalkan. Sementara itu, pendengar, pakar pengelolaan sumber daya budaya dan cagar budaya Universitas Andalas, Alfa Noranda, mengapresiasi rehabilitasi jalan di kawasan Kota Tua Padang. Menurutnya, penataan tersebut dapat menjadi penanda sekaligus meningkatkan daya tarik terhadap kawasan yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan peradaban di Kota Padang. Dengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Rabu tanggal 2 September 2026, saya temani Anda, pendengar, untuk Padang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Saya lanjutkan kebersamaan di kesempatan Padang sore ini. Setelah sebelumnya tadi, pendengar, Anda sudah bersama rekan saya, Rita Ismail. Saya akan lanjutkan kebersamaan. Kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda, sekaligus juga kami selingi dengan ragam informasi di kesempatan Padang sore ini. Mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan dulu, pendengar, untuk Anda, program Mozaik Indonesia untuk Indonesia Cerdas dengan judul Ruang Main Terbuka untuk Anak.
2: Anak-anak memang identik dengan bermain. Dari bermain, anak-anak dapat belajar mengenal lingkungan, berinteraksi dengan teman, melatih keberanian, bahkan belajar bekerja sama dan menyelesaikan masalah. Tidak semua anak punya halaman rumah yang luas. Karena itu, keberadaan ruang bermain terbuka di lingkungan sekitar menjadi sesuatu yang penting. Bukan sekedar tempat untuk menghabiskan waktu, tetapi juga ruang bagi anak untuk bergerak, bersosialisasi, dan tumbuh bersama lingkungan di sekitarnya. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya pada sore ini, kita akan dengarkan percakapan yang membahas mengenai ruang main terbuka untuk anak.
3: Seru banget ya kalau lihat anak-anak main di lapangan gini.
4: Iya nih, apalagi kalau udah sore kan, nah malah makin ramai tuh. Kadang ada yang main bola, lari-larian, atau sekedar duduk ngobrol sama teman-temannya.
3: Iya, aku juga sering lihat kalau sore. Kalau lewat sini tuh, bakalan dengar suara anak-anak di mana-mana ya.
4: Iya, melihat anak-anak main di ruang terbuka seperti ini bagus sih. Jadi anak-anak gak cuma main di rumah aja.
3: Iya bener tuh, jadi anak-anak bisa bersenang-senang bersama temannya. Dan masih ada banyak manfaatnya lebih dari itu loh. Karena kan anak-anak memang butuh bergerak. Kalau setiap hari lebih banyak duduk, main HP, atau nonton TV, kurang bagus juga untuk kesehatannya.
4: Nah bener banget, kadang kasian sih kalau lihat anak kegiatannya cuma main HP doang.
3: Iya kan, karena masa anak-anak adalah masa untuk bersosialisasi, bertemu anak-anak lain. Jadi anak bisa belajar berinteraksi secara langsung.
4: Nah iya Tik, seru sih lihat anak main bersama-sama ya.
3: Iya, main bersama-sama juga mengajarkan anak tentang berbagi dan menghargai orang lain.
4: Hah, gimana maksudnya Tik?
3: Ya misalnya kan dia mau main ayunan. Anak-anak itu harus main secara bergantian. Jadi mengajarkan tidak semua hal bisa didapat secara instan.
4: Hah, iya juga ya Tik. Jadi anak bisa belajar menghadapi situasi sosial secara langsung ya.
3: Iya, dengan seperti itu juga belajar kerjasama dan belajar mengikuti kesepakatan yang dibuat secara bersama.
4: Tempat bermain terbuka untuk anak itu penting banget ya dalam sebuah lingkungan.
3: Bener. Tapi ada satu hal yang harus selalu kita perhatikan.
4: Apa tuh?
3: Keamanannya. Jangan sampai kita udah punya tempatnya, tapi fasilitasnya justru membahayakan untuk anak.
4: Iya ya, orang tua memang harus memastikan nih lingkungannya aman untuk anak.
3: Iya, jadi ruang bermain itu bukan cuma harus ada, tapi juga harus dirawat secara bersama. Dan lokasinya juga perlu diperhatikan juga.
4: Gimana tuh, Tik, maksudnya?
3: Tempat bermain anak sebaiknya berada di tempat yang mudah dijangkau oleh anak-anak di lingkungan sekitar. Jangan terlalu dekat dengan jalan yang ramai kendaraan.
4: Benar juga ya, Tik. Bahaya juga tuh kalau anak-anak main sampai ke jalan.
3: Iya, jadi kalau merancang taman bermain, kita harus memikirkan keselamatan dari berbagai sisi, termasuk pencahayaannya juga. Jadi kalau udah sore menjelang malam, tempatnya tetap harus cukup terang.
4: Setuju, Tik.
3: Iya, dan ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan bersama. Memastikan bermainnya jangan hanya bisa digunakan oleh anak-anak tertentu. Semua anak yang memiliki kebutuhan atau kemampuan berbeda dapat mengaksesnya.
4: Nah, iya Tik, karena kan setiap anak berhak nih untuk mendapatkan akses bermain secara bersama.
3: Iya, jadi ruang bermain yang baik seharusnya mempertimbangkan akses untuk semua anak. Misalnya ada jalur yang cukup mudah dilalui, permukaan yang aman, dan fasilitas yang bisa digunakan dengan berbagai kemampuan. Dengan begitu, anak-anak bisa bermain bersama tanpa merasa dibedakan.
4: Banyak hal ya ternyata yang didapatkan dari bermain bersama.
3: Iya, mereka belajar bahwa setiap anak mungkin punya kemampuan yang berbeda, tetapi tetap bisa bermain dan berteman secara bersama.
4: Kalau dipikir-pikir, ruang main terbuka ternyata bisa menjadi tempat belajar ya?
3: Iya, Sar. Belajar berbagi, menunggu giliran, bekerja sama, menjaga kebersihan, sampai belajar menyelesaikan konflik kecil.
4: Iya sih, pasti anak-anak akan menemukan konflik saat bermain ya?
3: Iya, dengan menemukan konflik itu, mereka bakalan belajar menyelesaikan masalah. Tapi harus perlu pengawasan orang tua juga ya.
4: Pasti, Tik. Jangan biarin anak main tanpa pengawasan.
3: Iya, karena orang tua harus memastikan mereka aman. Dan bagi kita semua, jangan buang sampah sembarangan dan tetap menjaga fasilitas yang ada ya.
4: Nah, benar, Tik. Jangan sampai fasilitas yang ada dirusak dan yang dirugikan malah anak-anak.
3: Iya, kan karena kalau lingkungan punya tempat bermain yang bagus, sebenarnya yang mendapat manfaat kan bukan cuma hanya anak aja, tapi kita semua.
4: Manfaatnya apa lagi ya, Tik?
3: Ya, seperti orang tua bisa punya ruang untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang tua lainnya. Karena kan kadang dari menunggu atau bermain, orang tua akhirnya bisa saling kenal.
4: Wah, dari satu tempat bermain terbuka dapat memberikan manfaat yang banyak ya.
3: Iya dong, sebagai tempat anak bermain, belajar, bersosialisasi, dan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi.
4: Hah, makanya kalau ada rencana membangun ruang bermain terbuka di lingkungan, menurutku masyarakat sebaiknya ikut dilibatkan sih.
3: Iya, agar tahu kebutuhan sebenarnya. Intinya kita jangan melihat ruang bermain terbuka hanya sebagai fasilitas tambahan saja, tapi sebagai bagian dari lingkungan yang mendukung anak tumbuh dan berkembang.
4: Iya, Ti, karena masa kanak-kanak itu kan nggak bisa diulang ya.
3: Bener, Sar. Anak-anak perlu ruang untuk bermain, bergerak, dan mudah dijangkau serta bisa digunakan oleh semua anak, dan tentu manfaatnya akan jauh lebih besar.
4: Semoga semakin banyak ya lingkungan yang punya ruang bermain seperti itu.
3: Semoga ya, Sar.
5: Are you ready, kids? Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
6: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
5: Kok mama gak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
7: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
5: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
6: Bagus.
7: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Saudara pendengar, bermain bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang anak. Melalui bermain, anak dapat bergerak, berinteraksi, belajar bekerja sama, mengenal lingkungan, dan mengembangkan berbagai kemampuan sosialnya. Karena itu, ruang bermain terbuka yang aman, nyaman, mudah dijangkau, dan dapat digunakan oleh semua anak merupakan bagian penting dari lingkungan yang ramah anak. Membangunnya memang membutuhkan peran berbagai pihak, namun menjaganya juga merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita mulai dari lingkungan sekitar. Ciptakan ruang yang membuat anak-anak merasa aman untuk bermain, bebas bereksplorasi, dan dapat tumbuh bersama tanpa ada yang merasa tersisihkan. Karena setiap anak berhak memiliki ruang untuk bermain dan menikmati masa kecilnya. Saudara pendengar, demikianlah pertemuan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: polisi? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi ini
0: apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Bakti Lingkungan Jarum Foundation atau BLDF mendorong konservasi mangrove melalui konsep living laboratory yang memadukan penelitian, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat pesisir. Konsep tersebut diharapkan memperkuat upaya pelestarian ekosistem mangrove sekaligus juga meningkatkan manfaatnya bagi lingkungan dan juga masyarakat. Director of Communication Jarum Foundation, Mutiara Dia Asmara, mengatakan ekosistem mangrove, pendengar, berperan penting untuk menjaga lingkungan sekaligus juga mendukung kehidupan masyarakat di daerah kawasan pesisir. Menurutnya, ekosistem mangrove secara keseluruhan mampu menyimpan sekitar 3,1 miliar ton karbon dalam jumlah besar. Mutiara mengatakan keberadaan mangrove berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang tinggal dan menggantungkan aktivitasnya di kawasan pesisir. Ekosistem tersebut memberikan manfaat penting bagi kehidupan masyarakat sekaligus juga menjaga keseimbangan lingkungan wilayah pesisir Indonesia secara berkelanjutan. Mutiara menilai kondisi tersebut menjadi perhatian penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah pesisir cukup luas. Karena itu, Jarum Foundation mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat penanaman dan juga pelestarian mangrove yang telah dicanangkan sejak 2020 lalu. Kemudian, pendengar, Mutiara juga menambahkan pelestarian mangrove juga berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati di kawasan pesisir. Ia mencontohkan keberadaan elang Jawa yang juga ditemukan di Pulau Bali sebagai salah satu gambaran kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Eh, Din, tolongin. Payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
2: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
1: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
2: Kamu juga sih, belan juga bulan baru, udah minta transferan.
1: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
2: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
1: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
2: Terus hutang yang kemarin gimana?
3: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.

0: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama program Rosatu RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.
1: Akan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi.

0: RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
1: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Pandu Agnianto dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 2 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari stasiun produksi RRI Bengkalis. Kantor Bea dan Cukai Pabean C Bengkalis musnahkan sejumlah barang hasil tangkapan dengan nilai mencapai 5,7 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 1,7 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan dengan dirusak dengan gerinda dan ada juga yang dibakar. Berikut reporter Muhammad Iqbal.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis melaksanakan pemusnahan barang yang menjadi milik negara BMMN hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai periode semester 1 2025 hingga Juli 2026 pada Selasa 1 September 2026 di kantor cabang Bea dan Cukai Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan menjaga iklim usaha serta industri dalam negeri agar tetap sehat dan berdaya saing. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Riau Dwijo Muryono melalui Kepala Bea dan Cukai Bengkalis Novriansa mengatakan barang-barang yang dimusnahkan merupakan hasil berbagai kegiatan penindakan yang dilakukan jajaran Bea dan Cukai Bengkalis dan aparat penegak hukum lainnya. Ia menjelaskan barang yang menjadi milik negara tersebut diperoleh dari sejumlah kegiatan pengawasan di antaranya operasi pasar, pengawasan di terminal, feri penumpang, serta kegiatan pengawasan lainnya di bidang kepabeanan dan cukai. Adapun barang-barang yang dimusnahkan cukup beragam, mulai dari telepon genggam, bekas, pakaian bekas, sepatu, kasur, karpet, tas bekas impor, kosmetik tanpa izin edar, BPOM, minuman mengandung etil alkohol atau MMEA, dan juga rokok-rokok elektrik, sehingga berbagai peralatan elektronik bekas lainnya. Menurutnya, pemusnahan ini menjadi bagian penting dalam memastikan barang-barang hasil penindakan yang telah ditetapkan sebagai BMMN tidak kembali beredar di tengah masyarakat.
2: Kita bagi dua besar aja ya. Yang pertama, barang-barang kami musnahkan di sini itu adalah hasil penindakan kami, hasil operasi pasar yang pertama terhadap barang kena cukai. Yang kedua itu hasil penindakan kami di pelabuhan terminal feri Selat Baru dan Selat Panjang.
1: Sementara itu, Bupati Bengkalis yang diwakili staf ahli Bupati Bengkalis Cuan Sasapri menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bea dan Cukai atas berbagai upaya penindakan yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Bengkalis. Menurut Cuan Sasapri, penindakan terhadap barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan dan perlindungan ekonomi negara.
3: Sehingga upaya-upaya preventif dapat dilakukan, apalagi hari ini kan jumlahnya cukup besar, ya sampai 5,9 miliar dan potensi kerugian negara itu sampai sekitar 1,7 miliar.
1: Ia menyebutkan nilai barang yang dimusnahkan mencapai lebih dari 5,9 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 1,7 miliar rupiah. Juansa berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum lainnya terus diperkuat. Pengawasan yang konsisten dinilai penting untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang ilegal di wilayah Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Bupati Siak ajak perusahaan yang beroperasi di Siak untuk kolaborasi bangun jalan kabupaten dengan dana program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Pizza.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengajak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak untuk berkolaborasi membangun daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kolaborasi tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Siak. Bupati Afni mengatakan, Pemkab Siak telah menyepakati perbaikan jalan kabupaten melalui dana CSR yang melibatkan 11 perusahaan dan perbaikan mencakup 2 koridor dengan total panjang jalan mencapai 29,74 km.
5: Sebetulnya perusahaan tidak punya kewajiban mutlak karena jalannya jalan kabupaten. Itu dulu yang harus kami akui. Tapi Pak, di dalam aturan perundang-undangan ada yang namanya kewajiban sosial. CSR itu bisa dialihkan kemana saja selagi bermanfaat untuk masyarakat. Nah, saat ini Kabupaten Siak lagi kesulitan untuk membangun jalan diakibatkan masalah penganggaran. Dan jalan ini rusak akibat aktivitas yang berlebih pada jalur-jalur tersebut.
4: Menurut Bupati Afni, perusahaan tidak diminta menyerahkan dana tunai kepada pemerintah, tetapi langsung melakukan perbaikan jalan menggunakan material standar Dinas Pekerjaan Umum. Kesepakatan tersebut juga mencakup pemeliharaan jalan selama 5 tahun. Bupati Afni berharap kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan untuk menangani ruas jalan kabupaten lainnya yang mengalami kerusakan, dan berharap terus berjuang agar ruas-ruas jalan kabupaten yang rusak parah lainnya dapat segera disepakati oleh perusahaan sekitar. Reporter Motviza, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya, kita ke RRI Bukit Tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Agam mengimbau masyarakat untuk segera mengajukan pemutakhiran data jika merasa pengkategorian esil tidak sesuai. Berikut laporan Apni Susilawati.
6: Dinas Sosial Kabupaten Agam yang dikepalai Villa RD Esos MSI mengimbau masyarakat yang merasa pengkategorian desil ekonomi keluarganya tidak sesuai dengan kondisi nyata untuk segera mengajukan pemutakhiran data. Perubahan desil ini sangat krusial karena menjadi acuan utama kelayakan penerima berbagai program bantuan sosial pemerintah, mulai dari bantuan sembako, jaminan kesehatan BPJS, hingga subsidi energi dan BBM Pertalite. Masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi atau kesalahan pencatatan dapat mengajukan sanggah secara mandiri maupun melalui fasilitator di tingkat negari atau kelurahan.
7: Terkait dengan desil ini, prinsip memang bisa dilakukan perubahan. Tentunya menyesuaikan kondisi real dari masing-masing KK yang mengajukan perubahan. Karena nanti juga ada proses groundcheck oleh pendamping PKH dan juga tentu operator negari atau di kota kan kelurahannya. Jadi prinsipnya masing-masing kita, keluarga, KK mengajukan perubahan data melalui operator Cek NG di Nagari, atau juga bisa secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos yang bisa di-download di Play Store. Jadi yang prinsip di situ yang akan menjadi catatan indikator adalah terkait dengan kepemilikan aset, baik itu rumah, kendaraan, tanah mungkin kalau ada yang terkait dengan yang bersangkutan, juga kepemilikan pendapatan. Untuk pemutakhiran, bagusnya bawa KK, KTP, dan foto rumah luar dalam, kemudian juga identitas diri. Mungkin nanti di sana ada isi form yang diberikan oleh operator di kantor lurah atau kantor nagari. Dan ini sifatnya ditentukan langsung oleh pusat. Prosesnya 3 bulan baru akan keluar data pemutakhiran.
6: Sistem pemeringkatan desil membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok, di mana bantuan pemerintah hanya diperuntukkan bagi warga pada desil 1 hingga 5. Di sisi lain, pemerintah pusat kini memperketat aturan berupa pemblokiran bansos bagi warga yang teridentifikasi melakukan aktivitas judi online.
7: Semua platform kementerian lembaga yang memberikan bantuan 6-10 tidak dapat, apapun tidak dapat. Karena platform semua kementerian lembaga memberikan bantuan itu untuk KK yang berada desil 1-5. Karena prinsip desil itu seperti gelas 10 buah yang diisi secara berjenjang dan isinya tidak boleh lebih. Jadi seluruh penduduk Indonesia dan disusun dalam desil 1-10. Masing-masing desil berisi 10%. Kalau ada desil 6 misalnya, tiba-tiba ekonominya anjlok seperti korban bencana kemarin, rumahnya hilang, kan dia akan turun tuh ke desil 1, desil 2 atau 3. Dia akan menggeser orang yang berada desil itu untuk naik ke atasnya, tidak menambah kuota di masing-masing desil.
6: Bagi warga yang terdampak perubahan status desil, sehingga terancam kehilangan akses bantuan jaminan kesehatan maupun program Kartu Indonesia Pintar bagi anak sekolah, Dinas Sosial Kabupaten Agam meminta masyarakat aktif memperbarui data ke kantor wali nagari atau lurah setempat, menyampaikan kondisi ekonomi secara jujur dan faktual saat pendataan petugas sangat penting agar penyaluran bantuan sosial dapat kembali tepat sasaran. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mulai memperlebar akses jalan menuju lokasi pembangunan sekolah rakyat Tanjung Alam hingga menjadi 7 meter, guna menunjang kelancaran pembangunan dan mobilitas masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Irsyad.
8: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mematangkan penyiapan infrastruktur penunjang pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam melalui perluasan akses jalan utama. Akses jalan yang semulanya hanya memiliki lebar 2,5 meter, kini diperlebar menjadi 7 meter sesuai dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan oleh Kementerian PU. Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan bahwa pembebasan lahan kawasan jalan sepanjang rute menuju puncak lokasi sekolah telah berhasil dituntaskan. Pengerjaan pelebaran fisik infrastruktur itu dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah bersama unsur TNI DKI dan pihak ketiga. Penyediaan akses jalan yang memadai itu dirancang untuk mempermudah lalu lintas alat berat selama masa pengerjaan konstruksi berlangsung. Kawasan sekolah rakyat di Tanjung Alam itu direncanakan bakal dibangun di atas lahan seluas 23 hektar dengan kapasitas daya tampung hingga 3.000 rombongan belajar.
9: Alhamdulillah kita sudah bebaskan jalan untuk menuju ke lokasi di puncak sana selebar 7 meter yang sesuai permintaan dari Kementerian PU supaya jalan untuk sana itu lebih luas. Dan ini sudah mulai dikerja, kita Pemda bekerja sama pihak ketiga dan antara yang pastinya. Mohon doa masyarakat Tanah Datar, insyaallah akhir September kita groundbreaking di lokasi sekolah rakyat kita yang lebih kurang luasnya 23 hektar ya, dengan 3.000 rombel.
8: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap seluruh tahapan penyiapan tapak dan jalan pendukung berjalan lancar tanpa kendala teknis di lapangan, dan pemerintah daerah juga menargetkan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek fasilitas pendidikan terpadu itu dapat digelar pada akhir September 2026. Irsyad melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Pengembangan teknologi spatial mulai diperkenalkan sebagai peluang baru bagi talenta di Batam melalui pembentukan Spatial Indonesia yang menggarap teknologi augmented reality, virtual reality, dan mixed reality. Selengkapnya, Renita Suharjana melaporkan.
10: Spatial Indonesia diperkenalkan dalam Batam Techno Community Meetup di Politeknik Negeri Batam. Kehadiran komunitas ini diarahkan untuk membuka ruang belajar dan kolaborasi bagi masyarakat yang ingin mengeksplorasi teknologi spatial serta peluang pengembangannya. Event Lead Batam Techno Community Meetup, Monica Firnaya menilai komunitas memiliki peran penting karena dapat mempertemukan orang dengan pengetahuan, wawasan, dan koneksi yang belum tentu diperoleh di ruang kelas.
11: Hal-hal yang sudah kita temui di komunitas, hal lain yang bisa temui di kelas, right? Seperti knowledge, insight, ataupun connections to other humans, itu juga kita bisa temui di komunitas. Dan sebagai pelaku komunitas juga, saya merasa kalau misalnya dengan berinteraksi sama orang-orang secara langsung, ada kita bisa mengeksplor kulisiti kita lebih dalam, kita bisa kenalan sama orang yang mungkin aja kita nggak tahu, bisa melihat kita kesempatan-kesempatan lainnya.
10: Teknologi spatial sendiri mencakup AR, VR, dan MR yang dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan, mulai dari game dan animasi hingga simulasi untuk industri. Pemanfaatannya dinilai dapat membantu pelatihan yang membutuhkan muscle memory, terutama pada pekerjaan dengan resiko tinggi atau penggunaan peralatan yang mahal. Program Director Infinite Learning Indonesia, Ari Nugrahanto, mengatakan pengembangan komunitas tersebut tidak hanya diarahkan pada kegiatan belajar dan diskusi, tetapi juga pengembangan talenta agar dapat masuk ke industri maupun membangun usaha sendiri.
12: Kita lakukan riset di Pulau Batam, kata kunci talenta. Jadi misi kita pertama tadi inovasi dan dua talent development, kita selalu punya hashtag namanya mentas. Jadi kita selalu mempromosikan talenta-talenta kita, ya, baik di portfolionya maupun dia punya ability apapun, akhirnya bisa dapat bekerja atau membuka usaha sendiri. Itu paling penting. Karena misi yang paling tinggi itu adalah bagaimana menciptakan financial freedom buat teman-teman semua.
10: Dalam kegiatan tersebut, peserta dikenalkan dengan jalur pengembangan teknologi spatial seperti 3D artist, technical artist, dan spatial developer. Eksplorasi juga bisa dimulai dari perangkat yang sudah dimiliki, termasuk ponsel untuk mengembangkan AR. Spatial Indonesia juga disiapkan sebagai wadah kolaborasi melalui kegiatan sparring, sehingga anggota dapat berbagi kemampuan dan mencoba perangkat yang belum dimiliki secara pribadi, termasuk Apple Vision Pro. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana melaporkan.
0: BMKG Batam meminta masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September. Meski hujan masih turun di sejumlah wilayah, kondisi lahan yang sebelumnya kering belum sepenuhnya terbebas dari risiko kebakaran. Berikut laporan Paik Iqbar Muzaki.
13: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Batam belum dapat dianggap selesai meskipun hujan beberapa kali mengguyur wilayah ini. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, mengatakan kewaspadaan perlu dilakukan sejak awal Agustus dan masih berlanjut hingga akhir September mendatang.
14: Ya, sebenarnya kita harus waspada dari awal Agustus yang lalu dan bahkan sampai September, akhir September yang akan datang kita tetap harus waspada karena memang hujannya belum begitu masif ataupun belum begitu sering dan belum begitu banyak, sehingga tentu lahan yang masih kering belum memadai untuk ketersediaan air atau membasahi lahan di wilayah itu.
13: Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memahami bahwa hujan yang turun dalam beberapa hari belum tentu langsung mengembalikan kondisi lahan menjadi benar-benar basah dalam jangka waktu panjang. Terlebih, apabila setelah hujan terjadi kembali periode panas dan angin cukup kencang, material kering seperti ilalang dan daun-daun yang berada di permukaan lahan dapat kembali menjadi sumber bahan bakar ketika terdapat api. Perakirawan BMKG Hang Nadiem Batam Rizky F mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dengan aktivitas pembakaran ketika kondisi lingkungan kering dan angin bertiup kencang.
15: Karena kering dan anginnya kencang, jadi jangan ini memakan api, ya betul, karena berpotensi terjadi kebakaran gitu ya. Jadi itu mungkin harus lebih waspada lagi dalam aktivitas bakar-bakar atau aktivitas pembakaran itu.
13: BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran, serta terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini melalui kanal resmi. Kewaspadaan tersebut menjadi penting karena mencegah kebakaran sejak awal jauh lebih mudah dibandingkan menangani kebakaran yang sudah meluas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Bermusyaki melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui DKPP Natuna prioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam kepada petani kelapa daerah. Selengkapnya, reporter Aprizal.
16: Dalam upaya mendongkrak ekonomi petani, khususnya para petani kelapa di daerah, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP Kabupaten Natuna, memprioritaskan program hilirisasi bibit kelapa dalam atau kelapa lokal kepada para petani kelapa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna Wan Sazali dalam dialog RRI Menyapa menyampaikan, pada tahun ini pihaknya ada program hilirisasi bibit kelapa dalam dari pusat. Pada program hilirisasi tersebut ada dua, yakni permajaan dan perluasan.
17: Kita pada tahun ini ada program hilirisasi bibit kelapa dalam ya dari pusat. Dan pada tahun 2025 akhir, itu awalnya dari Ibu Bupati dan juga Bapak Gubernur dan juga Dinas Pertanian Provinsi, dan mereka langsung sowan ke Dirjen Perkebunan untuk membicarakan terkait masalah kelapa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Terus berlanjut, pada tahun 2026, kita langsung diperintahkan untuk CPCL, Cek Petani Cek Lokasi. Ya, ada dua, ada yang permajaan, ada perluasan. Jadi kan kalau yang untuk di Natuna ini kan banyak di daerah Bunguran ini kan yang sudah ada kelapanya. Kalau memang bisa di permajaannya ya lebih bagus itu. Jadi yang untuk perluasan itu banyak di Batubi dan juga di Bunguran Tengah.
16: Menanggapi program hilirisasi kelapa dalam yang dilakukan, mewakili petani kelapa Ketua Kelompok Tani Tunas Baru Desa Tapau, Supri Mulyadi menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Melalui program hilirisasi, diharapkan lahan-lahan yang kurang produktif bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk menanam bibit kelapa baru.
18: Kalau dari kelompok tani, program ini tentu saja sangat bagus. Karena lahan-lahan yang kurang produktif itu sekarang bisa kita manfaatkan ditanami dengan kelapa. Jadi kami dari para petani ya tentunya sangat bersyukur dengan adanya program ini. Ya Alhamdulillah, jadi lahan-lahan kita yang tidur itu bisa kita tanami dengan kelapa ini. Jadi mudah-mudahan ke depan kan untuk kita istilahnya ada tungguan untuk hari depan.
16: Kepala DKPP Natuna Wan Sazali menambahkan, adapun alasan dipilihnya hilirisasi kelapa dalam atau kelapa lokal yang ada di Kabupaten Natuna, mengingat kelapa lokal memiliki daya tahan yang tinggi serta produktivitas yang tahan lama. Dan untuk pengolahan kelapa dalam ini, semua bisa dimanfaatkan mulai dari sabut, tempurung kelapa, isi atau santan kelapa, dan kualitas santan kelapa lokal Natuna juga dinilai bagus untuk di wilayah Kepri. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah bagi peserta didik di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
19: Pemerintah Kabupaten Natuna mengalihkan pembelajaran tatap muka menjadi belajar dari rumah atau BDR bagi satuan pendidikan di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku mulai 31 Agustus hingga 5 September 2026 atau sampai kondisi udara dinyatakan membaik dan aman. Bupati Natuna Chen Suilan meminta masyarakat tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara belum kembali normal.
20: Sering anak-anak sekolah di luar. Dan juga

0: pengawasan. Pak Camat, Pak Kades, dan Puskesmas sudah memberikan masker kepada masyarakat. Kita mau semua ini dapat segera.
1: Sementara itu, sekolah menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi dan akses peserta didik, termasuk pemberian tugas serta bahan ajar yang dapat dilakukan secara daring maupun luring. Guru dan kepala sekolah juga melakukan pemantauan perkembangan belajar serta kondisi kesehatan siswa melalui komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sementara itu, Kepala SMA N1 Serasan Timur Supardi menjelaskan pelaksanaan pembelajaran di sekolah selama diberlakukan BDR, termasuk penyesuaian metode belajar dengan kondisi dan akses peserta didik.
2: Kabut asap itu berasal dari luar, Pak. Berdasarkan kiriman dari daerah yang mengalami itu kebakaran lahan dan hutan itu. Untuk kami tingkat SMA ini, Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap, Pak. Nah, untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan, Pak. Mengantisipasi tadi kan, kalau untuk anak-anak kan lebih rentan itu, Pak, untuk orang tua kan.
1: Pelaksanaan BDR juga diikuti dengan pemantauan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, sekaligus memonitor kondisi kualitas udara dan kesehatan warga sekolah. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kegiatan RRI PES 2026 di RRI Pekanbaru kembali menghadirkan aksi sosial bagi masyarakat dengan menggelar donor darah di RRI Pekanbaru. Kairani Janura ini melaporkan.
4: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Pekanbaru diisi dengan aksi sosial donor darah. Kegiatan yang digelar RRI Pekanbaru Rabu 2 September 2026 tersebut berhasil mengumpulkan 100 kantong darah sesuai dengan target yang ditetapkan. Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosihan Umar mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam pelaksanaan RRI Fest tahun ini. Sebelumnya, RRI Pekanbaru juga telah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Menurutnya, RRI Fest merupakan agenda tahunan yang tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan RRI dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Puncak RRI Fest dijadwalkan berlangsung 6 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya lomba pewarnai dan kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM.
5: Donor darah hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan RRI Fest, di mana sebelumnya kita juga sudah melaksanakan cek kesehatan gratis khusus untuk kegiatan sosial. Kemudian nanti pada tanggal 6 ada lomba mewarnai, ada lomba fashion show UMKM. Maksud dari kegiatan ini merupakan kalender event tahunan dari RRI secara nasional yang memang tujuannya RRI lebih mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga RRI betul-betul dirasakan keberadaannya.
4: Salah seorang pendonor dari Satbrimob Polda Riau, Danton 1 Kompi Batalion A, Pelopor Satbrimob Polda Riau, Ibda Irwandi mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar di RRI Pekanbaru. Sebanyak 20 personil diturunkan untuk mengikuti donor darah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan tersebut.
6: Baik, kami dari Satuan Brimob Polda Riau dikirim untuk melaksanakan kegiatan donor darah di RRI ini kurang lebih sekitar 20 personil yang terdiri dari perwira, bintara, tanama untuk mengikuti kegiatan ini. Salah satu wujud juga kerjasama kita bersama dengan RRI dalam kegiatan donor darah.
4: Terkumpulnya 100 kantong darah, maka kegiatan donor darah RRI Fest 2026 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Wali Kota Pekanbaru harapkan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang, Labuai segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau kesiapan Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya yang ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Agung Nugroho melihat langsung kondisi etalase, gudang, serta berbagai perlengkapan yang telah tersedia di koperasi. Ia menilai secara umum sarana dan prasarana koperasi sudah cukup siap untuk mulai menjalankan kegiatan operasional. Agung menyebut Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat hadir langsung berlangsung di tengah masyarakat.
8: Ini akan menjadi pilihan utama sepertinya untuk masyarakat di Kota Pekanbaru, Koperasi Merah Putih ini. Mudah-mudahan bisa segera beroperasional.
9: Apa yang kita
8: Pak? Yaitu tunggu targetnya itu nasional ya. Nanti kita akan lihat. Mudah-mudahan nanti bisa bergerak langsung. Terima kasih juga pada tentunya TNI ya Pak ya. Sudah membangun ya Pak.
9: Membangun.
8: Membangun ya, itu mudah-mudahan ini bisa maksimal sekali dalam meningkatkan perekonomian di Kota Pekanbaru.
7: Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Tangkerang Labuai, Widodo Hadi mengatakan, pihaknya optimis koperasi tersebut segera beroperasi. Sejumlah fasilitas pendukung, termasuk kendaraan operasional roda 3 telah tersedia.
10: Insya Allah koperasi kita sudah hilal operasionalnya, sudah mulai kelihatan. Kendaraan operasional sudah, roda 3-nya sudah. Dan kami berharap mudah-mudahan beroperasinya Koperasi Merah Putih di Kelurahan Tangkerang Labuai ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Tangkerang Labuai pada khususnya Pekanbaru pada umumnya.
7: Widodo Hadi berharap operasi Koperasi Merah Putih dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Tangkerang Labuai, sekaligus ikut menggerakkan perekonomian Kota Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PMI Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah. Reporter Rispan Badrian melaporkan.
11: Kepala Markas PMI Kota Tanjung Pinang, Riwan Handoko, menyampaikan peringatan Hari PMI Nasional 2026 berfokus pada tema berbagi kebaikan serta penguatan aksi adaptasi iklim. Fokus ini diambil mengingat maraknya bencana alam di berbagai daerah yang membutuhkan kepedulian bersama. Melalui peringatan ini, PMI menghimbau masyarakat Tanjung Pinang untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian antar sesama melalui aksi donor darah demi membantu warga yang membutuhkan.
12: Ketersediaan darah di UDD PMI Kota Tanjung Pinang memang sampai saat ini memang belum memadai, dikarenakan sama si kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya gitu loh.
11: Terkait ketersediaan stok darah di unit donor darah UDD PMI Tanjung Pinang, kondisi saat ini dinilai masih belum memadai untuk memenuhi tingginya permintaan harian, khususnya pasokan trombosit di semua golongan darah. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat, serta adanya miskonsepsi bahwa PMI melakukan jual-beli darah.
12: Dan masih ada stigma bahwa PMI itu melakukan jual beli darah gitu loh. Stigma inilah yang harus dipahami bahwa sebenarnya PMI itu tidak pernah melakukan jual beli darah. Artinya begini, bahwa biaya yang timbul untuk pengambilan darah itu merupakan biaya pengolahan darah, bukan biaya untuk uang untuk jual beli darah.
11: Untuk menjaga ketersediaan pasokan, PMI Kota Tanjung Pinang mengandalkan ribuan pendonor terdata dari kalangan TNI, Polri hingga komunitas. PMI terus berupaya menggalakkan promosi dan sosialisasi pentingnya donor darah, seraya menghimbau masyarakat agar tidak menunggu sampai kerabat sendiri yang membutuhkan darah, baru menyadari pentingnya untuk mendonor. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Usulan tambahan kendaraan pemadam kebakaran untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Bintan segera disahkan DPRD Kabupaten Bintan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Febriansyah.
13: Sebanyak 2 unit tambahan kendaraan operasional pemadam kebakaran Damkar telah dianggarkan pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan. Bahkan usulan anggaran pengadaan itu telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pembelian kendaraan damkar tersebut dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026. Sebanyak 2 unit armada damkar ini diperuntukkan mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bintan. Karena kasus karhutla selalu ditemukan setiap tahun, khususnya di waktu masuk musim cuaca panas.
14: Kita tahu jarak antara pusat-pusat mobil-mobil damkar itu jauh gitu. Nah, nanti setelah ada, kita berharap tentu di tengah itu seperti Teluk Cebung itu bisa kita letakkan. Gitu. Karena kita tahu juga kendaraan-kendaraan kita itu kan udah perlu peremajaan gitu kan. Nanti insya Allah itu akan kita petakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tentu tahun ini menjadi pembelajaran yang berarti buat kita, supaya ini dapat kita pantau dan kita antisipasi sebelum kejadiannya lebih banyak lagi.
13: Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, berharap tambahan 2 unit kendaraan damkar tersebut diharapkan dapat membantu petugas melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah yang rentan karhutla. Diketahui bersama, setiap musim kering, cuaca panas ekstrim ditemukan kasus karhutla. Semoga tambahan armada damkar ini untuk membantu memudahkan petugas dalam memadamkan api. Tambahan armada damkar ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Diharapkannya kendaraan damkar tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengatasi karhutla maupun suplai air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Berita Korwil terakhir dari RRI Padang. Forum konsultasi publik digelar Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 4 Kota Padang sebagai upaya mengevaluasi, memantau, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan penyelenggaraan sekolah rakyat di Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
15: Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang Wildan Humaidi kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan forum konsultasi publik merupakan bagian dari evaluasi dan monitoring terhadap layanan publik yang tersedia di Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP maupun Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA di Sumatera Barat. Melalui kegiatan itu, Kementerian Sosial dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan dan kualitas layanan yang diberikan kepada peserta didik. Menurutnya, forum konsultasi publik yang dilaksanakan SRMP 4 Padang juga menjadi bagian dari pelaksanaan konsultasi pelayanan publik bagi sekolah rakyat di Sumatera Barat. Forum tersebut menjadi sarana untuk menyinkronkan informasi sekaligus menyampaikan berbagai kebijakan kepada pemangku kepentingan di daerah.
16: Konsultasi publik yang dilaksanakan oleh SRMP 4 Kota Padang ini juga nantinya ini akan mewakili juga untuk pelaksanaan konsultasi pelayanan publik ini di sekolah rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Forum ini akan menjadi ajang bagi sekolah rakyat terkait dengan upaya untuk mensinkronkan dan sekaligus juga untuk memberikan informasi secara masif kepada stakeholder terkait yang ada di daerah untuk bersama-sama mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan proses, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan sekolah rakyat.
15: Sementara itu, Kepala SRMP 4 Padang Azizah Batubara mengatakan pihaknya telah menyusun sejumlah standar pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat serta berbagai analisis yang dilakukan selama pelaksanaan program. Pada tahap awal, terdapat 4 standar pelayanan yang menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut.
17: Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang kita laksanakan di SRMP 4 Padang. Dari hasilnya itu, kami memang menyusun standar pelayanan dan itu sudah kami susun.

0: dari bentuk dan pola.
1: Azizah Batubara menambahkan, penyusunan standar pelayanan dilakukan melalui proses evaluasi dan perbaikan secara bertahap untuk menemukan pola pelayanan yang efektif. Melalui forum konsultasi publik, seluruh pihak yang hadir diharapkan dapat memberikan masukan dan gagasan baru sehingga standar pelayanan sekolah rakyat terus meningkat dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada peserta didik. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Mendorong penguatan pertanian jagung di Sumatera Barat, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat segera merealisasikan pembangunan ekosistem pertanian jagung di Kabupaten Pasaman. Berikut laporan Dodi Setio.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mendorong penguatan sektor pertanian jagung melalui pola kemitraan terintegrasi atau closed loop. Skema tersebut dirancang untuk menghubungkan petani dengan berbagai pihak, mulai dari produksi hingga pemasaran sehingga hasil panen memiliki kepastian pasar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, pada RRI Padang pagi tadi mengatakan, saat ini sedang mematangkan perjanjian kerjasama dengan sejumlah pihak untuk membangun ekosistem pertanian jagung dari hulu hingga hilir. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggandeng pembeli atau off-taker yang dapat menyerap hasil panen petani. Roni menyebut salah satu pihak yang dilibatkan dalam program tersebut adalah Perumbulog. Selain itu, OJK Sumatera Barat juga membuka peluang kerjasama dengan sejumlah perusahaan swasta sebagai bagian dari penguatan ekosistem pertanian jagung.
4: Jadi dari petani, terus kemudian pemerintah daerah, kemudian dari lembaga jasa keuangan, ya, kemudian sampai nanti ada off-takernya yang pembeli, standby buyer. Nah itu kita ngajak dari Bulog dan mungkin juga ada beberapa perusahaan swasta yang mau menjadi off-taker.
3: Program tersebut saat ini diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Pasaman. Luas lahan dan jumlah petani yang akan masuk dalam ekosistem masih dalam tahap pendataan bersama gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Namun OJK tidak membatasi luas lahan maupun jumlah petani yang dapat mengikuti program tersebut. Dodi Istio melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Pandu Agnianto bersama kerabat kerja bertugas. Pamit undur diri, selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Premier film Pengabdi Setan 3 Origin karya Joko Anwar mendapatkan dukungan distribusi internasional dari Barunson ENA. Studio Korea Selatan yang memproduksi Parasit tersebut akan menawarkan film kepada pembeli global di Toronto Film Festival. Melansir dari Variety, Barunson ENA akan memperkenalkan proyek tersebut dalam pasar film perdana Toronto Film Festival pada September 2026. Film tersebut ditargetkan tayang di bioskop Indonesia pada 2027. Meski menjadi film ketiga dalam waralaba Pengabdi Setan Origin, pendengar akan berdiri sebagai cerita prequel. Film tersebut mengungkap asal-usul sekte dan juga perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film sebelumnya. Cerita akan diawali dengan wabah histeria massal di Starburg pada abad ke-16 dan kisah tersebut terinspirasi dari peristiwa nyata yang tercatat yang terjadi pada tahun 1518. Latar kemudian berpindah ke sebuah mercusuar berhantu di pesisir selatan Jawa pada abad ke-17. Produksi film ini peringkat menjadi salah satu proyek paling ambisius Joko Anwar dengan pengambilan gambar di dua benua. Film tersebut juga menggunakan 7 bahasa dalam ceritanya. Bahasa yang digunakan meliputi Indonesia, kemudian Alsasia, Portugis, Jawa, Belanda, Turki, dan Latin. Para penggemar lamanya di sini saat menantikan dan ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari film-film sebelumnya. Sementara penonton baru tetap bisa menikmati perjalanan horor yang ditawarkan oleh film ini.
1: Kita ke informasi.
2: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa hubat untuk ngedengar oleh baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang diklaim memperlihatkan 4 kendaraan berat melaju dan diklaim diterjunkan ke gedung DPR RI. Lokasi unjuk rasa untuk tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya, pendengar, klaim video dengan narasi bulldozer diberangkatkan menuju gedung DPR RI untuk menghalau demonstrasi 27 Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut memperlihatkan iringan truk pengangkat alat berat di Simpang Muara Kabupaten Bungo, Jambi pada 29 Oktober 2025. Dalam mengawal

0: Soal aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI, pihak kepolisian mengerahkan personil pengamanan dengan mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta melarang petugas membawa senjata tajam atau senjata api tanpa adanya pengarahan oleh alat berat atau bulldozer. Demikian, pendengar, informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

3T di Indonesia yang merujuk pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, membawa tantangan unik dan peluang pembangunan. Pulau-pulau kecil, perbukitan dan daerah pedalaman yang termasuk dalam 3T seringkali menghadapi kendala utama berupa aksesibilitas yang terbatas, infrastruktur transportasi yang kurang memadai, menyulitkan transportasi barang dan orang, menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Tingkat pendidikan dan kesehatan di daerah ini juga seringkali tertinggal, menciptakan kesenjangan pembangunan yang perlu segera diatasi. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, potensi pembangunan di daerah 3T tetap signifikan. Keberagaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah menjadi modal berharga yang dapat dikelola dengan baik. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah 3T, termasuk peningkatan infrastruktur, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan sebagai upaya konkret untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tetap menjadi fokus utama, langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi bagian integral dari pembangunan di daerah 3T.

0: masa begini aja cara kamu bawa motor, Gi?
1: Kamu nanya, mau aku gas nih, nih gas, gas, gas, gas.
2: Utamakan keselamatan, bukan gaya-gaya. Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ih, tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
1: Ah, sudahlah dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
0: Ah.
1: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
0: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
1: Eh, tapi deh.
0: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar indeks harga saham gabungan IHSG merosot pada penutupan sesi perdagangan Rabu tanggal 2 September 2026. Indeks ditutup pada posisi 6.595,78 atau turun sekitar 4,17 poin di 0,06%. Setelah dibuka pada level 6.625,39. Pergerakan IHSG didominasi 321 saham turun, kemudian 282 saham naik, dan 186 saham stagnan. Sementara itu aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi sebesar 16,48 triliun rupiah. Volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 63,24 miliar lembar saham. Sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 2,44 juta kali transaksi. Pendengar Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman mengatakan bursa global cenderung melemah karena kekhawatiran meroketnya harga minyak. Menurut Fani, potensi inflasi akibat lonjakan harga minyak mendorong kenaikan imbal hasil yield obligasi Amerika Serikat sehingga ini kembali memunculkan kekhawatiran terhadap pasar untuk arah kebijakan suku bunga The Fed. Harga minyak meroket menyusul pernyataan Komando Pusat Amerika Serikat bahwa pasukannya menyerang target Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC di Iran. Harga minyak mentah WTI langsung naik 5,2%, sedangkan Brent naik 4,6% sejak awal pekan ini.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca, pendengar, untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat dari BMKG Minangkabau.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Hanggra. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, assalamualaikum Bang Hanggra.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore,
1: Bang Titi. Iya, kabar baik, sehat Bang Hanggra?
3: Alhamdulillah, sehat
1: Bang. Alhamdulillah. Bang Hanggra, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya bagaimana? Silakan, Bang Hanggra.
3: Baik. Selamat sore para pendengar setia RRIN, sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Rabu 2 September 2026. Nah, untuk sore hari ini masih didominasi kondisi cuaca itu cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan sedang masih terpantau di Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Padang, Pariaman, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari masih didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Pasaman, Bukittinggi, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, dan sekitarnya. Potensi hujan sedang disertai petir diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari, cuaca didominasi diperkirakan cerah berawan, hingga berawan. Potensi hujan ringan diperkirakan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, dan sekitarnya. Nah, untuk esok hari, di pagi hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk siang sore hari, juga diperkirakan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Sumatera Barat. Di terakhir, kami BMKG menghimbau masyarakat. Apalagi sekarang ya, untuk 3 hari ke depan memang minim hujan. Jadi, kami menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Jikapun ada kegiatan membakar yang sangat dipaksakan seperti sampah dan lainnya, awasi sampai selesai, sampai apinya dipastikan padam. Karena memang asap-asap itu tidak bisa dinetralisir kalau tidak ada hujan. Jadi selanjutnya waspada juga terhadap bencana meteorologi karena memang potensi hujan sedang masih ada di malam hari nanti. Jika terdengar petir dan merasakan embusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Secara berkala untuk memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami di @BMKG Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Demikian Bang Tito.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak informasinya Bang Hanggra. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas Bang Hanggra. Selamat sore, assalamualaikum Bang Hanggra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Hanggra.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Hanggra.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Can we do it?
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di 6 provinsi prioritas. Penanganan tersebut dilakukan melalui operasi darat, udara, kemudian waterbombing hingga modifikasi cuaca. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, penanganan karhutla masih terus dilakukan. Seluruh unit terkait, unsur terkait bekerja setiap hari untuk memastikan masyarakat memperoleh dukungan. Dan peringkat 6 provinsi tersebut mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kondisi titik api dan juga kualitas udara berbeda sehingga penanganan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Berton mengatakan Satgas Darat menjadi tulang punggung utama dalam operasi penanggulangan karhutla. Dukungan udara tetap diperkuat melalui patroli, kemudian waterbombing, dan juga modifikasi cuaca. BNPB juga mengoptimalkan modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan untuk pembentukan hujan. Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi BMKG dan juga kondisi awan di wilayah sasaran.

0: Kilas Info.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pendaftaran Patrol Perlindungan Sosial atau Perlinsos, pendengar, diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya, mengatakan perpanjangan pendaftaran diberikan sebagai kesempatan bagi warga yang belum melakukan pendaftaran. Ia menghimbau warga yang berasal pada desil 1 sampai dengan 4 untuk segera memanfaatkan kesempatan dan tidak menunggu hingga mendekati batas akhir. Pendengar, Eri menyebutkan hingga penutupan pendaftaran pada 31 Agustus lalu, sekitar 64 ribu kepala keluarga KK di Kota Padang yang berada pada desil 1 hingga 4 telah terjun dalam portal Perlinsos. Sementara itu, total KK yang masuk dalam desil 1 hingga 4 di Kota Padang mencapai sekitar 86 ribu KK. Masih ada sekitar 23 ribu KK pada desil 1

0: hampir dengan 4 yang menjadi sasaran untuk segera mendaftarkan diri. Pendengar RRI menjelaskan mekanisme pendaftaran masih sama seperti sebelumnya, yakni dapat dilakukan secara mandiri melalui portal Perlinsos maupun dengan mendapatkan bantuan dari agen pendamping yang telah disiapkan. Masyarakat yang melakukan pendaftaran diwajibkan memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar untuk surah At-Tahrim ayat 1 sampai dengan 5 dibacakan Kori Budi Henry, terjemahan oleh Rosmidar. Kemudian akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Hati Sejernih Embun, Potret Orang Yang Dicintai Allah. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah perlindunganmu dan Dia mengetahui Maha Bijaksana. Dan ingatlah, ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebahagian dan menyembunyikan sebahagian yang lain. Maka ketika dia memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik dan selain malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia atau Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh dan beriman, yang taat dan bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang istiqomah meniti jalannya hingga hari kiamat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ceramah kali ini mengangkat tema yang sangat penting dan menyentuh, yaitu hati sejernih embun, potret orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Namun, cinta Allah tidaklah diberikan secara sembarangan. Ada ciri, ada sikap, dan ada amalan yang menjadi tanda-tanda seseorang itu memiliki hati yang mulia dan penuh kejujuran. Ciri khas orang-orang yang mendapat kasih sayang dan cinta darinya. Ciri pertama adalah keikhlasan yang mendalam. Orang yang berhati mulia selalu memulai setiap amal dengan niat yang tulus karena Allah. Ia tidak mencari pujian, sanjungan, atau balasan dunia. Hatinya bersih dari niat-niat tersembunyi yang mencemari amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keikhlasan membuat hati menjadi bening, jernih seperti embun pagi yang menyejukkan. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, tidak mudah marah jika tak dihargai. Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah semata. Ciri yang kedua adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berhati mulia tidak pandai berdusta. Ia menjaga lisannya, kata-katanya dapat dipercaya, dan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Dalam masyarakat yang semakin permisif terhadap kebohongan, orang jujur adalah cahaya yang langka, namun amat dibutuhkan. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih. Bila seseorang terbiasa berkata benar, maka hatinya akan semakin tenang, hidupnya penuh berkah, dan ia akan mendapat tempat khusus di sisi Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Hati yang sejernih embun tidak menyimpan dendam. Ia mudah memaafkan bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya. Sikap rendah hati membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari yang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika beliau menaklukkan Mekah, tidak ada balas dendam. Justru beliau berkata, "Pergilah kalian, kalian semua bebas." Inilah potret orang mulia yang hatinya telah dilatih dengan kasih, bukan amarah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi bukti bahwa hati kita lebih kuat dari nafsu untuk membalas. Ciri yang keempat adalah menjaga amanah dan menepati janji. Orang yang berhati mulia tidak pernah mengkhianati amanah. Ia sadar bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini tampak dari ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kesetiaan dalam hubungan. Orang seperti ini akan dipercaya oleh manusia, dan lebih utama lagi akan dikasihi oleh Allah. Kemudian ciri yang kelima adalah gemar berbuat baik meski tak dilihat. Hati yang mulia tidak perlu disorot kamera. Ia senang membantu, memberi, dan berbuat baik bahkan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Inilah tanda ikhlas yang tinggi dan hati yang benar-benar tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. In tubedus sodokoti fani imma hiya wa in tuhfuha wa tu'tu hal fukoro'a fahuwa khairul lakum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang seperti ini akan dicintai Allah karena ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, menebar manfaat tanpa pamrih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hati sejernih embun bukanlah sesuatu yang diwarisi atau datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari latihan, kesabaran, dan kesungguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya, keikhlasan, kejujuran, rendah hati, amanah, dan cinta kebaikan adalah potret dari orang-orang yang dicintai Allah. Marilah kita bercermin pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga hati agar tetap bersih? Sudah seberapa jauh kita pada Allah, pada orang lain, dan pada diri sendiri? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati sejernih embun, yang kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri dan amal yang diterima. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.

0: jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Tri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, sekaligus kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan kredit korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri

0: Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
0: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
2: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan adalah sebuah learning engine, mesin belajar terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
0: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
5: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
4: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaplikas yang namanya bukti dan sebagainya. Memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
5: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
6: Jadi masing-masing PSC itu ada punya community guidelines review yang mengasum standar untuk semua konten terpercaya ini layak untuk di layakkan lebih, ya. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah, ini ke sifatnya menyampaikan, ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan. Take off.
5: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkom Digi Sapriansyah Trosyadi bahwa Kemkom Digi tidak memiliki kewenangan dalam men-takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sapriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sibombi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai Rp38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Untuk Pak Emmanuel, 935 juta. Pak Faisal di 965 juta juga. Terus untuk PT BAS-nya ada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
9: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
8: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
10: Itu kan dugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
8: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
11: The World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
12: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
13: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Guru Bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru Bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
14: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Guru Bot akan hadir sebagai peran tersebut.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
15: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
13: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
16: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
17: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
16: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
17: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
18: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
17: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Itu sebesar 4,96%.
20: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
1: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
20: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
21: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
20: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Jaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan Padang malam ini. Hari ini sudah hari kedua bulan September 2026. Apa kabar Anda semuanya? Bulan baru, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Dan pendengar, sebelum kita lanjut ke rangkaian acara siaran berikutnya di pukul 20:33 waktu Indonesia Barat, kita perdengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa nggak?
1: Kayaknya nggak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari.
1: Aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan. You got a friend.
2: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
3: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

Prosedur ini padangkan informasi dan inspirasi dan peringatan selanjutnya tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Dan untuk Anda semuanya, untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional, selamat mengikuti dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band. Karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya, sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah, kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu, sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik katanya, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika katanya. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: sana sini. Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang gitu.
0: Ya, Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Ah, Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Nah, diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu diajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya. Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya.
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: turnya
0: ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan, Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya. Kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut kita, ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991. Saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi Enuno, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, pas 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nanya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line satu, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line satu ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalap. Mm-hmm. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh Last Few Minutes,
0: ya.
1: Oke, itu sama Rido. Rido sekarang di Slang. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, yeah. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari itu kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Okay. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Okay. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan Ini pemain drummer dari band. Jadi kalau semuanya kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap, ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh. Karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya iya, itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke okay.
4: Saya salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang, dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya, makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna katanya, di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band gitu.
0: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah, sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu, yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota udah kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau ini sampai Timika pernah, terus mm-hmm. di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya.
1: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa, di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Mas apa Yudi yang mau di?
6: Mas Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya.
1: Oma Ana.
6: Wah. Iya.
0: Mana? Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo? 85.
6: Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Okay. Mana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau makasih, begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu, susu selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor Mas, ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Saudara, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya tuh. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu. Akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat enggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin gak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering, iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kir ya? Lali aku.
0: Iya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Iya wes, kita ke Ciguria, selamat malam. Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya. Sambil bikin teh tadi.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Emang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suhalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap.
3: Ya,
0: gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya, Ambon.
2: Bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang bersatu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Siap.
3: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Cik Yudi.
3: Berbagi video memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: WhatsApp di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan kirim voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena
2: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?

0: Ayo Ger.
1: Dikit aja.
0: Dikit aja.
2: Aku gak bisa nyanyi.
1: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
0: Drummer bukan singer.
1: Oke. Kita terima telepon lagi.
0: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
1: Mas Doni. Mas Doni.
3: Mas Michael.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Ali, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
3: Lama banget gak muncul saya.
1: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
0: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
1: Nang di kemana sampean?
3: Ini Mas Yudi. Gimana saya sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mas.
3: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
1: Wush, kangennya menumpuk ya.
3: Pengennya seperti itu. Duh, ngedengerin di Guria. Tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Guria. Jadi kan berdua sehat lo ya.
0: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
3: Mas
0: Gary.
3: Mas siapa ya?
0: Mas Gary.
1: Gary Herb.
0: Gary Herb.
3: Aku mau.
1: Ya Allah. Apa?
0: Mas kok anu?
1: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
0: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
1: apa ya kami sosolen?
0: Kami sosolen. Belibet.
1: Bahasa Indonesia. Oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
3: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun nama Sari Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
1: Kenapa?
3: Sehat ya Mbak Ita ya
1: videonya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mas.
1: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
3: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ya.
1: Oh jadi suwe-suwe sama yang ditenteni wong akeh tak no.
0: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
1: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
3: Mas, ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi kata melepuh ya.
1: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus Mas gantian Doni. Dengan yang lain ya. Silakan Mas Doni.
0: Silakan Mas,
3: ada Mas Doni. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Doni.
3: Ya, selamat sehat ya Mas.
2: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
3: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drama itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya Ruben ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
1: siap, itu aja
0: ya, oke
3: jadi puas cewek
1: siap
3: selalu Mbak Ita.
0: Iya Mas Doni,
3: salam buat suami tercinta.
0: Oh Mas iya Yuki, nanti disampaikan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Jadi pertanyaan. Menghadapi fans
0: ya.
1: Yang brutal kayak mana ini?
0: Oh iya pastinya
1: gimana,
0: kan Mas
1: gimana?
0: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
2: Iya. Jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja, tapi kalau yang brutal ya tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita wah enggak mau apa gitu, kita secara halus lah,
1: secara halus ya
2: menolak gitu.
0: Oke Mas
1: ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya, Mas Gary lagi Bang Gary.
0: Mas Gary ya nggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
0: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
1: Oh gitu.
0: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
0: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
1: Oh iya udah tahu.
0: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
0: Woi, mantep pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya.
0: Bener. Keren kan? Wih.
1: Oke.
0: Keren banget.
1: Kita ke Jember ya.
0: Kita ke Jember ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad selamat malam.
4: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita penyanyi Sari.
0: Siap Pak Ahmad.
4: Gimana kabarnya? Sehat ya.
0: Alhamdulillah.

0: Pak Ahmad.
1: Syukurilah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
1: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
1: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
1: Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
0: Silakan. Boleh,
1: silakan, Mas. Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih. Mbak Lita dengan
1: Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Gimana Bang Gary?
3: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif ya. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan apa, yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih. Saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh, baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
3: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oh. Oke.
2: Iya, iya, iya.
3: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
3: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa, di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja. Jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma back sound dari belakang. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih enggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya, ya, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
3: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Iya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
3: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
3: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
0: Okay. Mau
3: main musik apa, pokoknya saya seneng, jadi ya itu kebanyakan sukanya gitu.
2: Iya, pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
2: Kita menuju Bogor, Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
4: Iya, halo, selamat malam Mbak Ita. Jaga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lepas lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
4: Satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Gary.
4: Nyong Gary, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ale rasa, beker rasa, semua rasa, eh.
2: Ayo jawab, Ger.
3: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu teteh.
4: Damang.
2: Oh, cuma juga bisa
4: bahasa ibu, enggak boleh lupa dong Nyong Gery. Iya. Kumaha damang Nyong.
3: Mangestu teh.
0: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gery juga bisa.
4: Iya. Bogornya di mana Gery?
3: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
3: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
4: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
0: apa itu cakep? Cakep
4: alias deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan nah, perempat ya.
4: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana nah, tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Hmm. Nyong Gery, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
0: Boleh.
4: Yudi sama Mbak Ita ya.
2: Iya.
4: Kalau dulu kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
0: Iya.
4: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa Yudi?
0: Apa?
4: Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
0: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri.
0: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam.
4: Sebagai drummer. Pernah kan? Ya Mbak Ita.
2: Iya.
0: Pokoknya berjam-jam.
4: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gery yang Nyong Gery kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: tiga
4: pagi
0: kali, ya.
4: Siang malam gitu kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gery.
4: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke.
2: Oke, siap.
0: Siap.
4: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gery.
0: Ada aja pertanyaannya.
4: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
4: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
4: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
4: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oh, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
0: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
4: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
0: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
4: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
2: iya,
4: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan ya, Mbak Ita, Yudi Ismail juga Nyong Gery. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama
0: Teteh.
2: Hanupis.
0: Hah? Wup, langsung
2: Hanupis
0: diputus.
2: Tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
0: Hanupis.
2: Kue lupis.
0: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya seperti
2: Bang
0: Jelly Tobing?
2: Gimana Bang Gery?
3: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
0: Bisa
2: diatur.
0: Oke, gitu ya.
2: Oke.
0: Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
2: ganti perangkat drum selama berkarir Bang Gery?
3: Berapa kali ya? Kalau jujur aja kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
0: Wow.
3: Terus itu kontraknya lama 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama grads saya dapat 3 set.
0: 13 set belum berarti yang,
2: ya. Mantap.
3: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Mm-mm. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
0: Iya. Oke. Mantap kalau
2: kita
0: begitu.
2: Kita mau terima yang di Maluku?
0: Yang ya, ke Maluku ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
2: dari
0: Kak
2: Maluku
0: Ayu.
2: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Silakan ya. Ayu.
2: Silakan dengan... Kak Ayu langsung dengan Bang Gery.
5: Iya Bang Gery. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau so di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi minta panggil kakak Bu Gery.
0: Kakak Bu Gery.
5: Kakak Bung, ya, Bu Gery.
0: Oh kakak Bung.
5: Namanya itu panggil
2: kakak Bung.
5: Oh Bung. Bukan Bung, tapi Bu.
0: Bung. Oh bukan Bung, tapi Bu kan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gery. Mananya?
2: Oh, nggak pakai eng ya?
0: Nggak pakai eng.
5: Nggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau nyong itu berarti masih satu, masih nyong,
2: okay.
5: Masih anak muda BG.
0: Oh, oke. Okay.
5: Mungkin Bang Gery itu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gery.
3: Selamat malam, Suci.
5: Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
0: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
5: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa di ditarik gitu Bu Gery.
0: Bu Gery ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
2: Silakan Kak Ayu.
5: Iya, selamat malam Bu Gery.
3: Selamat malam Usi Ayu.
5: Iya, bagaimana Bu Gery, apa kabar?
3: Kabar baik.
5: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Gery so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gery dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah so, berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gery.
0: Kenapa kenapa? Mbak Ayu suaranya
5: drum,
0: kecil.
5: Ya, Bang, gitu,
2: iya,
5: ya.
2: Mbak Ayu suaranya nggak kedengar.
5: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
0: Apa pertanyaannya tadi apa? Jaringan.
5: Kan siapa namanya Kakak Gery kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
5: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
0: Oke.
5: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gery sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
0: oh, okay.
5: pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu.
0: Siap.
5: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gery. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoy, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Terima kasih ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih Kak Ayu.
5: Iya, saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
5: Okay. Rida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama Wita dan selamat malam. Okay,
0: selamat malam. Wah, ini
3: malam,
0: jadi
3: malam, terima kasih.
0: Dengar pertanyaannya kah atau ya. Perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
2: Gimana Bung Gery?
3: Agak putus-putus soalnya.
0: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
2: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Gery. Ya. Silakan Mas.
3: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
2: Kota musik, iya ya.
3: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Parekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar. Dan bisa alat musik yang lain gitu, nggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik,
0: okay.
3: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
2: Oh iya iya.
3: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya, Bang Gery ya.
3: Nah, pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap. Oke, kalau
2: baik,
0: begitu.
2: Bang Gery.
0: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya.
2: Drumnya.
0: Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gery?
3: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Mudah-mudahan. Oke, Bang Gery, selamat malam.
1: Bang Gery.
0: Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, Penuh Rasa Simpan di Hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya.
1: Kue.
0: Kue opo kuenya?
2: Kue tiao.
0: Kue tiao. Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gery.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery ya?
0: Masa sih gede
1: gitu.
0: Halo
1: Gery.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
1: Ingat
0: Jabatkan
1: bang?
0: Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul, ayo, judul albumnya album.
1: Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.
1: Detik Waktu.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery.
0: Susah. Ya? Yes,
1: susah. Ya. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu
1: satu
0: lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa nggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya, iya.
2: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayak tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat, soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba Bang, kita dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya, dari Subasa Mbas, yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal.
3: Pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu, kayaknya kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, terus power metal.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, dia sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
0: Jadi
2: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Sudah Bang terjawab. Lanius. Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti untuk
0: oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya. Masih
0: untuk penyiar gitu Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah ya, jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS
1: Mas
0: banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Gitu, jadi seru banget. Jadi wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen. Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry, oke.
2: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap gitu ya, begitu Gerry. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna, jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Jazz. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karena seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu nah main dengan slendro terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Drum sama bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung akhirnya, sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya nah, lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu jadi benar. Waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau nggak Mas kalau nggak salah 2004 ya.
2: Ya 2004 mm-hmm. ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempet pulang tuh sempet mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Uh-uh. Akhirnya terbiasa dan uh-uh. apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Iya. Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus nah akhirnya terbentuknya uh-huh. di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Oh, yeah, man. Yeah. Hmm, musik akhirnya ya harus sekarang. Bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa main-main cymbals main-main nggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Oke. Okay. Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: begitu,
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery Harp.
2: Request dong.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke, bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Waktu ini udah hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Trogong, saya ngajar di sana.
1: Yeay. Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin hanya sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya.
1: Besok.
0: Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa
0: Mas Rabu Gary depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbs. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yeay, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Alunan melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Charonia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya gak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.

Pengemis merupakan suatu kata yang sudah terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata pengemis digunakan untuk melabeli orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum. Kata pengemis merupakan kata turunan dari kata kemis dari tradisi kemisan di masa Sri Susuhunan Pakubuwono X yang memerintah di Kesunanan Surakarta pada tahun 1893 hingga 1939. Pada masa itu, setiap hari Kamis, Raja Keraton Kesunanan Surakarta Hadiningrat tersebut sering menemui rakyatnya di luar istana. Beliau biasa membagikan udik-udik atau sedekah berupa uang koin kepada masyarakat. Tradisi Kamisan merupakan sebuah upacara adat yang diselenggarakan rutin setiap hari Kamis. Upacara itu dimaksudkan untuk menyambut hari Jumat, hari yang dimuliakan, dan dalam pengertian masa kerajaan Mataram Islam disebut sebagai harinya raja. Pada hari itu, Pakubuwono X akan keluar dari keraton untuk melihat kondisi rakyatnya. Namun, dalam perkembangannya, orang-orang yang menerima udik-udik itu disebut wong kemisan. Lambat laun istilah tersebut berubah menjadi wong ngemis atau orang yang meminta-minta. Pemberian sedekah Pakubuwono X kepada wong kemisan ini juga ditulis dalam serat Sri Karongron pada 1914. Pada 1939, kata ngemis memiliki arti jaluk dana atau meminta bantuan dana. Kemudian pada 1939, Kamus Bahasa Melayu mencatat kata kemis atau berarti hari, lalu menjadi kata ngemis, berkemis, hingga pengemis.

0: aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan. Luar biasa, manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu, di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor metik melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
1: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita.

olahraga biliar, berasal dari kawasan Eropa bagian utara. Asal-muasalnya ada di abad ke-15. Bahasa Prancis adalah awal dari penamaan olahraga biliar. Billard artinya tongkat kayu. Lantas, bile sama artinya dengan bola. Bola olahraga biliar atau bola sodok yang lazim dipakai saat ini terbuat dari plastik. Tapi sejarah awal menyebutkan bahwa bola olahraga biliar terbuat dari gading gajah. Kegemaran orang Eropa pada olahraga biliar membuat perburuan gading gajah semakin meningkat. Namun begitu, pada era 1896 terjadi penurunan pasokan gading gajah ke Amerika Serikat. Pada masa itu, Amerika Serikat juga dilanda demam olahraga biliar. Sama seperti di Eropa, adalah tokoh bernama John Wesley Hyatt yang menemukan plastik atau polimer sintetis. Dari situlah plastik menjadi pengganti gading gajah sebagai bahan dasar bola olahraga biliar. Sedangkan untuk tongkat biliar baru dikembangkan pada akhir tahun 1600-an. Untuk media permainan biliar yaitu meja, pada awalnya mempunyai pembatas vertikal di tepiannya yang berfungsi untuk mencegah bola jatuh. Pembatas tersebut serupa dengan tepi sungai atau river banks, sehingga disebut banks. Setelah tahun 1800-an, alat-alat yang digunakan untuk permainan biliar semakin berkembang karena revolusi industri di Inggris. Kapur pun mulai digunakan untuk meningkatkan gesekan antara bola dan cue. Bahkan sebelum cue berujung seperti sekarang, ujung cue dari kulit mulai disempurnakan pada tahun 1823. Berguna bagi para pemain untuk menghasilkan putaran samping

0: kegiatan ilegal di wilayah Hulu.
1: Ya Allah. Beri sekali bencana ini, longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
2: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
3: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Wan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Hai bro, tambah keren aja bro.
1: Hai juga bro sis, salah biasa aja.
0: Ya udah, duluan ya.
1: Oke.
0: Pagi Pak Bro.
2: Pak Bro, bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu?
0: Maaf Pak Bro.
2: Les.
3: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, pelit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku, udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangnya.
0: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Rabu, tanggal 2 September 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Kamis, tanggal 3 September tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka!

0: Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Saya Rita Ismail di Padang pagi ini. Kemudian rekan saya operator hari ini adalah untuk pagi ini ya, Arif Pratama Putra. Kami akan bersama Anda hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk informasi bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu subuh sudah masuk tadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sudah bisa melaksanakan sholat subuh pendengar. Dan bagi Anda yang saat ini monitor Pro 1 RRI Padang, bisa melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Oke pendengar, hari ini tanggal 3 September juga bertepatan dengan Hari Palang Merah Indonesia. Jadi momentum 3 September tidak hanya menjadi pengingat terhadap sejarah berdirinya gerakan Kepalang Merah di Indonesia, tapi ini banyak hal-hal juga ya yang diperingati setiap tanggal 3 September terkait dengan Hari Palang Merah Indonesia. Jadi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita juga berbicara tentang ini, Hari Palang Merah Indonesia. Ya, tetes darah Anda itu sangat berharga untuk orang-orang yang membutuhkan. Baik pendengar, itu sedikit informasi dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat saya akan sampaikan warta berita daerah setelah Mutiara Pagi yang pasti ya. Kemudian ada informasi cuaca, arus lalu lintas juga dari Ditlantas Polda Sumatera Barat dan BMKG Minangkabau pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian informasi-informasi lain tetap akan kami hadirkan yang bisa Anda baca juga melalui portal berita kami rri.co.id. Pendengar, kita ke Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila. Kanal Informasi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang Pengar. Saat ini kita masih nikmati hiburan berupa lagu-lagu islami yang kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi yang saat ini sudah monitor Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pengar, jangan lupa sesaat lagi kita akan bersama dalam Mutiara Pagi ya. Kita menantikan bersama dengan narasumber kita lewat Zoom. Anda bisa bertanya nanti, silakan telepon ke 0751 812 878 atau di WhatsApp 0811 66 66 975.

Ujian adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.

0: selanjutnya. Kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Dermando Blas Padang Bergara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bersama di Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Alhamdulillah saya sudah lihat narasumber kita di Zoom. Pendengar, saya akan segera sapa dulu narasumber kita, Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridho Nur, LC MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita.
1: Iya, apa kabar pagi ini Ustaz?
2: Alhamdulillah
1: sehat Ustaz, sehat. Alhamdulillah sehat. Ustaz, perbincangan kita pagi ini pentingnya tumakninah dalam sholat ya Ustaz.
2: Ya.
1: Ya, pendengar silakan nanti Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp 0811-66-66-975 untuk bertanya tentang topik kita. Saksikan juga acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, dengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustaz.
2: Oke, terima kasih Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidina ilma innaka antal alim wal hakim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita beraktivitas dan kita awali dengan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu terkait dengan apa disebut dengan hadis atau tumakninah di dalam solat. Tumakninah di dalam solat. Yang pertama, tumakninah itu adalah rukun. Orang yang tidak melakukan tumakninah di dalam solat itu dianggap mencuri di dalam solat. Jadi begitu lusus fis solat. Seseorang yang solatnya tidak pakai tumaknina, itu dianggap dia mencuri atau solatnya tidak memenuhi rukun. Yang kedua, apa yang menjadi landasan bahwa solat itu harus pakai tumaknina? Bahkan tumakninah di dalam solat rukun. Perlu kita garis bawahi, apabila rukun tertinggal, solat kita tidak sah. Apabila rukun tertinggal, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan wajib solat. Maka satu ketika, seperti hadis disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sewaktu ketika seorang laki-laki solat di Masjid Nabawi, setelah solat dia mengatakan assalamualaikum. Kemudian Nabi mendatangi sahabat tersebut Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, ulanglah solatmu. Kembali ulang solatmu, kamu belum solat. Maka laki-laki tersebut solat. Dia ulang solatnya. Nabi mengulang kali yang kedua. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulanglah solatmu. Artinya sampai beberapa kali Rasulullah menegur sewaktu menemukan seseorang yang solatnya tidak betul. Nah, salah satu kaum muslimin rahimakumullah solat yang tidak betul itu solat tanpa tuma'nina. Solat tanpa tuma'nina. Mungkin perlu kita di mana bedanya, di mana letaknya tuma'nina dengan khusyuk. Mungkin ada khusyuk, ada tuma'ninah. Kalau khusyuk itu menghadirkan hati di dalam solat. Menghadirkan hati dan pikiran di dalam solat akan melahirkan kekhusyukan. Nah, sementara tuma'ninah, yang artinya adalah melakukan dengan tenang, itu terletak pada perbuatan rukun solat. Di rukun solat itu, seperti yang kita baca dalam buku fikih, ada rukun qalbi seperti niat, ada rukun fi'li, rukun perbuatan, ada sujud, ada ruku, ada i'tidal. Nah, tuma'nina itu terdapat pada rukun fi'li. Artinya, sewaktu kita ruku, bagaimana ruku kita memenuhi ada tuma'ninanya. Rukuknya tenang, rukuknya betul, rukuknya tenang, minimal membaca Subhana Rabbiyal Azim. Nah, inilah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa tuma'ninah sewaktu kita melakukan rukun perbuatan solat seperti berdiri, rukuk, sujud. Nah, disitulah tuma'nin itu mesti dihadirkan. Maka sewaktu seseorang rukuk tanpa tuma'nina, sujud tanpa tuma'nina, berdiri tanpa tuma'nina, tentu saja solatnya adalah tidak sah. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, sebagai hantaran bahwa tuma'nina itu rukun di dalam solat. Tentu pertanyaan nanti adalah, apa hubungannya dengan khusyuk? Khusyuk seseorang tidak mungkin melakukan tuma'nina kalau khusyuk tidak ada khusyuk dalam solatnya. Bagaimana kita akan melakukan tenang, rukuk bagus rukuknya, bagus sujudnya kalau tidak menghadirkan hati di dalam solat? Seperti itu antaranya Bu Rita terkait dengan tuma'nina di dalam solat. Ya.
1: Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar, demikian pengantar dari narasumber kita, Ustaz Ridho, tentang pentingnya tuma'nina dalam solat. Silakan Anda bisa bertanya melalui telepon 812878 atau melalui WhatsApp yang dikirimkan ke 08 11 66 66 975. Baik, pendengar, Anda bisa saksikan juga acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang ya, dan dengarkan melalui streaming RRI .co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita langsung ke telepon ya Ustaz.
2: Ya.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Ridho.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ridho.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dari Uncu Dipo di 67 Kota Solo.
1: Iya. Silakan pertanyaannya Uncu.
3: Apa tadi pertanyaannya nih?
1: Judulnya maksudnya, topiknya, pentingnya tuma'ninah dalam sholat.
3: Ya gimana gitu ya, sholat bisa merubah diri kita, meningkatkan iman kita. Katanya sholat itu yang agama gitu, dalam Islam. Sholat itu yang benar-benar khusyuk, yang benar-benar gitu. Dari dalam hati, hati, pikiran dan jiwa kita juga ikut gitu, tidak kemana-mana gitu dalam salat itu. Banyak salat yang terbaik lah, yang sebenarnya terbaik. Itulah pertanyaan saya sudah jelas.
1: Iya, sudah jelas, Uncu. Terima kasih, Uncu.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Uni dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kekhusukan dalam sholat ini, Ustaz. Silakan, Ustaz.
2: Ya, terima kasih, Uncu ya. Ya, jadi khusyuk itu tidak rukun. Tetapi dia menjadi ruh dalam sholat itu. Jadi, apa posisi, kalau Tumak Nina kan rukun sholat ya, Bapak Ibu ya, rukun sholat nih Ibu Rita.
1: Iya,
2: kalau bahasa seperti yang dikatakan Nabi, kamu rukuk hatta tatma'inna. Rukuk jangan lupa ke Tumak Nina. Dan itu dilakukan seluruh perbuatan sholat. Tapi kalau khusyuk, dia adalah menghadirkan hati dan pikiran. Menghadirkan hati dan pikiran di dalam sholat. Maka rukun khusyuk itu ada ruhnya sholat. Sholat nggak ada khusyuknya. Ibarat tubuh tidak ada ruhnya. Nah, berarti makanya sewaktu kita sholat, ruku ada khusyuk, Allah memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahkan Allah yang menyebutkan sungguh beruntung. Siapakah salat mereka? Salat mereka yang khusyuk. Menghadirkan hati dan pikiran. Sewaktu solat tidak mampu menghadirkan hati dan pikiran, ini yang kita takutkan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Siapa itu sahun? Sahun adalah orang yang tidak menghadirkan hati dan pikiran dalam solat. Nah, ini apa namanya? Sahun. Ini sebut dengan namanya khusyuk di dalam sholat. Menghadirkan hati. Jadi nanti apa hubungannya khusyuk ya berita ya dan pemirsa dengan tumaknina? Berat sekali hubungannya. Hubungannya adalah bahwa tidak mungkin kita sholat pakai tumaknina. Kalau sholat, kalau kita tidak menghadirkan hati dan pikiran. Nah, tapi dari segi hukum, ruku khusyuk bukan rukun sholat, tapi ruhnya sholat. Sementara itu maknina rukun di dalam sholat. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang yang laki-laki yang sholat, kemudian sholatnya tidak betul. Kata Rasulullah SAW, summarka hatta tatma'inna raki'an. Kamu rukuk tapi pakai tumaknina rukuknya. Begitu. Maka kata Nabi, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Nah, maka kaum muslimin ibu yang berbahagia, bahwa tumakninah rukun di dalam sholat, sementara khusyuk ruhnya sholat. Jadi ini hubungan yang sangat luar biasa antara khusyuk dengan tumakninah. Insya Allah nanti berita kita akan masuk ada apa itu khusyuk, apa ada kita sholatnya sudah khusyuk, nanti kita akan bahas pada berikutnya.
1: Baik, ya. Baik Ustaz. Ya. Itu untuk Unjudipo di Namsku Kota Solo. Kita beralih ke WhatsApp dulu Ustaz. WhatsApp ya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, dari hamba Allah, saya ingin tanya, saya sangat ingin sholat berjamaah, tapi tempat saya itu imam selalu kunut. Akhirnya saya tidak berjamaah. Apakah saya dapat pahala berjamaah sholat sendirian di rumah? Nah, itu pertanyaannya dari hamba Allah. Silakan Ustaz.
2: Ya, jadi Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Bahwa kunut itu, ini adalah termasuk ulama yang berbeda pendapat. Kalau kita merujuk kepada ulama mazhab, salah satu mazhab fikih seperti mazhab Imam Syafi'i bahwa ada kunut subuh di dalam sholat. Artinya, jangan sampai kita tidak ke masjid karena ada kunut di tempat kita. Karena itu dibolehkan. Bukan perbuatan dosa, bukan perbuatan bid'ah. Itu perlu segera bawahi, bukan bid'ah. Cuma ulama berbeda. Berbeda pendapat tentang hukum kunut subuh dalam sholat. Artinya, ini tidak menjadi alasan bagi kita tidak subuh ke masjid. Karena sesungguhnya tidak bisa, tidak menjadi alasan yang betul kita tidak ke masjid karena kita berbeda pemahaman dengan masjid setempat kita. Nah, disinilah kaum muslimin wa muslimah rahimahumullah, ada pendapat, ada sikap ulama. Ini perlu kita pahami. Saya umpamanya ulama mengatakan ada kunut subuh. Tapi Allahu Akbar, sikap Imam Syafi'i ini, sewaktu beliau pergi ke Irak, di situ adalah daerahnya, kampungnya ada imamnya Abu Hanifah radhiyallahu anhum. Imam Syafi'i meninggalkan kunut. Artinya bahwa sesungguhnya sikap, nah ini penting, sikap yang baik itu adalah sewaktu kita pergi ke satu masjid dan di masjid itu orang ujar imamnya kunut, kita ikut kunut. Ikut kunut. Karena apa alasannya? Karena kita melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh imam. Jadi solat itu mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai, menurut saya, jangan sampai kita imam kunut, kita tidak kunut. Ikuti imam tersebut. Karena dalil innama ju'ilal imamu liyutamma kat apa ini kan masalah perbedaan fikih. Maka izin saya menyampaikan Bapak Ibu, pasti tidak sama kita solat sendiri di rumah dengan solat di masjid. Yang kedua, tidak bisa, menurut saya tidak bisa alasan bahwa kita tidak ke masjid karena kita berbeda pendapat pemahaman fikih kita dengan masjid setempat. Nah, disinilah tak kebesarannya. Sewaktu kita membaca biografi sikap para ulama, disitulah nampak kebesaran, disitulah nampak apa namanya, kita orang yang berjiwa besar. Makanya Allahu Akbar, ulama ini bukan ilmu saja mereka yang kita tiru, ilmu mereka yang kita tiru, tapi yang luar biasa adalah sikap mereka dalam sewaktu berhadapan dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Seperti itu, Rita.
1: Ya, yeah. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ini sebenarnya masih ada di telepon, tapi karena keterbatasan waktu kita ya, Ustaz. Yeah. Harus closing statement, mohon maaf pendengar. Insya Allah Anda bisa ikuti setiap hari acara Mutiara Pagi. Silakan untuk closing statement, Ustaz. Terutama yang nanti bisa menyaksikan lagi lewat YouTube. Silakan, Ustaz.
2: Terima kasih, Pak Wibu. Yang pertama, tumakninah adalah rukun di dalam sholat. Dan tumakninah itu berada pada perbuatan rukun sholat. Jadi sewaktu kita ruku, rukunya wajib pakai tumakninah. Sewaktu kita sujud, mesti pakai tumakninah. Apabila kita tidak melakukan dengan tumakninah, maka seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Ulang solat kamu, artinya tidak sah solat kita. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa berbeda dengan khusyuk. Khusyuk adalah ruhnya solat, tidak rukunnya solat. Maka nanti kita akan bahas seberapakah khusyuk kita dalam solat, sebesar itulah pahala yang kita dapatkan dalam solat. Kalau khusyuk nilainya 1/4, 1/7, 1/9, sebesar itulah pahala yang kita dapatkan. Tetapi tidak mungkin kita tumakninah di dalam solat kalau kita tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati dan pikiran solat kita. Mudah-mudahan kaum muslimin muslimah rahimakumullah, tema ini sangat mengingatkan kepada kita satu kata kunci nih, Bu Rita. Sholat itu mesti pakai ilmu. Itu kata kuncinya. Jadi sholat itu mesti pakai ilmu. Gak bisa sholat tanpa ilmu. Nah, ini katakan makanya sholat itu mesti harus pakai ilmu. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Mohon maaf atas segala kehilafan kekurangannya, dan kita kembali kepada berita studio.
1: Silakan, Bu. Baik, ya. Alhamdulillah kita menambah pengetahuan pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Ustaz. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita beralih ke topik yang berbeda. Oke, ya. Selamat beraktivitas kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Uncudipo tadi, kemudian ada pendengar kami, hamba Allah di WhatsApp, dan juga yang ingin bergabung, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi untuk hari ini. Tadi berbicara tentang pentingnya tumakninah dalam sholat, disampaikan oleh narasumber kita, Wakil Ketua Ikatan Dai Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridho Nur, LCMAG. Anda bisa saksikan kembali acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita jalan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saya akan segera sampaikan warta berita daerah.
0: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita spesifik untuk petani kopi, tapi kita harapkan ke depan bekerja untuk pelatihan lagi.
3: Ya, persiapan terus dimatangkan. 24 Oktober, waktu kita sudah ditetapkan, pembukaan sudah oke di kota Solo.
1: Sari Berita, Institut Teknologi Bandung ITB perkuat pendampingan pemulihan warga terdampak bencana. RRI Fest 2026 resmi dimulai, bazar UMKM jadi kegiatan utama. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rita Ismail. Tim Pengabdian Masyarakat Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Kemanusiaan dari Institut Teknologi Bandung ITB terus mendampingi pemulihan masyarakat terdampak bencana di pesisir selatan. Pendampingan dilakukan melalui penguatan kesehatan, digitalisasi, pendidikan kebencanaan, ekonomi, dan psikososial.
4: Paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan maupun polusi berat bukan lagi sekedar isu lokal. Partikel asap yang terbawa angin mampu berpindah hingga ribuan.
5: Agar pemulihan infrastruktur segera dapat dilakukan.
6: Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Kemanusiaan DPMK Institut Teknologi Bandung atau ITB memperkuat pendampingan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan kesehatan, digitalisasi, pendidikan, ekonomi, dan psikososial. Ketua Kegiatan Profesor Ilma Nugrahani kemarin pada RRI mengatakan kegiatan utama berlangsung pada 22 hingga 24 Juni 2026 di Negari Ngalogadang, Kecamatan Bayang Utara. Ia mengatakan pendampingan dilakukan sebanyak 4 kali sejak kunjungan pertama pada masa tanggap darurat akhir 2025.
5: Khususnya untuk mendukung juga pemulihan ekonomi dan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Kami mengamati bahwa para pasien atau masyarakat yang kita kunjungi dan kita periksa kondisi fisiknya atau kondisi kesehatannya, banyak yang mengalami penyakit, misalnya penyakit kulit, kemudian ispa, dan juga degeneratif yang tidak terpantau dan tidak tertangani dengan baik.
6: Profesor Ilma menjelaskan pelayanan kesehatan dan pengobatan diberikan kepada masyarakat di Negari Ngalogadang. Sebanyak 125 pasien memperoleh manfaat dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan tim bersama tenaga kesehatan setempat. Rangkaian

0: kebakaran hutan dan lahan karhutla maupun polusi berat bukan lagi sekedar isu lokal. Partikel asap yang terbawa angin mampu berpindah hingga ribuan kilometer, memicu penurunan kualitas udara secara drastis di wilayah yang dilaluinya dan mengancam kesehatan masyarakat. Sri Darni menurunkan laporannya.
1: Paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan maupun polusi berat bukan lagi sekedar isu lokal. Partikel asap yang terbawa angin mampu berpindah hingga ribuan kilometer, memicu penurunan kualitas udara secara drastis di wilayah yang dilaluinya dan mengancam kesehatan masyarakat. Spesialis paru RSUD Residen Padang, Dr. Dr. Roni Permana memperingatkan dampak hirupan asap tidak berhenti pada gangguan pernafasan ringan, melainkan dapat memicu kerusakan sistemik pada organ vital. Saat udara terhirup, efek paling awal adalah iritasi lokal pada saluran pernafasan atas, seperti tenggorokan sakit dan gatal. Namun jika paparan berlanjut, partikel halus tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan bawah hingga mencapai alveoli paru. Bahaya paling krusial terletak pada mikropartikel yang berukuran sangat kecil yang mampu menembus dinding pembuluh darah di bagian paru-paru.
2: Peningkatan kasus ya dari poliklinik itu mungkin pada kasus-kasus yang tadi komorbid tadi tidak meningkatlah secara signifikan. Ya ada beberapa satu atau dua yang jadi kambuh karena kabut asap ini. Ya. Kemudian orang yang sudah punya sakit asma, kemudian sakit PPOK aja gampang kambuh. Ya. Tapi tidak signifikan peningkatannya. Pada orang sehat ya, yang sehat tidak ada komorbid ya, ketika nanti dia terlalu kelelahan ya, imun turun ya, gampang sekali nanti kena sakit ketika ada peningkatan kabut asap ini.
1: Menurut Dr. Dr. Roni Permana, partikel tersebut berdifusi langsung ke dalam aliran darah. Begitu masuk ke dalam sirkulasi darah, dampaknya bisa menyebar ke seluruh tubuh. Mulai dari memicu gangguan pada jantung hingga sampai ke otak yang berisiko memicu penyakit neurologis. Dr. Roni menekankan tingkat risiko akibat paparan asap sangat bervariasi tergantung kondisi fisik individu. Bagi penderita yang sudah memiliki riwayat penyakit seperti asma, PPOK, atau gangguan jantung, paparan asap dapat memicu serangan akut yang membahayakan nyawa. Bagi kelompok rentan termasuk anak-anak dan lansia, daya tahan tubuh serta fungsi organ lebih sensitif, sehingga sangat rentan mengalami penurunan fungsi paru secara mendadak. Masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk serta selalu menggunakan masker medis jika harus beraktivitas di luar rumah. Sri Dadi melaporkan.
0: Sebanyak 10.126 penerima bantuan pangan PBP di Kota Pariaman mendapat bantuan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Jumlah penerima tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2025 lalu.
3: Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin mengatakan total bantuan yang diterima Kota Pariaman mencapai 303.780 kilogram atau 303,78 ton beras. Masing-masing penerima mendapatkan 30 kilogram beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Yota Balat menyebutkan data penerima menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima bantuan pangan di Kota Pariaman pada tahun 2026. Pada tahun 2025, Kota Pariaman tercatat mendapatkan bantuan untuk 5.278 kepala keluarga. Sementara pada periode Juli hingga September 2026, jumlah PBP mencapai 10.126 penerima. Yota Balat mengungkapkan bantuan pangan beras dari pemerintah ditujukan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Apalagi bantuan pangan ini merupakan hak masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, akurasi dan keadilan dalam pendistribusian harus menjadi perhatian.
4: Bagaimana untuk masyarakat bisa mendapat bantuan? Nah ini salah satunya. Manimo 20 kilonya. Ini manimo yang berapa ibu 30 kilo. Karena awak bersyukur, amu minta balik pasal bersama dinas, alhamdulillah diwujudkan dikabulkan oleh Kota Pusat. Saya doa lo kocacan untuk bisa membuat yang terbaik untuk Kota Pariaman.
3: Yota Balat juga meminta apabila terdapat warga yang secara kondisi dinilai layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar atau belum mendapatkan bantuan agar segera melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan serta mengingatkan petugas agar memprioritaskan penerima lanjut usia saat proses penyaluran agar warga lansia tidak perlu menunggu terlalu lama ketika mengambil bantuan. Bobby Febianda melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. RRI Fest 2026 resmi dimulai hari ini di RRI Padang dengan menghadirkan berbagai kegiatan untuk masyarakat. Selama 4 hari,

0: pengunjung dapat menikmati bazar UMKM, kompetisi, hiburan hingga layanan kesehatan gratis.
1: Oke, acaranya dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Di dalam tanggal 3 sampai tanggal 6 itu ada beberapa acara.
2: RRI Fest 2026 mulai digelar hari ini di halaman RRI Padang. Kegiatan berlangsung hingga 6 September dengan bazar UMKM sebagai salah satu kegiatan utama. Ketua Panitia RRI Fest 2026 di RRI Padang, Asman Afandi mengatakan, bazar UMKM digelar selama 4 hari dan terbuka untuk masyarakat umum. Menurutnya, bazar tersebut menjadi bagian penting dalam RRI Fest karena turut mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Asman menyebut cukup banyak pelaku UMKM yang telah mendaftar untuk mengikuti bazar tersebut.
1: Kegiatan utamanya adalah sebenarnya bazar untuk UMKM karena itu UMKM itu adalah prioritas nasional. Bazar UMKM ini kami laksanakan mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 6. Cukup banyak peserta UMKM yang mendaftar untuk kita, alhamdulillah terbuka untuk umum.
2: Selain bazar, RRI Fest juga menghadirkan lomba mewarnai, bintang radio Indonesia, bintang radio, lomba lagu perjuangan, serta layanan pemeriksaan kesehatan dan donor darah gratis. Asman mengatakan seluruh rangkaian RRI Fest terbuka untuk masyarakat. Kehadiran bazar diharapkan dapat memudahkan masyarakat di sekitar RRI untuk memperoleh berbagai kebutuhan, sekaligus memberikan ruang bagi UMKM untuk memperluas pasar. RRI Fest 2026 akan ditutup pada 6 September dengan rangkaian hiburan, termasuk penampilan hiburan barongsai, kesenian Sunda, serta penyanyi bintang radio. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, halaman kantor LPP RRI Padang pagi ini akan diramaikan gelaran bazar UMKM. Puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai penjuru kota Padang memadati lokasi dengan memajang beragam produk unggulan, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk kriya kreatif. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
3: Halaman kantor LPP RRI Padang pagi ini akan diramaikan gelaran bazar UMKM. Puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai penjuru kota Padang memadati lokasi dengan memajang beragam produk unggulan, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk kriya kreatif. Kepada RRI kemarin, pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis mengungkapkan, bazar UMKM merupakan salah satu wadah untuk memperluas jangkauan pasar para pelaku usaha lokal, sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Rahim Mardanis memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi dan inisiatif yang diusung oleh RRI Padang. Menurutnya, sinergi antara media publik dan pelaku usaha sangat krusial dalam memberikan ruang promosi yang inklusif bagi UMKM.
4: Tentunya Kadin juga berharap dengan adanya bazar yang diadakan oleh RRI akan mendukung kegiatan UMKM di Sumatera Barat. Dan juga tentunya diharapkan dengan bazar tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan produk-produk UMKM yang murah dan terjangkau, khususnya di Kota Padang.
3: Langkah yang diambil RRI Padang dalam rangka peringatan HUT Radio ke-81 sangat strategis. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Sumatera Barat dan mereka membutuhkan panggung seperti itu untuk mengenalkan produknya ke khalayak yang lebih luas. Rahim menyoroti tantangan utama yang kerap dihadapi UMKM saat ini adalah akses pemasaran dan digitalisasi. Ia berharap ajang tersebut menjadi sarana jejaring antar pelaku usaha untuk naik kelas. Dampak positif dari bazar tersebut dirasakan langsung oleh para peserta. Soetrima, salah seorang pelaku UMKM yang bergerak pada sektor kuliner, mengaku sangat terbantu dengan adanya fasilitas tempat yang diselenggarakan oleh RRI Padang. Sri Dani melapor.
0: Pemerintah Kota Sawalunto terus mendorong lahirnya entrepreneur atau wirausahaan baru, khususnya dari kalangan pemuda. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pelatihan yang diharapkan mampu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.
5: Wali Kota Sawalunto Rianda Putra kemarin mengatakan penciptaan entrepreneur baru menjadi salah satu bagian dari program yang tengah dikembangkan pemerintah Kota Sawalunto. Menurutnya, pemuda menjadi kelompok yang perlu didorong agar mampu menciptakan peluang ekonomi secara mandiri. Rianda menyampaikan pengembangan kewirausahaan saat ini salah satunya diarahkan pada sektor pertanian, khususnya komoditas kopi. Pelatihan bagi petani kopi diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam budidaya, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha dari sektor perkebunan tersebut. Menurutnya, peningkatan keterampilan melalui pelatihan menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi peluang ekonomi. Dengan keterampilan yang dimiliki, pemuda diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.
6: Jadi memang di program kita itu, kita ingin menciptakan entrepreneur baru, terutama pemuda-pemuda yang ada di Kota Saluto. Mungkin hari ini kita spesifik untuk petani kopi, tapi kita harapkan ke depan bekerja untuk pelatihan lagi. Jadi ini merupakan momen yang baik untuk kita, Dinas Pertanian dan juga dinas-dinas yang lain, agar masyarakat Kota Saluto bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang lebih profesional.
5: Sebelumnya, pemerintah Kota Saluto bekerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPFP Padang melaksanakan kegiatan pelatihan agroforestry berbasis tanaman kopi. Kegiatan dilaksanakan sejak tanggal 31 Agustus dan berakhir 4 September mendatang. Kegiatan dimaksud sebagai upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi perkebunan kopi secara berkelanjutan. Bobby Febianda melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung 2 hingga 14 Oktober mendatang terus dimatangkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat. Pembukaan akan dilaksanakan di Kota Solo, sedangkan penutupan akan berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman.
7: Saat dibungi dari Padang kemarin, Ketua Umum KONI Sumbar Habdanus mengatakan semakin dekatnya pelaksanaan Porprov membuat seluruh pihak diminta meningkatkan persiapan, terutama dalam menjaga kondisi atlet agar tetap prima hingga hari pertandingan.
8: Ya, persiapan terus dimatangkan. 24 Oktober waktu kita sudah ditetapkan, pembukaan sudah oke di Kota Solo, dan kemarin sudah rapat koordinasi dari Pemko Solo. Daerah-daerah yang masih proses penganggarannya lagi berjalan terus didorong untuk bagaimana segera bisa penganggarannya dan pengadaan segala macamnya dilanjuti. Nah, waktu makin dekat, hati-hati latihannya, makin ritmenya, dan tetap hati-hati, tidak ada yang cedera latihan karena akan bertanding di 2-4.
7: Menurutnya, koordinasi terkait pembukaan dan penutupan Porprov juga terus dilakukan. KONI Sumbar memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat dipersiapkan secara maksimal mengingat semakin dekatnya pelaksanaan pesta olahraga terbesar tingkat Sumatera Barat tersebut. Selain aspek penyelenggaraan, KONI Sumbar juga mengingatkan para atlet untuk meningkatkan latihan secara bertahap namun tetap memperhatikan kondisi fisik. Hamdanus meminta atlet dan pelatih tidak memaksakan latihan yang berpotensi menimbulkan cedera menjelang kompetisi. Hamdanus menambahkan, Porprov juga menjadi momentum KONI Sumbar untuk menjaring atlet potensial. Atlet yang tampil sebagai juara dan menunjukkan performa terbaik akan mendapat peluang masuk dalam pembinaan KONI Sumbar sebagai persiapan menghadapi ajang prapon maupun pon mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Institut Teknologi Bandung ITB perkuat pendampingan pemulihan warga terdampak bencana. RRI Fest 2026 resmi dimulai, bazar UMKM jadi kegiatan utama. Demikian warta berita daerah pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, pemerintah Kota Padang memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini dengan mendorong penerapan integrasi kurikulum anti-narkotika atau IKAN di tingkat SD dan SMP. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menekan potensi penyalahgunaan narkoba melalui lingkungan pendidikan, keluarga, masyarakat hingga unsur adat. Pendengar, penguatan program tersebut dibahas Wali Kota Padang Fadli Amran bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Barat Toton Rashid beserta jajaran dalam audiensi di kediaman resmi Wali Kota Padang hari Selasa 1 September kemarin. Toton mengatakan pencegahan narkoba itu perlu dilakukan dari tingkat hulu, pendengar. Itu salah satunya dengan membangun pemahaman dan ketahanan siswa sejak berada di lingkungan pendidikan. Karena itu BNNP Sumatera Barat mendorong agar IKAN atau integrasi kurikulum anti narkotika segera diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah di Kota Padang. Dan pendengar, menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah Kota Padang menyatakan siap memperluas implementasi program anti narkotika ke berbagai ruang pendidikan. Fadli Amran menilai IKAN dapat diintegrasikan dengan Madrasah Diniyah Takmil Liah Utsa sebagai bagian dari aktivasi program unggulan Smart Surau. Berikan informasi ini bisa Anda baca juga selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id.

Pelayanan publik, sesuatu yang sudah sering terdengar saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik adalah salah satu indikator meningkat atau tidaknya pelayanan publik yang merupakan pembuktian dari kinerja pemerintah, sehingga membangun kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Apabila penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban dan atau melanggar memberi layanan tidak sesuai standar pelayanan, masyarakat berhak mengadukan kepada penyelenggara Ombudsman atau DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Masyarakat harus proaktif mengawasi jalannya pelayanan publik. Hal ini mencerminkan semangat demokrasi dan mengembalikan nilai awal pemerintahan yang hadir untuk melayani warga Indonesia.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidurlah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama nikmati rangkaian hiburan, informasi, dan program-program menarik lainnya. Apa kabar untuk Anda yang tetap setia di sini, yang tetap monitor kami melalui frekuensi, kalau di kabupaten kota Anda tinggal sesuaikan ya, tinggal sesuaikan pemancar relay kami yang ada di kabupaten kota Sumatera Barat. Pendengar, ini terkait dengan RRI Fest, jangan lupa Anda bisa hadir beramai-ramai ke RRI Padang ya, tepatnya di halaman RRI Padang. RRI Fest untuk hari ini resmi dimulai ya, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2026. Itu rangkaian acara RRI Fest, itu banyak sekali. Jadi ini memang gunanya mendekatkan kepada masyarakat ya, tidak hanya menghadirkan hiburan, kegiatan ini menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai unsur masyarakat melalui aktivitas sosial, budaya, olahraga, UMKM, hingga kreativitas digital. Dan pendengar, untuk kegiatan hari ini ya, ada UMKM, sudah banyak sekali nih tenda-tendanya. Ini akan ada beragam kuliner juga, beragam kriya dan lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan di kemeriahan RRI Fest, mulai dari pertunjukan seni juga ada. Ada budaya, ada aktivitas olahraga, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai aktivitas kreatif yang melibatkan generasi muda. Oke, jangan lupa ya, pendengar, untuk Anda bisa datang dari tanggal 3 sampai 6 September 2026. Masyarakat dapat hadir dan ikut serta pada kegiatan ini di kantor RRI Padang beralamat di Jalan Sudirman, nomor 12 Padang.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Satu Radio Republik Indonesia Padang Perengar. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Tapi selamat pagi untuk Anda yang berada di perjalanan, baik di Padang ataupun di Kabupaten Kota Sumatera Barat, dan dimanapun saat ini Anda bisa monitor siaran Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera menambah informasi-informasi terbaru dari dalam dan luar negeri, ya, dari Pro 3 RRI yang kita dengarkan melalui Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan